0: berhasil dikuasai kembali oleh Spanyol di sektor sebelah kanan lagi. Pertahanan dari Spanyol, bagaimana juga Pedri langsung melepas.
1: Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo mengatakan PLN terus mempercepat pemulihan sistem kelistrikan di Pulau Jawa melalui penyaluran medium rengkol ke sejumlah PLTU. Akibat pemadaman listrik bergilir, sejumlah sektor usaha mengalami kerugian. Timnas Spanyol sukses meraih kemenangan atas Arab Saudi dengan skor 4-0 pada lanjutan penyisihan Grup H Piala Dunia 2026. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 22 Juni 2026, saya Rudi Zain. Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo mengatakan, PLN terus mempercepat pemulihan sistem kelistrikan di Pulau Jawa melalui penyaluran medium rengkol ke sejumlah PLTU. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
2: Untuk itu, kami mengerahkan tim PLN.
3: Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo mengatakan PLN tengah mempercepat pemulihan sistem kelistrikan di Pulau Jawa. Selain mempercepat penyaluran medium rengkol atau batubara dengan tingkat kandungan kalori menengah ke sejumlah PLTU, PLN juga menangani gangguan teknis pada dua pembangkit besar milik mitra yang sempat keluar dari sistem kelistrikan Jawa.
2: Untuk itu, kami mengerahkan tim PLN bersama-sama dengan tim mitra kami agar perbaikan dua PLTU besar ini bisa berjalan dengan cepat dan berjalan dengan lancar sehingga bisa pulih dan kembali memasok listrik di sistem kelistrikan di Pulau Jawa.
3: Sementara itu, CEO Institute for Essential Service Reform atau IESR, sekaligus pengamat energi, Feby Tumiwa menilai Indonesia masih memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap batubara.
4: Ya, kalau kita lihat hari ini, 70% pasokan listrik di Indonesia itu berasal dari PLTU, dari batubara. Dengan adanya pemadaman ini, sebenarnya ya harusnya pemerintah, masyarakat juga sadar ya bahwa kita sangat bergantung pada batu bara.
3: Feby mengatakan Indonesia memiliki beragam potensi energi terbarukan mulai dari panas bumi, angin, matahari, biomasa, hingga tenaga air. Ia menilai peningkatan bauran energi terbarukan diperlukan untuk mengurangi ketergantungan terhadap batu bara. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Akibat pemadaman listrik bergilir, sejumlah sektor usaha mengalami kerugian. Faiz Putra dari RRI Surabaya melaporkan selengkapnya.
5: Akibat terjadinya pemadaman listrik di berbagai daerah di Surabaya, beberapa waktu terakhir, sejumlah sektor usaha mengalami kerugian mengingat energi listrik menjadi faktor utama penggerak operasional usaha dan kebutuhan utama masyarakat. Di antara unit usaha yang terdampak akibat pemadaman bergilir yang dilakukan PLN, salah satunya yakni sektor usaha food and beverage, terlebih sektor F&B, terutama kafe, saat ini sangat bergantung pada energi listrik untuk layanan kepada pelanggan. Melalui tim manajemen salah satu kafe di kawasan Ngagel Timur, Pucang Sewu, Surabaya, bernama Tubagus Tridaratio, saat diwawancara RRI kemarin mengatakan sempat kehilangan beberapa pelanggan karena mengetahui listrik sedang padam. Ia menjelaskan karakteristik pelanggan pada unit usahanya yakni didominasi oleh anak muda dan mahasiswa yang memanfaatkan kafe sebagai tempat nongkrong dan mengerjakan tugas, sehingga pemanfaatan listrik sangat dibutuhkan.
6: Dampaknya jelas ada pengunjung yang nggak jadi masuk karena listriknya mati semua, AC juga nggak nyala, jadi dia nggak jadi nongkrong. Jadi kita ada beberapa bahan yang akhirnya kita tidak bisa pakai, seperti nasi karena bau, karena kan kalau ditutup selama itu pasti jadi basi dan jelas itu tidak bisa di serve, disajikan ke customer.
5: Selain itu, salah satu pelanggan kafe, Grace, mengeluhkan pemadaman yang mendadak membuat aktivitasnya saat berada di kafe sempat terhambat dan berharap kepada PLN agar lebih dikencarkan sosialisasinya sebelum melakukan pemadaman.
7: Mungkin perasaannya ngeselin ya, maksudnya kayak kita lagi pengen nongkrong, kita lagi pengen ngobrol-ngobrol, ketemu sesuatuan bareng teman-teman, ngobrol-ngobrol atau bahkan main game kayak Uno dan segala macamnya jadi kehambat. Iya, kita gelap, kita nggak bisa lihat apa-apa, mati lampu itu.
5: Pihak kafe juga menyebut pemadaman listrik secara mendadak tersebut terjadi pada hari Sabtu 20 Juni 2026 lalu, selama kurang lebih 3 jam sejak pukul 9 waktu Indonesia Barat. Harapannya, pihak PLN dapat melakukan sosialisasi terlebih dahulu kepada sektor usaha agar dapat mengantisipasi kerugian yang disebabkan oleh pemadaman tersebut. Faiz Putra melaporkan.
1: Dan berikut kami hadirkan informasi haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter kami dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air berikut ini.
8: Saatnya kita ikuti info haji.
1: Hari ini jemaah haji SUB 116 akan didorong dari Mekah ke Madinah. Sementara itu operasional bus salawat pada pukul 12 waktu Arab Saudi akan berhenti beroperasi. Syariful Alam dari Tanah Suci melaporkan. Alam.
9: Ya, saat ini saya berada di Masjidil Haram di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan hari ini pendorongan jemaah haji Indonesia dari Mekah ke Madinah di antara adalah SUB 116 di sektor 4 dan di sektor 8 daerah kerja. Maka sebanyak 30 jemaah haji tersebut pada pukul 8 waktu Arab Saudi akan menuju Madinah. Sementara kelompok jamaah di haji SUB 116 langsung diangkut petugas PPH Arab Saudi dan pihak syarikat ke bus. Dengan sejumlah kloter jemaah haji dari Mekah ke Madinah telah dilakukan pendorongan sejak pekan lalu. Di antaranya adalah BTJ 11, SOC 73, YAI 21, BTH 22, dan JKB 18. Kementerian Haji dan Umroh atau Kemenhat memastikan proses pemulangan jemaah haji Indonesia dari Arab Saudi terus berjalan lancar, aman, dan terkendali. Selain itu pendengar, dapat kami informasikan juga operasional bus selawat yang selalu ada saat penyelenggaraan haji di daerah kerja Makkah akan berakhir pada hari ini pukul 12 siang waktu Arab Saudi. Bus selawat yang selama ini selalu mengantarkan jemaah haji dari hotel menuju Masjidil Haram maupun dari Masjidil Haram menuju hotel selama penyelenggaraan haji tahun 2026 ini. Pantauan RRI, bus selawat di sektor 4 pada pukul 3 dini hari waktu Arab Saudi terpantau terlihat terparkir di halte-nya di sektor 4. Selain itu, jemaah haji juga diingatkan untuk menjaga kondisi kesehatan menjelang keberangkatan dengan cukup beristirahat, mengkonsumsi makanan bergizi, memperbanyak minum air putih, dan menghindari aktivitas yang dapat menyebabkan kelelahan berlebihan. Dan dapat kami informasikan pendengar bahwasanya pada saat ini di Masjidil Haram banyak jemaah haji yang melakukan tawaf, dan ada yang melakukan tawaf ada karena ada beberapa di daerah kerja Dakar Mekah. Saat ini ada yang melakukan pemberangkatan pulang ke tanah air itu di daerah dari tanggal 22, 23 hingga tanggal 24 Juni tahun 2026 ini. Dan ada beberapa terpantau sejumlah petugas haji dan juga jemaah haji yang akan berangkat pada hari ini melakukan tawaf pada atau tawaf perwujudan kepada Ka'bah sebagai penghormatan terhadap Ka'bah. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Debarkasi Balikpapan memastikan seluruh persiapan penerimaan jemaah haji kloter 11 telah rampung. Sebanyak 366 jemaah dijadwalkan tiba di Asrama Haji Balikpapan pada Senin siang. Informasi selengkapnya bersama dengan Niswar Kula dari RRI Samarinda. Niswar.
10: Ya, pendengar, Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Debarkasi Balikpapan memastikan seluruh layanan kedatangan bagi jemaah haji kloter 11 telah siap dilaksanakan. Sebanyak 366 jemaah yang mayoritas berasal dari Provinsi Sulawesi Tenggara dijadwalkan tiba di Asrama Haji Balikpapan pada hari ini sekitar pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah. Selain jemaah asal Sulawesi Tenggara, kloter ini juga membawa 6 jemaah asal Kalimantan Timur yang berasal dari Kabupaten Kutai Kartanegara, Kutai Timur, dan Penajam Pasir Utara. Sekretaris PPIH Debarkasi Balikpapan, Soeharto Bajuri, mengatakan berbagai koordinasi lintas instansi telah dilakukan untuk memastikan proses penerimaan pelayanan hingga pemulangan jemaah ke daerah asal berjalan lancar. Berikut penegasan PPIH Debarkasi Balikpapan, Sekretaris Soeharto Bajuri.
11: Akan kedatangan jemaah haji dari kloter 11 dari Arab Saudi, kita alhamdulillah sudah kita siap semua, sudah kita lakukan koordinasi terkait kedatangan jemaah haji asal Sulteng itu. Insya Allah Pak Kanwil dari Sulteng pun juga ada bersiap di Debarkasi Balikpapan untuk menyambut kedatangan tamu-tamu Allah dari Tanah Suci. Sampai sekarang kita belum dapat berita dari Tanah Suci bahwa ada jemaah haji yang tidak sehat. Alhamdulillah beritanya sampai detik ini masih dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan sampai proses penerbangan ke tanah air, mereka semua dalam keadaan sehat walafiat.
10: Ya, selain itu pendengar, PPH Debarkasi Balikpapan juga memastikan layanan kesehatan, akomodasi, konsumsi, transportasi, hingga pengelolaan bagasi telah disiapkan sesuai standar pelayanan haji. Menurut Soeharto, koordinasi antar debarkasi, pemerintah daerah, kantor wilayah Kementerian Haji dan Umroh, serta petugas daerah berjalan baik selama fase pemulangan jemaah tahun ini. Sementara itu, PPH juga melakukan evaluasi pelayanan terhadap kloter-kloter yang telah tiba sebelumnya. Dan hasil evaluasi sementara menunjukkan tingkat kepuasan jemaah terhadap pelayanan di debarkasi Balikpapan cukup tinggi, baik dari aspek akomodasi, konsumsi, layanan kesehatan, maupun proses penjemputan menuju daerah asal. Kami juga informasikan pendengar, selain memastikan pelayanan kepulangan berjalan baik, PPH mengingatkan bahwa ahli waris ya, yang jemaah yang wafat di Arab Saudi tetap memperoleh hak santunan asuransi sesuai biaya perjalanan ibadah haji atau BPIH yang telah dibayarkan saat keberangkatan. PPH berharap kedatangan kloter 11 dapat berlangsung lancar seperti kloter sebelumnya, hingga seluruh jemaah dapat kembali berkumpul bersama keluarga dalam keadaan sehat dan selamat. Dari Debarkasi Balikpapan, Nesor Pula, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sebanyak 442 jemaah haji kloter 14 Debarkasi Palembang asal Kabupaten Ogan Ilir dan Kota Prabu Muli Provinsi Sumatera Selatan tiba di tanah air. Dari RRI Palembang, Hairul Rizki melaporkan. Ya, Rizki.
12: Ya, benar. Kloter 14 Debarkasi Palembang tiba di tanah air sejak Minggu 21 Juni 2026 sore ataupun malam kemarin. Dari jumlah 445 orang yang berangkat, sebanyak 442 jemaah yang kembali. Dan kloter ini dinilai paling banyak membawa jemaah risiko tinggi atau RISTI yang mencapai ratusan orang. Di mana dikatakan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Selatan, MRK Nur Wahidin, menyampaikan rasa syukur atas kelancaran seluruh rangkaian pemulangan jemaah haji kloter 14 yang berasal dari Ogan Ilir dan juga Prabu Muli, Provinsi Sumatera Selatan. Arkan menyebut terdapat tantangan tersendiri pada kloter ini. Pasalnya dari total jemaah yang berangkat terdapat lebih dari 200 jemaah yang masuk dalam kategori RISTI. Dan secara khusus dia memberi apresiasi tinggi atas dedikasi dari tim medis dalam bertugas di kloter ini, baik sejak awal pemberangkatan hingga kembali ke tanah air.
13: Kondisi jemaah kita dari Sumsel semuanya masih dalam keadaan sehat, dan kita juga terus berdoa agar jemaah haji Sumatera Selatan pulang ke tanah air dalam keadaan sehat walafiat. Sisanya itu dari kloter dari Sumatera Selatan.
12: Secara khusus dia memberi apresiasi tinggi atas dedikasi dari tim medis dalam bertugas di kloter ini, bagi juga dalam awal pemberangkatan hingga kembali ke tanah air. Dan Arka menyebut selisih jumlah jemaah pada kloter 14 karena ada yang melakukan tanazul atau kembali lebih awal. Mereka adalah atas nama Awan Haryono dan juga Veronica Cinung asal Kota Palembang, Sumatera Selatan, yang pulang bersama kloter 11, serta Herman Taufik asal Kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, yang kembali bersama kloter 9. Dan mendengar dengan kedatangan kloter 14 ini, maka jemaah haji Debarkasi Palembang yang telah kembali ke tanah air kini sebanyak 6.186 jemaah, terdiri dari 5.061 jemaah asal Sumatera Selatan, 1.069 jemaah asal Bangka Belitung atau Babel, dan juga 56 orang petugas kloter. Demikian, dari Palembang, Sumatera Selatan, Heru Rizki melaporkan, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
8: Demikian.

0: Pemerintah akan terus mengawal upaya mewujudkan kemandirian pangan nasional melalui koordinasi antar kementerian. Pemerintah berkomitmen meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan serta mencarikan solusi atas berbagai tantangan yang mereka hadapi. Rian Suryadi menyampaikan informasi dalam sesi laporan khusus Pro 3.
1: Laporan khusus.
2: Garda terdepan dalam menjamin kemandirian.
3: Pemerintah akan terus mengawal upaya mewujudkan kemandirian pangan nasional melalui koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pemerintah berkomitmen meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan serta mencarikan solusi atas berbagai tantangan yang mereka hadapi. Hal tersebut dikatakan langsung Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka saat berada di pembukaan Pekan Nasional Petani dan Nelayan atau PENAS tahun 2026 di Gorontalo. Gibran meminta jajaran kementerian terkait untuk segera menindaklanjuti berbagai persoalan yang disampaikan petani dalam agenda dialog bersama pemerintah. Ia meminta tindak lanjut dilakukan sesegera mungkin setelah kegiatan berlangsung.
2: Namun di sisi lain, tantangan kita juga besar. Pertama, soal tata kelola. Mulai dari menjaga alih fungsi lahan pertanian, kemudahan petani mendapatkan bibit unggul, dan akses permodalan.
3: Di sisi lain, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebut peningkatan produksi pangan Indonesia pada 2025 menjadi salah satu yang tertinggi di dunia. Menurutnya, Indonesia mencatat kenaikan produksi pangan tertinggi nomor 2 dunia setelah Brazil. Selain produksi, Amran juga melaporkan stok pangan nasional mencapai 5,2 juta ton atau tertinggi sejak Indonesia merdeka. Di tingkat petani, Amran menyebut harga gabah turut mengalami kenaikan. Ia mengatakan harga gabah yang sebelumnya berada di kisaran Rp5.000 per kilogram kini mencapai Rp6.500 per kilogram.
2: Jadi ini tertinggi stok kita. Petani sekarang berbahagia, harga gabah naik dari 5.000 menjadi 5.500 menjadi 6.500 terendah. Ini adalah sejarah baru Republik Indonesia yang biasanya pupuk subsidi naik tiap tahun. Hari ini, tahun ini turun 20%.
3: Sementara panitia kerja atau panja rancangan undang-undang RUU Pangan Komisi 4 DPR RI terus menyusun substansi regulasi dengan menyerap aspirasi dari berbagai pihak. Langkah ini dilakukan untuk memperkuat sekaligus memperkaya materi muatan RUU agar mampu menjawab kebutuhan dan tantangan sektor pangan di masa mendatang. Ketua Komisi 4 DPR RI Siti Haidiyati Soeharto mengatakan tantangan di sektor pangan saat ini semakin kompleks. Ketersediaan pangan yang memadai harus dihadapkan pada persoalan konversi lahan pertanian, keterbatasan sumber daya, hingga perubahan berbagai kondisi strategis yang dapat mempengaruhi ketahanan pangan nasional.
4: Mendapatkan masukan-masukan karena kami sedang menggodok rancangan undang-undang pangan. Jadi kita perlu banyak masukan-masukan dari berbagai pihak, diantaranya dari akademisi-akademisi. Dan hari ini ada beberapa profesor yang memberikan masukan-masukan.
3: Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan program swasembada pangan tidak hanya bergantung pada peningkatan produksi, tetapi juga pada kemampuan pemerintah merespon cepat berbagai kendala yang dihadapi pelaku utama sektor pangan di lapangan. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Membeli pupuk. Jadi pupuk kita alhamdulillah baik. Dan juga ada
0: masyarakat berharap pemerintah perlu memastikan distribusi pangan berjalan merata karena masyarakat di daerah terpencil juga berhak mendapatkan bahan pangan dengan harga yang terjangkau. Dan berikut kami himpun beberapa tanggapan masyarakat.
5: Iya bang, nama saya Leo dari Jakarta Timur. Kalau menurut saya sih, kalau memang stok beras sedang melimpah, masyarakat berharap harga kebutuhan pokok itu ikut turun juga ya. Jangan sampai yang kayak surplus, terus kelihatannya di atas kertas doang, sementara di pasar harganya juga masih sulit dijangkau gitu. Nah terus kalau saya juga ngeliat sih, pemerintah kayak perlu memastikan supaya distribusi pangannya tuh merata gitu bang ya. Soalnya masyarakat di daerah terpencil kan juga dengan distribusi yang merata ini mereka harusnya berhak dapat pangan yang harganya juga sama terjangkaunya seperti di daerah lain. Terus ya emang sih benar sih kalau harga pangan yang tinggi memang diharapkan bisa meningkatkan pendapatan petani. Tapi kalau menurut saya sih jangan sampai petaninya justru nggak menikmati hasilnya, karena memang kan keuntungan ini kalau kita lihat ya.
6: Ya kalau emang produksi beras sedang surplus, seharusnya masyarakat juga bisa merasakan harga pangan yang lebih murah ya, tentunya yang lebih terjangkau. Di mana pemerintah di sini juga untuk juga memastikan distribusi berjalan baik-baik aja atau lancar sampai ke daerah-daerah agar tidak terjadi kesenjangan pasokan yang membuat harga tetap mahal. Kesenjangan pangan antar wilayah juga nggak boleh dianggap hal yang lumrah. Perlu ada pemerataan akses, penguatan logistik, dan juga pengawasan distribusi.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik anomali pangan di tengah panen yang melimpah. Naskah disusun Tomo Hakim dan Juliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
7: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Ada ironi yang sedang terjadi dalam tata niaga pangan nasional kita. Di tengah gelombang optimisme saat produksi beras melimpah, namun masih ditemukan di beberapa daerah harga tidak stabil. Indonesia baru saja mencatat prestasi membanggakan. Merujuk data Food and Agriculture Organization atau FAO, Indonesia kini duduk sebagai produsen beras terbesar di ASEAN. Secara global, kita menempati peringkat keempat setelah India, Tiongkok, dan Bangladesh dengan produksi mencapai 4 juta ton pada periode 2025-2026. Angka ini adalah validasi bahwa potensi swasembada kita bukanlah isapan jempol. Namun, angka statistik di atas kertas seringkali bertolak belakang dengan kenyataan di lapangan. Data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional, PIHPS Bank Indonesia, mencatat kenaikan harga yang cukup mengkhawatirkan. Beras kualitas bawah merangkak naik ke angka Rp15.050 per kilogram. Bawang putih melonjak ke kisaran Rp44.150 dan harga cabai rawit merah telah menembus angka psikologis di Rp77.100 per kilogram. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, inilah yang kita sebut sebagai anomali pangan. Produksi yang melimpah terbukti belum menjadi jaminan bagi stabilitas harga. Masalah utamanya bukan sekadar pada apa yang kita tanam, melainkan bagaimana kita mendistribusikannya. Sebagai negara kepulauan, hambatan logistik, panjangnya rantai pasok yang membelenggu, serta disparitas wilayah menjadi musuh senyap yang membuat harga pangan di daerah konsumsi melambung tinggi. Sementara di sisi lain, petani di sentra produksi justru seringkali tidak menikmati margin keuntungan yang layak. Kita tidak bisa membiarkan kondisi ini terus berlanjut. Untuk mengurai benang kusut ini, diperlukan langkah strategis. Pemerintah melalui Bulog harus segera melakukan akselerasi distribusi berbasis klaster guna memotong rantai pasok yang tidak efisien. Selain itu, penguatan peran badan usaha milik desa atau BUMDes sebagai penyangga pangan lokal harus dioptimalkan untuk memangkas jarak antara petani dan konsumen. Serta pemerintah daerah wajib proaktif melakukan operasi pasar yang terukur berbasis data. Swasembada sejati tidak cukup diukur dari seberapa banyak tonase yang kita hasilkan. Swasembada yang sesungguhnya adalah ketika pangan tersedia dalam jumlah yang cukup, terdistribusi dengan adil dan terjangkau bagi setiap rakyat Indonesia. Saatnya kita mengubah narasi keberhasilan dari sekadar angka produksi menjadi kesejahteraan petani yang nyata dan keterjangkauan harga yang merata bagi masyarakat. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Beralih ke informasi mancanegara, Gubernur Osaka Hirofumi Yoshimura berharap Indonesia dapat berpartisipasi pada World Health Expo 2026. Hal itu disampaikannya kepada Duta Besar RI untuk Jepang, Nurmala Kartini Syahrir di Tokyo, Jepang beberapa waktu yang lalu. Pameran produk kesehatan tingkat dunia ini akan berlangsung pada 2 hingga 4 Juli 2026 di Osaka, Jepang. Menurut Yoshimura, partisipasi Indonesia pada Expo 2026 Osaka tahun lalu berhasil menarik perhatian masyarakat negeri matahari terbit tersebut. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Timnas Spanyol sukses meraih kemenangan atas Arab Saudi dengan skor 4-0 pada lanjutan penyisihan grup H Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion Mercedes-Benz Atlanta Amerika Serikat pada Minggu waktu setempat. Joko Saputra melaporkan selengkapnya.
8: Kilas Laga Pesta Bola Dunia 2026.
9: Membuka skor kini menjadi 1-0 bagi Spanyol.
10: Kemenangan pertama akhirnya diraih timnas Spanyol pada babak penyisihan grup H Piala Dunia 2026 usai mengalahkan wakil Asia Arab Saudi. Berlangsung di Stadion Mercedes-Benz Atlanta Amerika Serikat pada Minggu waktu setempat, anak asuh Luis de la Fuente sukses meraih kemenangan atas Arab Saudi dengan skor meyakinkan 4-0. Menurunkan Lamine Yamal sejak kick-off babak pertama, Spanyol tampil dominan dan terbukti di menit ke-10 pemain asal Barcelona tersebut sukses membobol gawang Arab Saudi yang dijaga oleh Mohamed Al-Waiz usai meneruskan umpan crossing Mikel Oyarzabal di sisi kiri gawang Arab Saudi.
11: Berhasil dikuasai kembali oleh Spanyol di sektor sebelah kanan lagi. Pertahanan dari Spanyol bagaimana juga Pedri langsung
10: menit ke-21, giliran Oyarzabal menggandakan keunggulan Spanyol menjadi 2-0 usai memanfaatkan umpan Aymeric Laporte di sisi kanan gawang lawan. 3 menit berselang, Oyarzabal kembali mencatatkan brace di laga tersebut usai kembali membobol gawang Arab Saudi setelah meneruskan asis dari Dani Olmo.
9: Sudah melakukan ada Cucurella dan umpan kembali Oyarzabal membawa Spanyol unggul 3-0.
10: Memasuki babak kedua, Spanyol masih menguasai tempo permainan. Menit ke-49, pemain belakang Arab Saudi Hasan Al-Tambakti melakukan gol ke gawang sendiri usai salah mengantisipasi sepakan keras pemain Spanyol Cucurella. Hingga wasit Rafael Claus asal Brazil meniup peluit panjang, tim berjuluk La Furia Roja sukses mempertahankan kemenangan dengan skor 4-0. Usai laga, pelatih timnas Spanyol Luis de la Fuente mengatakan hasil yang cukup baik bagi timnya dan secara keseluruhan para pemain mampu bermain sesuai instruksi yang diinginkan sejak awal laga. Tentu hasil hari ini sangat baik bagi kami untuk menatap laga berikutnya. Semoga hasil ini bisa terus berlanjut di babak selanjutnya. Sementara pelatih Arab Saudi Giorgio Sodonis mengatakan laga yang sulit menghadapi tim yang memiliki skema permainan sangat baik serta defense yang cukup rapi. Kami sudah berusaha meladeni permainan Spanyol, tapi mereka bisa menguasai permainan hingga ke area kotak penalti kami. Tentu kami akan lakukan perubahan taktik di laga selanjutnya. Karena itu sangat penting bagi kami. Dengan kemenangan ini membawa Spanyol memimpin klasemen sementara grup H dengan raihan 4 poin. Sedangkan bagi Arab Saudi masih mengumpulkan 1 poin berkat hasil 1 kali kalah dan 1 kali imbang. Dari Jakarta, Joko Saputra, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
8: Demikian kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X at RRI Programa 3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua, selamat berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari, kalau Anda yang seusia dengan saya, sekarang saya usianya 50 tahun menuju 51, mengenang masa kecil di desa, ada satu kenangan yang sangat indah ketika kita menemukan sungai yang jernih, sungai yang mengalir airnya yang sangat bersih dengan pemandangan yang sangat indah. Nah, saat ini kita harus mengakui fakta bahwa semakin banyak sungai-sungai di Indonesia ini yang menjadi kotor. Salah satu penyebabnya adalah ketika banyak orang membuang sampah di sungai. Beragam sampah dibuang di sungai sehingga sungai itu menjadi kotor. Tentu saja ini sebuah tindakan yang bertentangan dengan prinsip agung atau nilai-nilai luhur dari Pancasila. Pancasila dengan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa tentunya meminta kita untuk hidup dalam keselarasan. Selaras dengan diri kita sendiri, selaras dengan sesama, selaras dengan lingkungan hidup, selaras dengan Tuhan. Ketika kita membuang sampah di sungai, jelas itu sebuah bentuk ketidakhormatan kita kepada ibu bumi. Dan tentu saja itu sesuatu yang bertentangan dengan prinsip ketuhanan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kita patut mengapresiasi saat ini mulai banyak teman-teman termasuk di Pusaka Indonesia yang peduli untuk membersihkan sungai. Yang terkenal misalnya kita tahu ada Pandawara. Kemudian beberapa bahkan orang yang datang dari luar negeri malah menginisiasi pembersihan sungai di Indonesia. Memang kita harus bangkit, membuat nilai-nilai Pancasila ini menjadi sebuah kenyataan, termasuk ya, tentang bagaimana kita memelihara lingkungan, menciptakan lingkungan yang tetap indah dan lestari. Saya mengajak Anda bersama-sama betul-betul menghayati dan mempraktikkan Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: aku, kalau mau usaha dikenal luas di Buleleng dan sekitarnya, paling efektif lewat apa ya?
1: Kalau lewat radio yang dipercaya masyarakat, ya RRI Singaraja.
0: Oh, bisa pasang iklan di RRI?
1: Bisa dong. Di Pro 1, iklan kita bisa dijangkau pendengar setia dari berbagai kalangan.
0: Format iklannya seperti apa?
1: Lengkap, ada spot iklan, adlibs, talk show. Selain itu, coverage area RRI Singaraja bukan hanya di Buleleng. Di Kabupaten Bangli dan Kabupaten Jemberana juga terjangkau. Jadi, pesan usaha kita disampaikan jelas dan tepat sasaran.
0: Kalau mau pasang iklan?
1: Langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 08155836-4729. RRI Singaraja, media terpercaya untuk promosi usaha Anda.

0: Pola belajar solitary atau interpersonal itu kayak belajar versi solo player. Orang yang punya gaya belajar ini lebih suka ngulik materi sendirian, di tempat yang tenang tanpa distraksi. Mereka lebih nyaman kalau bisa fokus full tanpa ada yang ganggu. Biasanya, mereka mandiri banget dan suka atur waktu belajar sesuai dengan mood mereka. Mereka juga tipe yang sering mikir dalam-dalam tentang apa yang dipelajari. Jadi, bisa ngerti banget sampai ke detailnya. Fokus mereka juga tajam, bisa tahan lama mantengin materi tanpa gampang terdistraksi. Satu lagi, mereka sering bikin catatan atau jurnal pribadi buat ngebantu mereka nyerap info. Tapi minusnya, mereka kurang interaksi sosial, jadi kadang-kadang kelewat momen buat diskusi atau tukar pikiran sama orang lain. Dan, ada kalanya mereka bisa ngerasa agak kesepian juga sih. Biar tetap efisien, pembelajar solitary bisa bikin spot belajar yang cozy atau waktu belajar yang fleksibel, dan sesekali buka diri buat diskusi atau kolaborasi bareng temen. Dengan begitu, mereka bisa tetap enjoy gaya belajar solo, tapi tetap dapat insight dari interaksi sosial.
1: Rusatu RRI Singaraja.

0: Setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat bunda tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah, suruh tunggu dulu. Waktu itu, aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih, gambar aku bagus nggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
1: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
0: Teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan kita.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.
2: Pro 1.

0: we do.
1: Wih, tas baru nih.
2: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
1: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
2: Ya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
1: Oh, ini asli produk dalam negeri.
2: Wah,
1: anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.
3: Cintailah Indonesiamu, cintailah produk dalam negeri.
4: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id.

0: 101 RRI Singaraja.
1: Eh Besti, aku bawa kue nih, kamu mau gak?
2: Enggak deh, kamu makan aja, makasih.
1: Oke deh.
2: Lah, kok sampah bekas makananmu dibuang sembarangan sih?
1: Ah, udahlah, biarin aja, nanti juga ada petugas kebersihan yang bakal bersihin.
2: Tapi kan setidaknya dengan kita membuang sampah pada tempatnya, kita dapat menjaga kebersihan lingkungan ini dan juga meringankan sedikit pekerjaan petugas kebersihan yang ada di sini.
1: Iya deh, ini aku ambil sampahnya. Makasih ya Besti udah ngingetin aku.
3: Kebersihan adalah pangkal dari kesehatan. Yuk jaga kebersihan di lingkunganmu demi kesehatan bersama.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
0: Pendengar, beredar unggahan di media sosial TikTok berisi informasi mengenai lowongan pekerjaan di pabrik sari roti disertai tautan yang diklaim untuk mendaftar. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar, kami lansir dari Tonback Hoax. Tautan tersebut mengarah ke halaman berisi formulir digital yang meminta pengisian data pribadi seperti nama, alamat, dan nomor telegram yang terindikasi phishing. Dilansir dari laman resmi perusahaan sariroti.com, perusahaan saat ini membuka lowongan pekerjaan untuk sejumlah posisi di berbagai kantor cabang di Indonesia. Adapun informasi rekrutmen tidak menuliskan nominal gaji seperti pada unggahan yang beredar. Selengkapnya terkait hoax tautan pendaftaran lowongan kerja Sari Roti, kami kutip dari laman komdigi.go.id.
4: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
5: 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz, Pro 1 RRI Singaraja. Kanal informasi dan inspirasi.
6: Hadir setiap Senin dan Jumat dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 pagi.
7: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui line telepon 0362-24644 atau WhatsApp 0811-399-9790 dan media sosial RRI Singaraja.
6: Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.

Ya, semangat pagi pendengar, kita jumpa lagi seperti biasa setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat di program Halo RRI ya. Dan program ini luar biasa sekali pendengar, menjembatani mungkin yang Anda rasakan banyak keluhan ataupun sharing informasi yang Anda temui di sekitar Anda. Ini terkait dengan fasilitas umum, fasilitas sosial, dan lainnya. Tentunya relevansinya dengan kepentingan banyak orang, bukan masalah pribadi ataupun kasuistis ya. Jadi Anda bisa sampaikan pertanyaan, komentar, saran ataupun minta bantuan perhatian pihak terkait secara singkat dan juga pada dengan tujuan perbaikan kondisi. Anda bisa sampaikan di 24644 ataupun di 0811-399-9790. Atau mungkin untuk Anda yang merasakan ketidaknyamanan di masyarakat di sekitar Anda, itu seperti jalan rusak, air mati dan berlubang, atau mungkin ada yang belum rampung ya proyek dari pemerintah ataupun instansi terkait yang mengganggu aktivitas Anda, silakan juga bisa disampaikan. Atau ada hal-hal lain terkait dengan fasilitas-fasilitas umum yang Anda rasakan di tempat wisata, mungkin saat Anda berolahraga ataupun berlibur bersama keluarga dirasa kurang nyaman, silakan disampaikan di Halo RRI.

0: Iya, pendengar masih dalam program Halo RRI, jadi Anda bisa sampaikan apa yang ingin Anda sampaikan dalam program Halo RRI di 24644 ataupun WA Call Pro 1 ya. Sepertinya sudah berdering di 24644. Saya menyapa, Halo RRI.
1: Halo RRI.
0: Yo.
1: Rahajang Semeng.
0: Rahajang Semeng, dengan siapa di mana ini?
1: Dari Pak Made Budiane di
0: Bekasi. Oh, Pak Made Budiane.
1: Nggih.
0: Pak Made Budiane yang menyali niki, Pak nggih.
1: Nggih.
0: Nggih.
1: Rahajang nyambut
0: Rahine Kuningan niki.
1: Rahayu sareng.
0: Nggih. Silakan Pak Made Budiane, apa yang ingin disampaikan Bapak?
1: Yang pertama saya minta informasi nih. Masalah Labuan Buleleng ya.
0: Iya.
1: Labuan Buleleng kan rencananya akan di servis, diaktifasi, direhab ya, diperbaiki untuk keindahannya. Karena Buleleng kan Buleleng atau pelabuhan itu kan merupakan daerah apa istilahnya, pembaharuan ya, perlu pembaharuan karena di sana banyak pengunjung-pengunjung yang datang, terutama lansia, banyak saya lihat parkir di sana lansia menghibur diri lah, mencari hiburan di sana ya, perlu diperbaiki di pelabuhan, tamannya diperbaiki.
0: Oke.
1: Tempat jualannya itu diatur, terutama tempat jualan yang di tengah itu, di tengah laut itu ya, tolong di servis supaya indah.
0: Berarti yang perlu diperbaiki tempat pedagang,
1: dagang dan tamunya, sekelilingnya di, itu harus diperbaiki. Nah, itu kan saya informasinya akan diperbaiki.
0: Oke, sampai sekarang karena belum terrealisasi begitu maksudnya ya Pak Made ya. Termasuk Pak Made sering berkunjung ke Pelabuhan Buleleng ya Pak?
1: Oke ya.
0: Ya cari. Sering ya berkunjung olahraga ataupun ya, lancong bersama keluarga begitu Pak ya?
1: Iya, karena saya dulu kecil di sana juga.
0: Oh gitu. Kalau yang sekarang, contohnya tempat ataupun area pedagang-pedagang itu menurut Pak Made bagaimana Pak? Itu bisa dikatakan sempit atau kurang bersih atau bagaimana menurut Pak Made?
1: Yang jelas kurang
0: kurang apa?
1: Kurang bersih.
0: Oh, kurang bersih, oke.
1: Okay. Dan kurang rapi. Sama kan di yang di selatan itu, itu kan ada kali di sana. Saya lihat orang buang-buang sang toko bangunan itu. Memang mestinya diperbaiki dari toko bangunan servis lah gitu. Kita kan banyak masyarakat bayar loss itu. Toko bangunan tidak ada di sana gitu, loss kan enak bagus itu. Namanya kita perbaikan ya, masalah lah. Jadi arah gitu loh. Karena kan banyak sejarah, jangan kok. Yang penting membongkarnya kan memperbaiki dengan.
0: Oke. Okay. Berarti lebih ke fasilitas Pak ya yang ada di sana ya. Termasuk
1: terus itu.
0: Termasuk taman-taman yang mana Bapak soroti Pak?
1: Taman-taman yang mulai
0: masuk. Oh, dari mulai masuk ya.
1: Harus di jam apa sebenarnya di disambut dengan tahan gitu. Jangan hanya untungnya aja tidak nyala itu pokoknya, yang nyala itu nyatanya tidak menyala gitu loh. Nah, yang kedua
0: apa?
1: Yang ketiga kan informasinya juga untuk lampu-lampu yang ada di menyala kan akan dipasang katanya, sampai sekarang belum. Bagaimana Bapak Dinas Perhubungan tuh, tolonglah bantu masyarakat menyali, hanya menyali tidak, tidak ada apa ini.
0: Yang di desa di menyali, tepatnya di desa menyali ya Pak ya, tidak ada dusun atau apa itu di
1: sepanjang jalan desa menyali.
0: Oh, sepanjang jalan. Maksudnya LPJ, Pak, ya? Lampu penerangan jalan, ya, Pak?
1: Ya, LPJ, LPJ.
0: Oke.
1: Okay. Sedangkan dari berapa itu, kan, di lokasi awan itu sudah dipasang semua itu. Hanya menyali belum itu, begitu mana itu. Apa namanya, namanya tebang pilih, apa namanya itu. Apa kurang. Saya karena waktu di taman dinas sudah laporkan itu masalah penerangan jalan. Nah, itu yang
0: kedua. Apakah ada mohon maaf Pak, Pak Budiana, apakah ada tindakan atau semacam diskusi pertemuan terkait hal itu Bapak dengan masyarakat di sana, pihak desa di sana Bapak, terkait dengan LPJ yang bisa dikatakan itu kan sangat mengganggu ya, apalagi malam hari bagi yang berkendara begitu, untuk menghindari lah yang namanya laka lantas. Kalau Pak Budiana sendiri, apakah ada langkah-langkah di desa tersebut Bapak untuk mendatangi langsung ke pihak terkait atau bagaimana, menyurati begitu Pak?
1: Iya, sudah malah menyurati sudah itu. Dari saya yang mengontep, sekalian yang mengetahui juga kepala desa, saya lapor dengan kepala desa bahwa ini perlu jalan. Sudah itu ditindaklanjuti, tapi sampai saat
0: Sampai sekarang belum terpasang. Oke, mohon maaf Bapak, saya boleh bertanya itu menyurati ke pihak mana Bapak?
1: Ke dinas perhubungan.
0: Dinas perhubungan. Oke, baik. Ya.
1: Kan kalau itu kan PU. Kan dinas perhubungan itu sudah kita surati itu. Tapi sekarang karena kemarin pada tahun ini akan dipasang.
0: Oke.
1: Yang selanjutnya
0: apa lagi Pak? Banyak sekali ya Pak ya. Banyak sekali sorotannya ini. Sepertinya nggak akan habis-habis ya kalau menyoroti banyak Pak ya permasalahan di Buleleng. Oke.
1: Masyarakat yang sangat luar biasa nih.
0: Oke, baik.
1: Bendungan itu, bagaimana bendungannya kok sampai sekarang belum dibuka? Tolonglah, masyarakat butuh sekali jalan cari angin segar gitu.
0: Yang mana Pak? Bendungan mana ini?
1: Bendungan Tambrang.
0: Oke. Baik.
1: Bagaimana? Untuk informasinya di mana kekeliruannya, tertundanya.
0: Bendungan Tamblang gitu ya Pak ya? Bendungan apa tadi?
1: Iya, Bendungan Tamblang yang ada di Sawan itu. Iya, mungkin demikian dari saya. Mudah-mudahan informasi ini bisa ditanggapi dengan baik. Bangkitlah, jangan hidup terus. Bangkitlah Bu Leleng.
0: Oke. Baik, terima kasih Pak Made Budiana, banyak sekali yang disoroti Bapak, ini mudah-mudahan bisa terkonfirmasi semua Pak ya.
1: Oke.
0: Baik, sehat selalu Bapak, luar biasa Bapak atas atensinya untuk Halo RRI hari ini. Jadi harap bersabar pendengar, kami mencoba berusaha semaksimal mungkin ya, juga nanti akan menghubungi pihak terkait agar bisa menjawab ataupun memberikan tanggapan dan respon ya.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 1 RRI Singaraja, FM 97,9 dan 101,2 MHz, serta AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.

0: lapor, bos. Ada kabar baik. Sepertinya kita dapat mangsa baru nih, bos. Perdana ikutan lagi.
1: Bagus. Kawal dia baik-baik.
0: Siap, bos. Seperti biasa, kan? Kasih menang dulu sekali. Sisanya biar dia rugi.
1: Anak buah pintar. Biarkan mereka senang di awal, lalu ketagihan, kehabisan uang, hingga depresi, bahkan bunuh diri. Yang penting kita cuan. Masih mau dibohongi tipu muslihat judi online? Jangan coba-coba, karena judol bikin kantong jebol.

0: Iya, pendengar Halo RRI masih menemani ruang dengar Anda. Silakan selain Pak Made Budiane yang menyampaikan sharing informasinya tadi, itu diantaranya mengenai ataupun menyoroti Pelabuhan Buleleng itu harap segera diservis atau direhab karena di sana banyak pengunjung yang datang seperti lansia untuk mencari hiburan ya. Di seputaran atau area tempat para pedagang itu disoroti oleh Pak Made Budiane katanya kurang bersih, masih banyak sampah yang berserakan. Taman-taman juga ada yang perlu diperbaiki ya. Dan kami masih mencoba ya Pak Made Budiane menghubungi Bapak Kadis Budpar dan beliau sudah kami WA, katanya masih ada rapat bersama Bapak Wakil Bupati, jadi harap bersabar Pak ya untuk menunggu atensi atau tanggapan dari beliau. Dan untuk lampu jalan LPG di Menyali yang belum dipasang sampai dengan sekarang sudah mendapat tanggapan dari Pak Cok Aditya, katanya akan segera diteruskan ke tim dinas perhubungan. Jadi harap bersabar Pak Made Budiane nggih. Dan sepanjang jalan Bendungan Tamblang ini masih rusak, belum ada perbaikan. Ini juga kami masih berusaha mencoba berkoordinasi dengan Bapak Kadis PUTR ya. Harap bersabar Niki. Siapa lagi yang bergabung dalam Halo RRI? Ada Pak Dek Jurang kalau nggak salah ini namanya ya di WA Pro 1. Iya.
1: Selamat pagi.
0: Pak Dek Jurang, benarkah Pak?
1: Nah, nama Pak Dek Jurang saya itu nama samaran saya.
0: Oh, nama samaran, tak kira pas lahir di dekat jurang, di samping jurang gitu.
1: Tapi saya tinggal di tepi jurang.
0: Oh gitu. Oh, tinggalnya di tepi jurang Pak? Nggak takut Pak?
1: Iya.
0: Ini nama aslinya Pak Dek Jurang ya gitu ya?
1: Ada Pak Made Jeneng.
0: Pak Made Jeneng kenten nggih. Nama aslinya Pak
1: saya,
0: Made Jeneng ya.
1: Boleh saya menyampaikan tentang jalan?
0: Boleh Bapak. Jalan di mana Pak?
1: Saya guru di SMA 1 Banjar di Banyuwangi. Jalan yang menuju sekolah saya itu patuh hancur luar biasa. Kami sudah berusaha memperbaiki dengan memisi ya swadaya, tapi yang sekarang sudah menggelubaran semuanya. Ini boleh enggak disampaikan? Siapa yang berwenang atau yang menanganinya seharusnya itu kasihan anak-anak bawa sepeda motornya gerda gitu.
0: Okay. Makasih Pak ya. Nggih, coba nanti kami pertanyakan dumun Pak nggih. Kita tanyakan dulu ke pihak terkait apakah ini milik jalan pihak provinsi ataupun kabupaten. Nggih, harap bersabar Pak ya.
1: Oh, yang pasti jalannya tuh jalan jalan kecil ya dari jalan-jalan dari jalan provinsi itu menuju dari jalan kabupaten itu menuju sekolah kami itu. Jalan-jalan seperti lainnya sekolah-sekolah yang lain itu kan gitu ya, jalan kecil lah gitu, kayak gang itu. Tapi
0: berarti
1: memang
0: di seputaran menuju ke sekolah atau SMA 1 Banjar ya Pak ya?
1: Ya itu 200 meter panjangnya.
0: Oke, 200 meter Banjarnya.
1: Panjangnya. Iya, tapi megap.
0: Itu jalannya itu hancur seperti apa kira-kira Bapak? Tidak bisa dikatakan ya.
1: Iya, nah itu kalau aduh lubangnya banyak sekali.
0: Oh, berlobang ya. Maksudnya karena Pak ya, hancur karena berlobang ya.
1: Banyak orang memanfaatkan bawa pasir, bawa truk ke sana itu karena tengah-tengah di sebelah. Ini kami sudah perbaiki dengan memisi tapi udah kalah, dah hancur dengan beban tonas.
0: Enggak paten itu gitu kan, ya Pak ya.
1: Iya, gitu ya. Okay. Makasih Maya. Ini dengan Mbak siapa ini?
0: Dengan Ayu Sundari Pak Made.
1: Oh, Mbak Ayu, okay. Makasih ya Mbak.
0: Siap.
1: Ayu.
0: Baik. Pagi. Terima kasih buat Pak Made Jeneng, ini salah satu guru SMA 1 Banjar ini ya, menyoroti atau menyampaikan keluhannya sepanjang jalan menuju ke sekolah SMA 1 Banjar itu rusak parah atau hancur bisa dikatakan ya, seperti berlobang. Ini dipertanyakan apakah bisa pihak terkait untuk memperbaiki. Oke, sabar menunggu Bapak ya, kita masih mempertanyakan apakah ini jalan punya provinsi ataupun kabupaten, kita masih tetap berkoordinasi dengan pihak terkait.

0: sebagai jalur penyeberangan pejalan kaki di Slough, Inggris. Saat itu, zebra cross berwarna biru kuning. Namun, warna itu sulit terlihat pengendara di jalan dan justru menjadi penyebab kecelakaan. Para pakar kemudian mencari warna yang dianggap cocok dan dipilih warna hitam putih. Pola garis-garis itu sengaja dibuat membentang dan melintasi lebar jalan. Zebra cross sendiri konon diberi nama oleh pejabat pemerintah Inggris karena desainnya menyerupai kuda zebra. Zebra cross semakin populer setelah foto keempat personel The Beatles melintas di zebra cross Abbey Road. Zebra cross merupakan pengembangan dari sistem penyeberangan pejalan kaki di tahun 1930-an. Saat itu, penyeberangan pejalan kaki menggunakan semacam lonceng di sisi jalan. Pemerintah Inggris kemudian bereksperimen dengan berbagai tanda cat yang berbeda untuk membantu meningkatkan keselamatan sampai akhirnya tercipta zebra cross.
1: Pro 1 RRI Singaraja, FM 97,9 dan 101,2 MHz serta AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.

Iya, pendengar, terkait penyampaian yang disampaikan oleh Bapak Made Budiane ya untuk lampu-lampu jalan atau LPG di sepanjang jalan Desa Menyali yang belum terpasang. Ini sudah mendapat tanggapan dari Bapak Cok Aditya dan pihak Dishub akan meneruskan ke tim. Jadi harap bersabar menunggu untuk dilakukan realisasinya, nggih Pak Budiane. Dan sepanjang jalan Bendungan Tamblang yang masih rusak belum ada perbaikan, ini sudah mendapat tanggapan juga dari Kadis PUTR Buleleng bahwasannya ruas jalan menuju Bendungan Tamblang akan diperbaiki di bulan Juli ya Pak Made. Nge, harap bersabar niki Pak Made Budiane beserta warga yang ada di desa sepanjang jalan Bendungan ya, ini akan mendapat perbaikan, maksud kami akan diperbaiki oleh pihak PUTR di bulan Juli mendatang. Dan yang dipertanyakan oleh Pak Made Jeneng ini selaku guru SMA Negeri 1 Banjar, sepanjang jalan menuju ke sekolah tersebut hancur ya karena berlobang semua. Ini kami mencoba menghubungi pihak PUTR juga. Disampaikan sepanjang jalan menuju sekolah SMA 1 Banjar itu punya pihak provinsi nge. Dan pihak PU Buleleng ini akan berkoordinasi dengan PU provinsi. Ini sudah mendapat tanggapan ya dari Bapak Kadis PUTR Buleleng. Jadi Pak Made Jeneng harap sabar menunggu actionnya nge, dari pihak PU provinsi, karena ini kewenangan PU provinsi. Jadi PU Pemkab Kabupaten Buleleng ini berusaha berkoordinasi dan menyampaikan apa yang menjadi keluhan Pak Made Jeneng. Dan tanpa terasa pendengar, waktu di Studio Persatu hampir mendekati pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Tentu saja sampai di sini ya, jumpa kita dalam Singaraja pagi ini. Dan halo RRI di edisi awal pekan, tepatnya Senin 22 Juni 2026. Terima kasih untuk Anda pendengar yang sudah beratensi, sudah menyampaikan keluhan, masukan, dan sharing informasinya dalam Halo RRI hari ini. Dan apa yang Anda sampaikan ini menjadi salah satu penyulut atau mewakili suara rakyat Buleleng lainnya untuk menjadikan Buleleng ini lebih baik ke depannya dari segala pembangunan yang ada di Buleleng. Nanti di Singaraja siang ini Anda ditemani Mbak Salsa yang bertugas dan rekan-rekan kami ya hingga mendekati nanti pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih pendengar atas kebersamaannya dan sampai jumpa.

0: Ya ampun, Indah. Kamu gak salah pesan makanan seperti ini di acara ulang tahun kamu. Yuh.
1: Maksudnya apa ya, Win?
0: Masa generasi kayak kita-kita disuguhin rendang, nasi goreng, lumpia, apalagi tempe. Ih, aku pikir aku bakal makan kuliner enak ala-ala Eropa gitu loh.
1: Jangan salah. Justru di hari spesialku ini aku ingin ngajak kamu dan teman-teman bangga sama kuliner Indonesia.
0: Hah? Bangga gimana? Ini kan makanan yang udah biasa kita makan sehari-hari. Apalagi ini nih, tempe. Gak pernah absen tuh di daftar belanjaan mama aku.
1: Itu mungkin karena kamu gak tahu kalau ternyata rendang, nasi goreng, lumpia, tempe sudah diakui sebagai warisan budaya dunia oleh UNESCO. Dunia aja bangga dan mengakui kekayaan kuliner Indonesia. Masa kamu enggak?

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnama Sari.
0: Dedi Dukun.
5: 1 RRI Singaraja.

0: Om Swastiastu, Om Awigenamastu Namo Sida. Inggih, Ratu itu Dani, para pengonang yaitu para pengerenge. Siaran budaya sudah lepat di Kutundes muali titiang Mangku Sumantri. Kesarengin antuk Angge Santi sanirawa hadiri puniki sawitran titiang saking bedur ten bedur kangen bedur kau.
1: Bedur bedaje.
0: Bedur bedaje. Nggih. Nggih. Jero jero guru.
1: Guru jero.
0: Guru jero. Dan cari derikan nih. Guru jero. Nggih. Jero mangku rentep nggih. Presiden ngerauhin ring studio Pro 1 Singaraja. Nggih, RRI Singaraja. Kadiasa punike sampun pastike malah jebos tiang rauhang interaktif majang ring ratu idedane sane onang ring gegitan pupo sekaralet menawi wirame durusang mangkin kebit-kebitang dumun cakepan ruwi doaning yang sampun giliran malah jebos susan jero mangku sani mencekir ring studio rauhang titiang sampun ke suang-suang sani ngonyarengin interaktif dumangka dumugi rainane mangkin rekalu puniki sampun susan laksana yang raina galungan mangkin semua pemacakan agung nge guru nge semua pemacakan agung. Nah, istri-istri ini boleh semangat memkebek persiapan. Nggih. Napi nak nike nak kewajiban di samping nike nak ulian naung waktu ngedong ya makarya kita nggih tetandingan toh. Nah ya diastun toh kenyalan bin bedek tunan bekeli tapi yang kede nike nggih. Nah, nuaning niki. Kamu
1: kaji kenten apa udah apa dana? Kedek.
0: Kedek, gih. Tapi lasar juga, gih. Ariok nekeng tua sampun. Nuaning yang irage majang ring ide sang yang widi, de betare leluhur mak kesami, de beberitung. Oh, ampunang, amun ni kan lu pangaturan, pang de ampunang, gih.
1: Amun singidang ben.
0: Nah, kenten ampun. Nanti nengke nafi sak kesidan, amun nafi kesidani. Nah, jadi mana yang liwatin kesidani, ulian ngali utang, ini berat ragu. Kenten, nanti kita awinannya yang niraga bakti melarapan untuk mana suci nirmala. Kenten jerongge, aturannya kadisantun je nak amatre, kenten. Tapi nak utama juga ngarani utama masih ada ni ke yang sampun lah secara ya. Ring sejuruning mana nggih ampure jero nggih dedani tani wenter ring kupuri ring jero suang-suang kadi asa pun ni ke nyalam dumun di tiang makin sawitran di tiang medur kak bentaje ni ke nggih pak gerodak mudi-mugi nedang miar sayang kadi asa pun ni ke taler sawitran di tiang sane wenten pun ni ke ring napi wastane tejukul Pak Doyo, Ibu Doyo, Putu Wayang. Nggih make sami angge santi ring. Tejukul mugi-mugi nedang miar sayang. Asapun iku taler sawitran ditang sani wenten ring tiga wasil. Nggih mugi-mugi kena sarang sami, mugi-mugi nedang miar sayang taler. Ring napi wastane tinge-tinge Aji Surya, Gede Astawa. Ring unggahan Pekak Erli, Pak Rome, mugi-mugi nedang miar sayang. Ring Nagaroa, Nagarwa, Negara, nggih. Nggih, Pak Nyoman Ardike, Tar Aji Ngurah. Ring Batu Bulan, nggih. Sireun ieu Ibu Eka, nggih. Mugi-mugi kena rayu Ibu Eka, mugi-mugi nedang miar sayang taler. Ring Bangli Ibu Yanura, ring Klungkung Ibu Adi. Ring napi wasana mengui talar sawitran di tiang puniki. Mugi-mugi ngeh malah jebas sidenya rengin. Ring napi wasana niki ring Tamlang Pak Wardipe, ring bila tua ngeh Juromangku Resike, Juromangku Redeni Wardani, Juromangku istri ngeh. Mugi-mugi nedang miar saya. Eh, mungkin kawiting titiang dumun. Jero mangku sane ngwacen dumun. Lurus jero.
1: Om Swastiastu, Om Awigenamastu Namo Sida.
0: Mbak Sasa gimana koneknya ini belum bisa. Lurus.

Nah duanya mau tamu pesan sila ni kapeng tiga tu ceneng awinannya. Nah sekadi membuat nyan bape ngindahkan ngeni kayang ring diwe ceneng melahang runguang melahang mendingehang ceneng.

Nayan pade saihang ring pangetik kebangenikan ide sang merage sadu sang amol satiu totonan jening nenten naning linyok nenten naning bobadah.

0: Bang.
1: Sumang nenek dewa tinglas panguneng dewa nenah niade jani pertiwimbe. Angon medasang indik satyani toto nancening. Mugi.

0: Suma nenek side nyanto dangan antuk idewa nampi tur maning side rumesep ring sejeroning angen ring sejeroning ati yah
1: nyalam aduh
0: nggih nyalam dumun jero
1: kan emang Pak Budu di Sengrawa
0: oh selamat, Pak Budu selamat nggih menawi wonten kekroditan nah niki nah
1: wih jadi Maruti
0: oh si menyang saking Alasangker
1: niki kangen tenan ketemu niku
0: nah menawi kredit niki sibuk nggih menawi sibuk
1: wayan tamtam
0: nggih nah Pak Wayan je kantun nggih selamat rahajang sehat rakane sehat nggih nah mung ada mage niku nggih guru, guru mari rauh jek duang pade lho. Nggih. Anak ke ini soalnya nak bedeman ya tuh. Wih, nyelanang ati buli dubi, wih beli bedur.
1: Kalian sing penting ngado kene sing
0: ngerti. Nah. Sekadi asa pun iku biasa aja. Nak kene jero nggih, yan pamane nak yan saking mendasarkan teman sih tuh. Megending, merengang apa tuh demennya mencatatnya gitu. Yang cara guru ya nih mana yang sing kanti main di cuma nggak cekan radio nah gitu model. Eh sekadia sapun itu inge nyala malih di tiang lajang reng pekak nong saking BB masih nih ke Batang Banu. Pak Gede Suangke reng Sudaji taler nih ke Pak Ketut Jayendra reng Bungkulan Pak nge mudane pun ke reng napi wasana kubu tambahan. Mugi-mugi nadeng miar sayang. Sawitran titiang sane malih jebos jagi nyarengin siaran SLJU puniki ngeh bergabung ring udara dengitan ngeh malih jebos puniki niki Pak Putu wau rauh niki ngeh ya sane ngerauh hudumun ke studio mun pucukan titiang malih jebos wau interaktif ngeh durus mungkin Pak Putu
2: ngeh suksi mandokala Om Swastiastu Om Awigenamastu Namasidam.
0: Ngeh
2: so

0: Depati.
1: Kala punika kepanggoh ragres ide-ide para ratu nema kesaminya.
0: Maka din darata pura.
1: Minekadennya ide sang Prabu Drestarastra.

0: Inggih. Dok punika ide Sang Prabu Kresna. Macecingak rareside ring ambarani.
1: Don resi gane.
0: Kecingak oleh ide pare resine make sami.

0: Raris digelis, ide punika ngebakti, Raris masih dake.
1: Aing ge suk semua. Aing teh tanya lam
0: mun-mun. Oh, kenten. Suk semua aturan ditaring Pak Putu Slamet ngewacen Bratayuda niki mepupuh sikar ini, sikar punika
1: nggih. Hampir sapin lagi.
0: Nggih. Nah, niki Raris pangadu kebit-kebitan. Jan cari jeru masih gitu, apin coba bakat di panggina ada nih nyana bisa masih ketanjung no. Nah kenten, nah perlu menikah nak nak yang cari murid nake pelajain masih.
2: Nah, dia nak bende-bende jadinya ke kawin.
0: Ah, ye. Ye. Nah. Jadi ini. Nih mungkin itu yang rawakan interaktif, majang ring ratu dedane sani wenten ring jeru suang-suang, sire arsi jagi bergabung. Ring Pro 1 RRI Singaraja ngemiletin acara Sudang Lepet Joko Tundis. Om Swastiastu, titiang mangku sumantri nyangre.
3: Om Swastiastu.
0: Nggih. Sire niki.
3: Tiang saking Klungkung.
0: Meme Bu Andi. Sampun api cuaca ring Klungkung Ibu.
3: Sampun nangkil ring Pura Dasar Wane niki.
0: Oh, ring Pura Dasar Wane. Nggih.
3: Mungkin ring Pedarman ragane mangke.
0: Oh, kentes.
3: Nggih. Nggih rajang sandaan. Nggih. Nonton sani wenten ring sedulur.
0: Ampun, nggih, kedek meniki Pak Putu Slamet we, Bu Andi niki.
3: Selamat nalar jero mangku.
0: Jero mangku. Kune.
3: Om Swastiastu. Titiang apa urut niki jermanku?
0: Nggih, durus, durus.

Sedurung lantur di tiang matur-atur pinirihin di tiang jagi ngunterang pengastung kare Om Swastiastu.

Sahe ledang tarai radu mapanugrahan ni radu ring damuh ima kesami pemekas pesane sidu medek bakti majang ringangan ni radu.

Tios malih wenten cihnan didiang. Nggih, bakti majang rengi radu sang rumah gesuci. Angen didiang puniki tatakan bakti. Mangkin didiang maturing rangkani radu.

Sekadi melet pisan mana ditiang aturang ayah-ayah melantaran antuk geguritan kadiasa punike si deantuk ditiang matur aduh.

Sane dados bantang satu bantuang bantang caritre punika nenten jesios wantah indek pidada bide Arya Tangkas Wiyakti.

Semalihku bergah panah titiang ngangen punike gegitan indek pidab-dabide wiyakti. Yeh,

Nggih. Sane banget saratang titiang abdiang titiang. Sumanene sidang ngen sesuluh ring sejeroning titiang kantun ketunggen urip kadiasate niki atur titiang.

Oke, maon aksa mekene di tiang. Sekadi di tiang rumah ge, anak blok. Rumah sering pedewekan blok. Awinannya ake, nenten mantuk ring pekayunan ni ratu sang mirengang. Aksa mekene di tiang.

0: Iri kering balai ngeh pekoleman sane merik sekadi merik semerit.
1: Iya Pak Juru, jelanggaran dengan Pak Juru.
0: Durus.
1: Jadi dengan Bu Adi yang kelungkung, Bu Janura yang bangi, Bu yang kelungkung.
0: Batu Bulan?
1: Bulan diri ini ke?
0: Batu Bulan Ibu Eka?
1: Eka yang Batu Bulan ya. Tentang tanda sana Ibu Pak Geroda, sampun. Yang studio serang kami sebetulnya ya. Dan ini yang matang banget. Ini sami-sami apun Pak Juru, semua itu adalah Om Santi, Santi, Santi, Om.
0: Om Santi, Santi, Santi, Om. Malah siki niki, malah hadiri. Sira harusnya jagi munggah durus, Om Swastiastu. Nggih.
2: Om Swastiastu.
0: Nah, niki sampun wonten sira sane ngeranjing Om Swastiastu.
3: Iya, uli kau Pak Juru.
0: Uli kau di jana niki.
3: Ngetinge,
0: Pak oh, Pak Gede astawa. Nggih, Pak Gede, pun api. Kenak nggih.
3: Nyaringi mie kenak-kenak terus.
0: Nggih, durus.

Nggih sae Kang Titiang ring kewentenan tukat ganggane sane bersih suci tur toyanyane suluk pisan.

0: Wenten raresangen pengeruat Papa Budi letuh sekancan roge ngeh make sami ngeh.
1: Ungung dadi dasar pape.
0: Inggih kesayu wakiannya mawiwit saking blog sideng awasan ayang pape.

Nabuine anake ane Sida punike nguasa yang bergedegane Sida mucekang gedege punike kebawa sutama sanincen yan ring sejeroning punike keutamanya ne de nyekaleng dewa bebute asih teken anake bisa nguasa yang gedega.

0: Geus wenten punika arse acepan napi je punika dadi pengabdi to aseng-aseng ani ketil dados selah rarise.
1: Alo.

0: Nah gitu yang kesejahteraan jening anaknya bisa toh mucekang yate toh muak sayang indrian itu minekadi gedege nak utama pisan jeningnya toh nak tutur ini jero alu di bangennya tapi kadang-kadang lagi bisa sampai toh jauh mencegah
1: kadang-kadang
0: nah mencegah tuh ya nah artinya kon kon yang hidang tapi paripurna banget nah gitu
1: asal tuh sampai terus-terusan.
0: Nah, gitu. Yang mana aja gini jeru. Nah, di kadin enggak ingat opo.
1: Nah, boleh
0: tuh rada. Oh, anak itu rada ne. Di bakar kayak tuang cucunya
1: dong. Ya, itu biasa. Ada pembersihan sih.
0: Nah, gitu. Nah, seperti ini ke.
1: Pengajaran.
0: Nggih, nak mulai ke gitu anone ini ke. Di kengkini hanya bakat sayang angkati. Di mekabiatan kendu. Nah, kini masih jeru. Ulian kengkeng, rakyat tekol ijo nyana nepo unduk. Jadi, jika cuma nepo gitu bakat mekabiat. Masih gede ya, nah ke deh sangat tangguh tutur ini bu kita keutamaan anaknya bisa nguasang gede kok panjang umur loh murah rezeki nggih suksemu niki angen ditiang anu nih ke pertiwimbu angen di nggih ring sejoreng arti nggih angen ketimbangan kita punya tuturnya jauh gugu bentuk makrana kita berbakat alamin selesai oke, lanturan ditang Pak Putu malingin eh, terus Pak Putu
2: udah kepe

0: Tangkil.
1: Inggih, wenten puniki pertiwimbe. Ibu ngepudak ane putih. Sat winaluye mekeber rauh tangkil.
0: Sakesat dewek titiang.
1: Beli sabah gosi dewe. Nanto bunga pedakian putih itu sat winaluye pedewekan titiang yang tu beli ya.

0: Pinunas.
1: Banget, banget Pinunas Titia. Durus tampinin punike, bile-bile sida ke aras. Kecium punike, kediman. Bungan pedake punike, sane putih beli. Yeah.

Mamitang luger matur sisip di tiang beli. Aksa mekene di tiang banyak penyeroan beli ini. Ngeh, lantaran bakten di tiang. Dan side ban di tiang nangges. Awinan rauh tangkil ngereng-ngeragan beli ini. Ngeh.

semalihe antuk las cariye telebisan mana ditiang. Manyewake memanjak ring ragan beli nih sang meraga bagus beli ye.

Sekadi wenten uyak dipewisik ring pedewekan di tiang, rikale di tiang naneng, ngeh ring pengipian punike itu ni peteng beli ya.

0: Mas.
1: Tinglah pesan ring ke ring mana ditia. Kocap nyan beli mangkin jagi lunge kadia sapunike pawisik sane tampen titiang beli ya.

semali kering pengipian tinglas pisan ting punike beli sareng punike rakan beli ni ninggal pedewekan titiang beli ya.

0: Oke, maon sepeninggal beli pacang nyujur punike kena sane suci pacang medite yadre kadiasa punike kemana hantuk ditiang beli ya. Niki dia karuning lah ngen bisa situ mapan kali nenak nu sedang bayi saling sayang kan jokala ini anak yang mentir tu. Nah ada masih anonena aji cina baktene yo artene dong itu je beli kangwang aja dia artene. Nah ini di dalam cerita niki begitu sayangnya dia karuni kan situ. Nah di metir tu ya terne ye bangga tapi kedetin tapi nak pada ikan tu uli anu anggono uli na uli gendingan anggono kenten ge iratu dedane duani sampun nalike rawriki dumun titiang ngiring iratu dedane titiang tan mari matur sukseme ring sane sampun nggih ngunggahang nyarenge acara derweni interaktif ring pro 1 RRI Singaraja rekale titiang ngasuh SLJU sudah dapat cukup tundes dan sidu untuk titiang nyarjo yang penting sampun ke memargi antar titiang tan mari ngucapang nggih rahajeng nggih mantur ring ratu dane rekale titiang matur cao-cao titiang Angku Sumantri kesaring Angge Santi ritaru ditiang aturan keguruatan dan mantuk menawi ring kayu ni ratu dedane ditiang lungsur gang rengi sinampure ngiring sinampan untuk para Santi.
1: Om Santi Santi Santi Om.

0: Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz. Pro 1.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pak, lagi sibuk ya?
3: Iya nih, lagi cari tempat buat acara pernikahan teman dan untuk acara workshop kantor. Tapi bingung mau di mana?
2: Kenapa nggak di Wantilan RRI Singaraja?
3: Oh, emang cocok?
2: Cocok banget. Tempatnya nyaman, fasilitas memadai, bisa buat upacara adat, rapat, pameran, sampai kegiatan masyarakat.
3: Wah, lengkap ya?
2: Lengkap dong. Dan lokasinya strategis, acaranya jadi lebih tertata dan berkesan.
3: Kalau mau sewa?
2: Langsung aja datang ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 081-558-364-729. Wantilan RRI Singaraja, tempat nyaman untuk berbagai acara.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar unggahan di media sosial TikTok berisi informasi mengenai lowongan pekerjaan di pabrik Sari Roti disertai tautan yang diklaim untuk mendaftar. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Tautan tersebut mengarah ke halaman berisi formulir digital yang meminta pengisian data pribadi seperti nama, alamat, dan nomor telepon Telegram yang terindikasi phishing. Dilansir dari laman resmi perusahaan sariroti.com, perusahaan saat ini membuka lowongan pekerjaan untuk sejumlah posisi di berbagai kantor cabang di Indonesia. Adapun informasi rekrutmen tidak menuliskan nominal gaji seperti pada unggahan yang beredar. Dan tentunya informasi ini salah satu kutip dari komdigi.co.id dengan judul Hoax Tautan Pendaftaran Lowongan Kerja Sari Roti.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Bisa nggak sih kalau nggak ngelakson berkali-kali? Siapa tidak mengenal klakson? Komponen ini pasti tersemat pada kendaraan bermotor, baik roda 2 maupun roda 4, bahkan truk dan bus sekalipun. Ya, klakson merupakan komponen pada kendaraan yang bisa menjadi pertanda atau alat komunikasi saat berkendara. Sejarah klakson mobil dimulai pada tahun 1901 ketika Oliver Lucas, seorang insinyur elektrik dari Birmingham, Inggris, menciptakan alat yang dikenal sebagai klakson elektrik. Klakson ini menggunakan listrik untuk menghasilkan suara yang cukup keras sehingga dapat digunakan di jalan raya. Pada tahun 1908, Ford Model T menjadi mobil pertama yang dilengkapi dengan klakson. Seiring dengan perkembangan teknologi dan standar keselamatan di jalan, klakson mobil kini juga digunakan sebagai alat peringatan dalam situasi darurat untuk memberikan sinyal kepada pengemudi lain saat berpindah jalur atau akan melakukan pengereman mendadak.

97,9 FM Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Singaraja. Senang sekali saya Salsa Bil bisa kembali hadir menyapa pendengar di Singaraja siang hari ini di edisi hari Senin 22 Juni 2026 yang tentunya Salsa akan menemani siang pendengar hingga pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Pendengar Pro 1 RRI Singaraja, gimana kabarnya di hari Senin ini pendengar? Semoga segala hal berjalan lancar di hari Senin yang produktif ini. Semoga semuanya berjalan dengan sesuai apa yang kita inginkan hingga tuntas. Dan semoga hal-hal baik selalu menyertai kita ya pendengar ya. Semoga sehat selalu juga. Dan tentunya pendengar Pro 1 RRI Singaraja, sesaat lagi akan kami hadirkan dialog pengaruh utamaan gender dengan topik perempuan memegang peran sentral sebagai pilar keluarga dan ibu bangsa. Dan kami akan menghadirkan narasumber Putu Siskawati, SPD, selaku guru SDN 3 Banjarjawa. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja. Ada

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: 101,1 Kanal informasi dan inspirasi.
1: 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.
0: Pro 1.

0: Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, tentunya siang hari ini masih bersama saya Salsa. Dan pendengar, siang ini kami hadirkan dialog pengurus utamaan gender dengan topik perempuan memegang peran sentral sebagai pilar keluarga dan ibu bangsa. Di mana pendengar, perempuan memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan keluarga maupun dalam pembangunan bangsa. Di dalam keluarga, perempuan sering menjadi pilar yang menopang keharmonisan, mendidik generasi penerus, serta menanamkan nilai-nilai moral, etika dan kasih sayang. Nah, untuk membahas lebih lanjut terkait topik kita siang hari ini, telah terhubung bersama kami narasumber kita, yaitu Ibu Putu Siskawati SPD. Mungkin salah-salah sapa terlebih dahulu narasumber kita siang hari ini. Selamat siang Bu Siska.
1: Selamat siang Mbak Salsa.
0: Selamat siang. Salsa, ini izin panggilnya Bu Siska, boleh nggih Bu?
1: Boleh saja.
0: Nggih, baik. Nggih, Bu Siska, gimana kabarnya siang hari ini?
1: Ya, setengkara sehat ya, sehat. Mbak Salsa. Gimana Mbak Salsa?
0: Salsa juga sehat tentunya, Niki Bu. Baik, Bu Siska, nggih, terkait topik kita siang hari ini nih, Bu. Ya, mungkin Salsa langsung saja ya, Bu, ya. Mengapa ya, Bu, ya, perempuan itu sering disebut sebagai pilar utama dalam keluarga, Niki Bu? Silakan.
1: Nggih. Kalau menurut saya, perempuan itu sering disebut sebagai pilar utama dalam keluarga karena perempuan itu, terutama seorang ibu ya, biasanya itu menjadi sosok yang paling dekat dengan keluarga. Jadi, ia bukan hanya mengurus kebutuhan sehari-hari, tetapi juga harus menjaga keharmonisan, kemudian juga memberikan kasih sayang, dan juga menjadi tempat bercerita bagi anggota keluarganya. Jadi tempat curahan hati ya. Nah, jadi kehangatan maupun keharmonisan dalam keluarga itu seringkali berawal dari peran seorang perempuan. Seperti itu Mbak Salsa.
0: Jadi memang peran seorang ibu itu benar-benar sangat penting ya Bu ya, apalagi dalam keluarga Bu Siska. Kemudian nih Bu, kenapa ya Bu ya peran seorang ibu itu bisa mempengaruhi pembentukan karakter anak sejak dini nih Bu? Kenapa nih Bu?
1: Sebenarnya kan anak itu belajar pertama kali itu dari apa yang ia lihat di rumah ya. Jadi cara ibu berbicara, kemudian cara ibu bersikap, kemudian cara ibu memperlakukan orang lain tentu akan banyak ditiru oleh anak-anak. Nah, karena itu ibu tentu memiliki pengaruh besar dalam membentuk karakter anak sejak usia dini, Mbak Salsa. Menurut saya seperti itu.
0: Mungkin berarti memang kalau Salsa pernah dengar tuh, ibu itu adalah madrasah pertama, sekolah pertama anak ya Bu ya. Kemudian Salsa juga pernah mendengar nih Bu, ada istilah ibu bangsa. Itu dalam konteks pembangunan nasional tuh seperti apa nggih Bu Siska nggih?
1: Ibu bangsa. Jadi menurut saya ibu bangsa itu adalah perempuan yang tidak hanya berperan dalam keluarganya sendiri, tetapi juga ikut membentuk masa depan bangsa ya. Jadi melalui pendidikan dan pengasuhan ke generasi muda itu akan membentuk karakter generasi muda yang berkualitas. Maka dari itu seorang perempuan itu tidak hanya menjadi ibu di dalam keluarga, tetapi juga menjadi ibu bangsa. Seperti itu Mbak.
0: Kemudian nih Ibu Siska, mengapa ya Bu ya kualitas perempuan itu berpengaruh terhadap kualitas generasi penerus bangsa nih Ibu Siska?
1: Jadi kualitas perempuan sangat berpengaruh ya terhadap kualitas generasi penerus bangsa itu, karena perempuan itu kan memiliki peran penting di dalam mendampingi tumbuh kembang anak. Jadi dari awal, dari dalam kandungan sampai dewasa, itu peran ibu sangat berperan ya dalam tumbuh kembangnya. Jika perempuan itu mendapatkan pendidikan yang layak, kemudian kesehatan yang layak, dan kesempatan yang baik untuk berkembang, tentu akan sangat berdampak bagi perempuan, sehingga perempuan itu bisa lebih siap membimbing anak-anak menjadi generasi yang berkualitas.
0: Kemudian nih Ibu Siska, mungkin kan di dalam keluarga kan mungkin juga ada peran seorang ayah sama peran seorang ibu. Tapi bagaimana nih Bu ya, bagaimana itu perempuan bisa menyeimbangkan peran di keluarga dan di masyarakat nih Ibu?
1: Nah, menyeimbangkan peran di keluarga dan masyarakat memang itu sebenarnya tidak ada rumusnya ya, tergantung dari masing-masing orangnya sendiri ya. Jadi yang terpenting itu adalah bagaimana sih cara kita mampu menentukan prioritas kita, mampu mengesampingkan hal yang rasanya tidak terlalu penting, dan mampu mengatur waktu dengan baik, dan membangun komunikasi sebenarnya yang sehat dengan keluarga, sehingga semua peran kita jadi perempuan itu bisa dijalankan secara seimbang ya. Karena seperti yang kita ketahui kan peran seorang ibu itu sebenarnya banyak sekali ya. Jadi peran seorang ibu, seorang istri, seorang menantu, kemudian seorang pekerja, kemudian di Bali juga ada yang namanya menyambebraye, jadi perannya terlalu banyak ya bagi seorang ibu. Mungkin seperti itu.
0: Jadi perempuan itu ada perannya tersendiri ya Bu ya, dalam setiap kategori juga, walaupun anak perempuan juga kita sebut juga ada peran gitu Bu ya dalam keluarga.
1: Iya, benar sekali.
0: Mungkin dalam sebuah peran tersebut tuh pasti ada tantangan nih Bu Siska nggih. Mungkin tantangan terbesar yang dihadapi perempuan dalam menjalankan perannya itu bagaimana ya Bu ya? Apakah ibu mempunyai tantangan seperti ini, anak mempunyai tantangan seperti ini? Jadi mungkin perannya berbeda-beda atau tantangannya seperti apa nih Ibu?
1: Kalau tantangan terbesar yang dihadapi perempuan seperti saya seorang ibu ya, itu adalah seperti yang tadi saya bilang, menjalankan banyak peran sekaligus sebenarnya yang sangat menjadi tantangan buat saya. Karena banyak perempuan itu kan harus menjadi seorang ibu, seorang istri, seorang pekerja, sekaligus juga tetap harus hadir untuk keluarganya. Nah, untuk menjaga keseimbangan itu rasanya tidak selalu mudah, jadi kita harus benar-benar bisa mengatur waktu, kemudian bisa menentukan skala prioritas, kemudian bisa mengkomunikasikan dengan sehat ketika kita harus mengambil peran-peran yang rasanya mungkin di satu pihak itu terasa tidak diuntungkan, kan seperti itu. Jadi kita harus bisa berkomunikasi yang baik agar tidak menjadi konflik berkepanjangan. Mungkin seperti itu Mbak.
0: Jadi mungkin peran perempuan tuh banyak ya Bu ya. Berarti kita sebagai perempuan juga harus bisa memprioritaskan mana yang harus kita lakukan terlebih dahulu gitu nggih Bu, biar tidak apa ya namanya itu tidak bertabrakan satu sama lain ya Bu Siska nggih.
1: Iya betul sekali.
0: Jadi dan tentunya komunikasi itu penting juga ya Bu ya, semua hal itu harus dikomunikasikan itu Bu Siska nggih kuncinya.
1: Iya, kuncinya.
0: Mungkin kalau dalam komunikasi sering ada perbedaan pendapat gitu ya Bu ya, dalam mungkin dalam ayah, dalam ibu gitu, mungkin bagaimana ya Bu ya bisa menyelesaikan perbedaan pendapat dalam komunikasi tersebut nih Ibu.
1: Nah, itu pentingnya ketika seorang ibu harus memiliki wawasan luas ya. Dalam artian bagaimana cara kita menyikapi masalah tersebut dengan berkomunikasi yang tidak menyinggung. Satu sisi kita harus bisa ketika ada persoalan dengan anak maupun dengan suami, itu setidaknya kita bisa mengambil sisi positif dulu dari anak maupun suami agar apa pendapat yang mereka sampaikan itu tidak menjadi ngerasa tidak dihargai seperti itu. Jadi kita harus mengawalinya ketika ada perbedaan pendapat, kita awali dulu dengan menghargai pendapat mereka. Setelah itu mungkin mencari solusi terkait dengan masalah yang kita hadapi ya. Jadi intinya sekali itu adalah bagaimana sih cara kita berkomunikasi agar tidak saling menyinggung perasaan. Seperti itu Mbak.
0: Mungkin perbedaan pendapat itu pasti ya Bu ya, apalagi opini pasti. Pasti ada bagaimana cara kita bisa bijak menyikapi, menghargai Bu. Bu Siska, mungkin karena dan sekarang ya Bu ya 2026 itu perkembangan teknologi itu sangat-sangat berkembang ya Bu Siska mungkin ini bagaimana ya Bu ya dampak dari perkembangan teknologi terhadap peran perempuan dalam mendidik anak nih Ibu.
1: Ya, kalau sebenarnya kita lihat perkembangan teknologi itu sudah sangat canggih sekali ya. Tapi kita sebagai peran perempuan yang harus update juga dengan teknologi, sebenarnya teknologi itu menurut saya sih sangat membantu ya. Karena banyak informasi yang bisa kita akses lewat teknologi. Misalnya ketika seorang perempuan itu tidak bisa memasak, kan bisa mencari informasi melalui YouTube, melalui Google, kan seperti itu. Jadi banyak pembelajaran sih yang bisa kita manfaatkan dari teknologi, karena di teknologi itu kita bisa mengakses informasi-informasi tentang bagaimana cara kita parenting yang baik, bagaimana cara kita mengasuh anak agar bisalah menjadi anak yang mempunyai nilai karakter yang baik. Kemudian kita bisa juga menanamkan nilai-nilai moral. Selain juga kita bisa memberikan jalan kepada anak bahwa apa yang nanti akan anak tujukan, cita-citakan itu bisa kita arahkan seperti itu dari teknologi tersebut. Tetapi teknologi tentu kan juga membawa tantangan ya, karena anak-anak itu kemungkinan besar akan terpapar informasi yang kurang sesuai dengan umurnya. Nah, disinilah peran kita sebagai seorang ibu, sebagai seorang perempuan, sebagai pendamping dan pengarah menjadi sangat penting sih sebenarnya.
0: Oke, jadi sebenarnya itu teknologi berkembang itu sebenarnya bagus ya Bu ya, juga untuk menambah peran, menambah dalam informasi seorang ibu ya Bu ya. Mungkin juga sesama ibu bisa saling share bagaimana parenting yang baik gitu, bisa juga ya Bu ya, Bu Siska. Kemudian dalam pembagian peran nih Ibu dalam keluarga modern mempengaruhi posisi perempuan sebagai pilar keluarga itu bagaimana nggih Bu Siska nggih?
1: Kalau di saya sebenarnya pembagian peran dalam keluarga modern ya, seperti keluarga sekarang ya, anggapannya setara ya. Apakah mempengaruhi posisi perempuan sebagai pilar keluarga? Sebenarnya menurut saya sih tidak ya. Jadi justru ketika tanggung jawab dibagi bersama, perempuan itu bisa menjalankan perannya lebih baik. Jadi ada dukungan dari suami, ada dukungan dari anak, itu akan memberikan kekuatan ya untuk seorang ibu menjalankan tugasnya menjadi lebih baik. Jadi yang terpenting sih bukan siapa yang mengerjakan lebih banyak, tetapi bagaimana sih keluarga itu bisa saling mendukung sehingga sehingga keluarga itu bisa bertumbuh menjadi keluarga yang baik, kemudian keluarga yang harmonis, keluarga yang bisa menciptakan generasi penerus yang berkualitas gitu sih, Pak.
0: Kemudian nih Bu Siska, bagaimana ya Bu ya cara itu kita bisa meningkatkan penghargaan masyarakat terhadap kontribusi perempuan dalam pembangunan bangsa nih Bu Siska?
1: Nah, jadi bisa dimulai dengan menghargai peran perempuan ya dalam kehidupan sehari-hari. Kadang kan kita sebagai perempuan agak sensitif, agak baperan ya. Setidaknya kita dihargai peran kita sebagai perempuan, baik itu jadi ibu rumah tangga ataupun jadi ibu pekerja ataupun di masyarakat, adalah setidaknya penghargaan buat perempuan seperti itu. Kemudian juga perempuan itu diberikan kesempatan yang sama sih sebenarnya untuk berkembang dari yang namanya diskriminasi. Memandang rendah juga pekerjaan yang dilakukan oleh perempuan maupun di luar rumah seperti itu.
0: Jadi mungkin banyak ya Bu ya yang menganggap kayak perempuan itu hanya di rumah tangga saja gitu kan Bu, menjadi ibu rumah tangga. Padahal sebenarnya peran perempuan tuh sangat banyak sekali ya Bu Siska nggih.
1: Kemudian luar biasa.
0: Iya Bu. Dan tentunya pendidikan untuk perempuan itu menjadi faktor penting ya Bu ya dalam kemajuan bangsa ya Bu Siska ya. Itu mengapa Bu, kenapa bisa pendidikan itu menjadi faktor yang sangat penting tentunya dalam kemajuan suatu bangsa Bu Siska?
1: Ya seperti yang kita ketahui ya, sekarang itu perempuan kan memiliki peran penting dalam membentuk generasi yang bagus. Jadi pendidikan perempuan itu penting bagi kemajuan negara ya, karena perempuan yang berpendidikan tentu akan memiliki wawasan yang lebih luas ya. Jadi bisa mengambil keputusan yang lebih baik, kemudian bisa juga mendidik generasi berikutnya dengan lebih baik pula. Jadi sebenarnya perempuan yang berpendidikan, yang mengambil keputusan, yang bisa mengambil keputusan, kemudian dapat mendidik, mengasuh anak, itu sangat penting tujuan negara, karena menghasilkan generasi penerus yang berkualitas juga seperti itu ya.
0: Jadi mungkin dari pendidikan tadi sehingga kita bisa mengetahui cara mendidik yang lebih baik lagi ya Bu ya untuk anak kita gitu. Kemudian nih Bu Siska, mungkin apa ada nilai-nilai apa yang harus ditanamkan seorang ibu kepada anak untuk membentuk generasi yang unggul? Tapi Bu Siska jangan dijawab terlebih dahulu ya Bu Siska nggih. Nanti di segmen kedua akan kita bahas lebih lanjut terkait nilai-nilai apa sih yang harus ditanamkan seorang ibu kepada anak ya Bu Siska. Baik pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja.

0: Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, terima kasih Anda masih setia mendengarkan kami. Dan pendengar, memasuki segmen kedua di dialog pengarusutamaan gender dengan topik Perempuan memegang peran sentral sebagai pilar keluarga dan ibu bangsa, bersama narasumber kita Bu Putu Siskawati SPD selaku guru SDN 3 Banjar Jawa. Halo Bu Siska, masih terhubung bersama Salsa?
1: Nggih,
0: baik Bu Siska, tadi juga sudah sempat Salsa spoiler sedikit ya Bu ya, terkait bagaimana cara bisa menanamkan nilai-nilai untuk membentuk generasi yang unggul nih Ibu, bisa diceritakan kepada pendengar Pro 1.
1: Ya, jadi sebenarnya menurut saya ya, nilai yang paling penting sih sebenarnya ditanamkan kepada seorang anak itu dari ibunya, bukan hanya tentang kepandaian atau prestasi ya, tetapi juga tentang pembentukan karakter. Nah, jadi sejak kecil anak itu perlu diajarkan untuk jujur, untuk bertanggung jawab, kemudian disiplin dan menghormati orang lain. Itu kan penting sekali di zaman sekarang yang rasanya anak-anak sudah mulai agak nilai karakternya agak menurun ya. Okay. Jadi penting sekali peran seorang ibu bagaimana cara mengajarkan nilai-nilai itu untuk anaknya. Nah, seorang ibu itu juga bisa menanamkan rasa empati ya, agar anak mampu memahami perasaan orang lain, kemudian peduli terhadap sesamanya, kemudian memiliki sikap suka menolong. Selain itu juga nilai kerja keras dan pantang menyerah penting juga diajarkan anak, agar tidak mudah putus asa nantinya ketika menghadapi kesulitan hidup. Nah, di sini, di keluarga, jadi ibu itu sering menjadi sosok yang pertama yang menjadi contoh bagi anaknya, dan keteladanan memiliki peran yang sangat besar ya di sini. Ketika seorang ibu bisa menunjukkan sikap sabar, kemudian sopan, bertanggung jawab, dan penuh kasih, anak akan lebih mudah meniru dan menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupannya. Jadi anak tidak hanya belajar dari nasihat yang diberikan, tetapi juga bisa dalam bentuk perilaku yang mereka lihat setiap hari. Seperti itu Mbak Salsa.
0: Jadi seperti yang Bu Siska jelaskan tadi, banyak sekali ya Bu ya nilai-nilai yang bisa ditanamkan kepada anak ya Bu ya. Sama halnya anak itu bisa mencontoh apa yang orang tua lakukan, itu juga termasuk ya Bu Siska.
1: Jadi sebagai pelajaran pertama bagi anak ketika harus menghadapi hidup ya, seperti itu.
0: Kemudian Ibu Siska, mungkin bagaimana ya Bu ya pengalaman seorang perempuan dalam keluarga itu dapat menjadi modal untuk berkontribusi bagi bangsa nih Ibu Siska?
1: Pengalaman perempuan ya dalam keluarga bisa jadi modal ya, karena dalam keluarga perempuan keluarga perempuan itu belajar banyak hal sebenarnya. Perempuan itu belajar banyak hal di dalam keluarganya, termasuk bagaimana

0: kita gitu nggih Bu.
1: Iya.
0: Nggih. Kemudian Ibu Siska, mungkin apa ya Bu ya yang bisa dilakukan generasi muda saat ini untuk bisa mendukung perempuan dalam menjalankan peran strategisnya nih Ibu Siska?
1: Jadi mungkin melakukan sesuatu yang dari hal sederhana dulu ya.
0: Okay.
1: Yaitu yang pertama mungkin menghormati sesama perempuan. Jadi jangan saling menjatuhkan sesama perempuan. Kita harus bersatu. Bagaimana caranya menjadi peran masing-masing dengan lebih optimal seperti itu. Kemudian juga menghargai pendapat mereka dan mendukung mereka untuk berkembang tanpa membatasi potensi yang dimiliki. Jadi itu mungkin cara generasi muda untuk bisa mendukung perempuan.
0: Ya. Oke, seperti halnya kalau apa itu buka perempuan mensupport perempuan gitu ya Bu ya, girl support
1: iya.
0: Girl gitu ya Bu ya. Kalau laki-laki berarti menghargai tentunya ya Bu ya. Sama
1: iya.
0: Halnya kayak kita menghargai seorang ibu juga ya Bu ya. Jadi memperlakukan perempuan tuh seperti kita memperlakukan ibu sendiri juga itu penting ya Bu Siska nggih.
1: Iya.
0: Nggih. Kemudian iki Bu, mungkin sejauh mana ya Bu ya peran perempuan itu dalam keluarga berkontribusi terhadap ketahanan nasional nih Bu?
1: Jadi kontribusi terhadap ketahanan nasional ya.
0: Okay.
1: Nah sebenarnya bagaimana peran perempuan itu kontribusi ketahanan nasional itu ya perempuan itu tidak hanya berperan dalam keluarganya sendiri ya.
0: Okay.
1: Jadi tetapi juga harus ikut membantu membentuk masa depan bangsa melalui pendidikan dan pengasuhan generasi muda. Jadi tidak hanya sebagai apa ya i keluarga tetapi juga menjadi ibu bangsa.
0: Ibu bangsa, nge. Dan tentunya ibu seorang ibu tidak mungkin bisa sendirian ya Bu ya dalam membentuk tersebut, butuh sinergi antara keluarga, masyarakat dan pemerintah ya Bu ya dalam mendukung perempuan sebagai ibu bangsa. Itu bagaimana Bu sinergi yang bisa diciptakan nih Ibu Siska?
1: Iya, mungkin sinergi yang bisa diciptakan itu tentunya adalah dukungan dari keluarga ya.
0: Okay.
1: Jadi keluarga bisa memberikan dukungan kepada seorang ibu atau seorang perempuan, dan masyarakat bisa menciptakan lingkungan yang menghargai perempuan.
0: Okay.
1: Jadi, dan selain itu, pemerintah juga bisa menyediakan kebijakan yang mendukung pendidikan, kesehatan perempuan, serta perlindungan untuk perempuan.
0: Okay. Jadi memang perlu banget kolaborasi ya Bu ya, tidak hanya ibu
1: iya.
0: Sendiri, tapi memang butuh seseorang yang bisa mensupport, mendukung, dan tentunya menyemangati seorang ibu ya Bu Siska.
1: Iya.
0: Baik Bu Siska, karena kita sudah di penghujung dialog nih Ibu, mungkin ada closing statement yang bisa disampaikan kepada pendengar Pro 1 terkait topik kita siang hari ini nih Ibu Siska.
1: Iya, closing topiknya mungkin teruslah percaya pada kemampuan diri sendiri ya.
0: Yeah.
1: Jadi perempuan itu tidak harus menjadi sempurna, tetapi perempuan bisa terus bertumbuh, bisa terus belajar dan memberikan yang terbaik sesuai dengan perannya masing-masing. Jadi perempuan itu bukan hanya pendamping dalam keluarga, tetapi juga membentuk masa depan bangsa. Nah, ketika perempuan itu diberikan kesempatan untuk berkembang dan didukung dengan baik, maka jadi akan lebih kuat ya.
0: Okay.
1: Nah seperti itu mungkin closing.
0: Okay. Baik, terima kasih banyak Bu Siska atas dialog kita siang hari ini Bu Siska nge. Dan pendengar Pro 1 RRI Singaraja, demikian perbincangan kita dalam program dialog pengarusutamaan gender dengan topik perempuan memegang peran sentral sebagai pilar keluarga dan ibu bangsa. Dan tentunya Salsa mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Putu Siska nge Bu atas nge ilmu yang bisa dibagikan kepada Salsa dan pendengar Pro 1. Sehat selalu nge Bu Siska nge.
1: Okay.
0: Baik pendengar, semoga perbincangan ini dapat menambah pemahaman kita bahwa perempuan itu memiliki peran yang sangat penting, tidak hanya dalam membangun keluarga yang harmonis, tetapi juga dalam mencetak generasi yang berkarakter, berkontribusi bagi kemajuan bangsa. Dukungan serta kesempatan yang setara bagi perempuan merupakan langkah penting untuk menuju masyarakat yang lebih adil dan sejahtera. Baik pendengar, Salsa cukupkan dialog kita sampai di sini. Terima kasih dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja.

0: Natasha Rizky kembali menyapa pembaca dengan karya yang penuh makna. Kali ini, melalui buku Ternyata Tanpamu, Aca, sapa anak kerapnya, membawa kita menyelami perjalanan hidup dan pembelajaran yang ia alami. Lewat kata-kata yang puitis, Aca berbagi pengalaman tentang harapan dan keteguhan dalam menghadapi kehidupan. Ia menggambarkan bagaimana manusia sering terjebak dalam ekspektasi, lalu terluka oleh kenyataan. Namun, di balik itu semua, ada satu cinta yang tak pernah mengecewakan. Cinta darinya. Sejak menyadari hal tersebut, hidupnya pun terasa lebih berwarna dan penuh ketenangan. Buku Ternyata Tanpamu merupakan kumpulan puisi yang menggambarkan perjalanan emosi dan pembelajaran hidup Natasha Rizky. Dengan gaya bahasa yang indah dan penuh makna, ia mengajak pembaca untuk merenungi cinta, kehilangan, dan kebahagiaan yang sesungguhnya. Tak hanya itu, buku ini juga dilengkapi ilustrasi yang memperkaya setiap bait puisinya, menjadikannya pengalaman membaca yang lebih mendalam. Tak hanya menawarkan puisi yang menyentuh, buku Ternyata Tanpamu juga menjadi refleksi bagi banyak pembaca. Kisah-kisah yang disampaikan dalam tiap baitnya mengajak kita untuk melihat kehidupan dengan sudut pandang yang lebih luas, menerima luka dengan lebih lapang, dan menemukan kebahagiaan dalam keikhlasan. Buku ini menjadi karya tambahan dari Natasha Rizky setelah kesuksesan karya-karya sebelumnya yang berhasil masuk kategori bestseller. Dengan gaya bahasa yang ringan namun dalam, Aca berhasil merangkum emosi dan perjalanan spiritual yang relevan bagi banyak orang. Buat Anda yang sedang mencari bacaan yang bisa menyentuh hati dan memberikan perspektif baru tentang hidup, buku ini adalah pilihan yang tepat. Jangan sampai ketinggalan untuk membaca buku ini dan merasakan sendiri keindahan maknanya. Buku berjudul Ternyata Tanpamu, karya Natasha Rizky, terbit 14 Februari 2025, terdiri dari 104 halaman.
1: Literasi Esensi Buku, persembahan Radio Republik Indonesia Singaraja.
2: FM 101,2 FM
3: dan AM 1080 kHz
2: Pro 1 RRI Singaraja.
3: Kanal informasi dan inspirasi.
4: Kepada umat sedharma, kita hening sejenak mengaturkan puja Tri Sandia.

Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, menjelang pukul 12 waktu Indonesia Tengah, kita akan bergabung dengan Pro 3 RRI Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Olahraga Jakarta.

Iran tampil kokoh sementara Tanjung Verde kembali kejutkan dunia. Marc Marquez kembali raih kemenangan. Fathir Devin runner-up Macau Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Senin 22 Juni 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kita awali kabar pertama dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Tiga laga Piala Dunia 2026 pekan kedua telah selesai pagi tadi. Negara-negara yang sempat dipandang sebelah mata justru tampil apik selama jalannya turnamen di fase grup ini. Iran tunjukkan ketangguhan pertahanan mereka dan Tanjung Verde kembali mengejutkan dunia. Laporan selengkapnya disampaikan Nurdiansyah Krisna.
1: Tiga laga Piala Dunia 2026 pekan kedua telah selesai pagi tadi. Negara-negara yang sempat dipandang sebelah mata justru tampil apik selama jalannya turnamen di fase grup ini. Iran sekali lagi menunjukkan ketahanan yang mengesankan untuk mengamankan hasil imbang kacamata menghadapi Belgia yang bermain dengan 10 pemain pada laga kedua grup G di SoFi Stadium Los Angeles dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Hasil tersebut membuat tim Persia itu tak terkalahkan dalam dua pertandingan pembuka turnamen untuk pertama kalinya. Mehdi Taremi, striker Iran, sempat membawa Iran unggul pada babak pertama, namun golnya dianulir akibat offside. Belgia nyaris kebobolan pada

tanpa kebobolan. Selesai pertandingan, kepala pelatih Iran, Amir Galenoi, menyampaikan bahwa para pemainnya harus bangga dapat menampilkan permainan yang baik di lapangan meski berada di bawah tekanan akibat perang Iran-Amerika. Secara keseluruhan, meskipun kami memiliki kesempatan untuk menang, ini merupakan pencapaian yang baik untuk dapat bermain di dua pertandingan Piala Dunia dalam kondisi seperti ini. Ini akan menjadi pencapaian besar dalam sejarah sepak bola Iran. Masa depan sepak bola negara ini akan menjadi pencapaian yang luar biasa. Mereka akan bangga dengan negaranya sendiri. Sementara itu, Tanjung Verde sukses menahan imbang Uruguay 2-2 pada laga Grup H Piala Dunia 2026 di Miami Stadium pagi tadi. Kevin Pina membuka skor untuk Tanjung Verde melalui tendangan bebas pada menit ke-21. Namun Uruguay dapat membalikkan keadaan dan unggul 2-1 menjelang akhir babak pertama. Sundulan Maxi Araujo pada menit ke-40

1 lewat upaya Helio Varela. Selesai pertandingan, kepala pelatih Uruguay, Marcelo Bielsa, mengatakan bahwa timnya menjadi tidak terorganisir setelah gol penyeimbang Tanjung Verde tercipta. Setelah gol kedua, sulit bagi kami untuk menerimanya. Tetapi pada babak pertama, kami menutupnya dengan 2 gol dan hasilnya menurut saya pantas. Saat babak kedua dimulai, kami menguasai bola, tetapi kami tidak menyerang dengan baik dan kemudian gol lawan tercipta. Ketika kami dipaksa untuk membuat perbedaan lagi, kami menciptakan beberapa peluang untuk kembali meraih kemenangan. Meskipun ada beberapa kesempatan yang memungkinkan kami untuk menciptakan peluang gol, tim sangat tidak terorganisir. Dalam artian, kami menyerang dengan mengorbankan peluang untuk kebobolan di akhir pertandingan. Hasil pertandingan lainnya, Mesir mengalahkan Selandia Baru 3-1 dalam lanjutan laga Grup G Piala Dunia 2026. Finn Sarman dari Selandia Baru membuka pertandingan dengan gol cepat pada menit ke-15 sebelum Mesir memimpin berkat gol Mustafa Zico, Mohamed Salah, dan gol David Trezeguet, menjadikan Mesir pemimpin klasemen Grup G dengan 1 laga tersisa. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Jepang tampil dominan saat membungkam Tunisia dengan skor telak 4-0 pada grup F Piala Dunia FIFA 2026 kemarin. Kemenangan ini membuat Samurai Biru semakin dekat mengamankan tiket ke babak 32 besar. Pengamat sepak bola Bali Mario Kulusbano kepada RRI menilai hasil tersebut semakin memperkuat peluang Jepang menjadi salah satu tim kejutan pada Piala Dunia 2026. Menurutnya, meski negara-negara kuat dari Eropa serta Amerika Latin masih menjadi favorit, peluang munculnya kekuatan baru tetap terbuka. Ia berharap Jepang mampu menghadirkan kejutan yang dapat mengangkat nama sepak bola Asia di panggung dunia.
1: Kalau dari Asia saya berharap Jepang, mudah-mudahan Jepang bisa memberikan apa namanya kejutan-kejutan sehingga mengangkat nama Asia itu sendiri. Mumpung kuotanya sudah ditambah gitu, jadi tolong tunjukkan gitu kan, kita berharap begitu.
0: Mario menambahkan dinamika sepak bola terus berkembang sehingga tidak menutup kemungkinan akan lahir kuda hitam baru pada turnamen kali ini. Selain Jepang, ia menilai negara-negara Asia maupun Afrika memiliki peluang memanfaatkan kesempatan untuk bersaing lebih jauh.
1: Dinamika sepak bola terus berjalan dan saya malah yakin mungkin akan ada kejutan baru. Bisa saja negara-negara Asia ini bisa-bisa muncul atau negara Afrika yang selama ini tidak muncul dengan kesempatan ini bisa aja muncul.
0: Kemenangan atas Tunisia menjadi modal berharga bagi skuad asuhan Hajime Moriyasu untuk menatap laga terakhir grup F menghadapi Swedia pada Kamis 25 Juni 2026. Hasil positif pada pertandingan tersebut akan semakin memperbesar peluang Samurai Biru melaju ke babak gugur sekaligus mempertegas status mereka sebagai salah satu wakil Asia yang patut diperhitungkan pada Piala Dunia 2026. Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan.
2: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Dari sepak bola kita ke arena balap motor. Marc Marquez meraih kemenangan pada MotoGP Ceko 2026 di sirkuit Brno tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Through that final corner he goes. It's back-to-back wins in 2026 for Marc Marquez. It's back-to-back wins in Brno.
2: Marc Marquez meraih kemenangan keduanya secara beruntun musim ini pada MotoGP Ceko di sirkuit Brno tadi malam. Pembalap Ducati Lenovo itu mengalahkan Ai Ogura setelah duel ketat hingga lap terakhir. Marquez membayangi Francesco Bagnaia yang memimpin sejak awal balapan 21 putaran tersebut. Juara dunia bertahan itu kemudian mengambil alih pimpinan lomba saat balapan menyisakan 5 putaran. Usai memimpin, Marquez langsung membuka jarak dari para rivalnya. Ia akhirnya finish terdepan dengan keunggulan 0,4 detik atas Ogura di tempat kedua dan Bagnaia di urutan ketiga. Kemenangan ini sekaligus menjadi bukti kebangkitan Marquez usai pulih pasca operasi beberapa bulan sebelumnya. Pembalap Spanyol itu pun mengaku senang atas hasil yang diraihnya kali ini.
3: Ini kemenangan yang sangat penting. Menang di sirkuit yang memiliki banyak tikungan kanan adalah sesuatu yang spesial dan memang saya incar. Saya tidak pernah menyerah. Pada lap-lap terakhir saya sangat kesulitan. Motornya mampu, tetapi kondisi fisik saya sudah terkuras. Saya hanya berusaha mempertahankan ritme. Saya melihat Ogura terus menekan, tetapi itu belum cukup untuk mengejar saya. 6 lap terakhir terasa paling panjang tahun ini. Melintasi garis finish di posisi pertama membuat saya sangat bahagia.
2: Sementara itu, Ai Ogura tampil impresif setelah memulai balapan dari pole position pertamanya di MotoGP. Pembalap Trackhouse itu sempat kehilangan posisi terdepan pada lap pembuka, namun berhasil menyalip Bagnaia dan menembus posisi dua besar. Pembalap Jepang itu terus menekan Marquez, tetapi gagal menemukan peluang untuk merebut pimpinan balapan. Meski gagal meraih kemenangan, Ogura mengaku senang dengan performanya kali ini.
3: Pertama-tama, saya senang untuk tim saya. Balapan ini benar-benar sulit. Saya rasa kecepatan saya cukup baik menjelang akhir balapan. Tetapi Marquez masih memiliki sesuatu yang lebih. Kami akan terus berusaha. Secara keseluruhan, kualitas penampilan kami sepanjang akhir pekan jauh lebih baik dibandingkan balapan-balapan sebelumnya. Kami bisa merasa senang dengan hasil ini. Sekarang, saatnya merayakannya.
2: Kemenangan tersebut menjaga peluang Marc Marquez dalam perebutan gelar juara dunia musim ini. Ia naik ke posisi 4 klasemen sementara dan kini berjarak 40 poin dari Marco Bezzecchi. Meski absen di Brno akibat sanksi larangan tampil, Bezzecchi masih memimpin klasemen sementara dengan keunggulan 8 poin dari Jorge Martin di tempat kedua. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari arena balap motor. Pembalap muda asal Indonesia, Veda Ega Pratama menunjukkan performa impresif pada balapan Moto3 Ceko di sirkuit Brno hari Minggu kemarin. Ia berhasil finish kelima meski memulai lomba dari posisi ke-20 akibat penalti grid atau hukuman mundur 12 posisi karena berkendara lambat saat kualifikasi. Saat balapan dimulai, Veda langsung melesat ke posisi ke-11 pada lap pertama. Pembalap asal Gunung Kidul itu terus memperbaiki posisi sepanjang putaran awal. Pada lap ke-6, Veda terlibat duel dengan Brian Uriarte untuk posisi ketiga. Ia sempat naik ke urutan ketiga sebelum kembali turun ke posisi ke-4. Bendera kuning sempat berkibar pada lap ke-6 dan Veda turun ke posisi ke-6 akibat persaingan ketat. Meski pada 4 putaran menjelang finish, Veda kembali naik ke posisi ke-5. Sempat beradu ketat pada 2 lap terakhir untuk merebut posisi ke-4. Veda harus puas dengan posisi ke-5 di belakang David Almansa. Sementara Hakim Denish merebut kemenangan setelah melewati insiden kontak di perebutan posisi terdepan. Dengan hasil ini, Massimo Quile tetap memimpin klasemen dengan 186 poin. Veda tetap berada di peringkat ke-6 dengan 82 poin. Sementara Denish mengejar di urutan ke-7 dengan 73 poin.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kita beralih ke kabar olahraga dalam negeri. Bogor Hornbills kembali mencatat sejarah di ajang kompetisi bola basket IBL 2026 setelah sukses menjungkalkan Pelita Jaya pada game kedua final IBL 2026 hari Minggu kemarin. Pada laga yang berlangsung di PJ Arena Kuningan Jakarta itu, Hornbills menang dengan skor 83-63. Sehingga skor pada final antara kedua tim dengan sistem the best of five itu kini menjadi imbang 1-1. Tim tamu langsung menunjukkan intensitas tinggi sejak awal pertandingan. Pertahanan agresif Hornbills membuat Pelita Jaya kehilangan ritme permainan. Klub basket milik keluarga Bakri itu dipaksa melakukan 17 turnover pada babak pertama. Situasi membuat Hornbills dapat membangun keunggulan hingga 19 poin. Kondisi tuan rumah semakin sulit akibat masalah pelanggaran pemain asing. Jeffrey Witty mencatat 4 foul dan Darius Morten mengoleksi 3 foul. Masalah tersebut mempengaruhi permainan Pelita Jaya setelah turun minum, sehingga Hornbills dapat terus menjaga momentum dan bahkan sempat unggul hingga 21 poin. Selain sebagai kemenangan perdana di partai final, ini sekaligus kemenangan pertama Hornbills atas Pelita Jaya sejak 2022. Pada 10 pertemuan sebelumnya, klub yang dahulu bernama Borneo Hornbills itu tidak pernah menang melawan Pelita.

Kita beralih ke olahraga voli. Tim Nasional Voli Putra Indonesia mengawali kiprah di AVC Cup Men 2026 dengan kekalahan 0-3 dari Korea Selatan. Pada laga yang berlangsung di Fir Safarka Sports Complex Naranpura hari Minggu kemarin, tim Indonesia kalah dengan skor akhir 22-25, 22-25, 21-25. Indonesia sempat memberikan perlawanan sengit dan beberapa kali memimpin di awal set pertama dan set ketiga. Akan tetapi, Korea Selatan mampu menjaga stabilitas permainan dan membalikan keadaan di momen-momen penting. Korea Selatan datang ke laga ini setelah kalah dari Thailand 2-3. Namun mereka mampu tampil lebih solid saat menghadapi Indonesia. Indonesia yang tergabung di grup B bersama Korea Selatan, Qatar, Thailand, dan Oman masih memiliki 3 laga di fase grup untuk memperbaiki posisi. Peluang lolos ke babak berikutnya masih terbuka lebar.

Kita beralih ke kabar net. Pebulu tangkis ganda putra Indonesia, Ali Fathir Raihan, Devin Arta Wahyudi berhasil menjuarai juara runner-up Macau Open 2026. Hasil tersebut didapat Fathir Devin setelah kalah dari pasangan Korea Selatan, Yong Jin, Jong Min Lee dalam drama 3 set. Pada pertandingan yang berlangsung selama 62 menit di Macau East Asian Games Dome sore kemarin, Fathir Devin kalah dengan skor akhir 21-18, 19-21, 10-21. Ganda putra ranking 36 dunia itu memulai permainan dengan penampilan api. Fathir Devin mencetak 5 poin secara beruntun untuk memimpin dan merebut interval game pertama. Meski pasangan Jin Lee memberi perlawanan, ganda Indonesia mampu mempertahankan keunggulan hingga akhir. Pada game kedua, Fathir Devin kembali memimpin permainan hingga mendekati poin-poin krusial. Akan tetapi, pasangan Korea Selatan yang tidak mau kalah berhasil menyalip mereka di poin 16-16 dan merebut game kedua. Sayangnya, permainan bagus dari Fathir Devin tidak menonjol di game ketiga. Justru, Jin Lee yang tampil luar biasa di mana mereka mencetak 8 poin secara beruntun untuk merebut interval. Ganda putra ranking 183 dunia asal Korea Selatan terus bermain konsisten dan akhirnya merebut game ketiga dengan kemenangan telak.

Dari net kita ke olahraga Kempo. Sebanyak 468 atlet Kempo mengikuti single event kejuaraan Shorinji Kempo antar dojo Senusa Tenggara Timur di Stadion Oipoi, Kota Kupang pada hari Jumat hingga hari Minggu kemarin. Event ini mendapatkan apresiasi pemerintah sebagai ajang mempersiapkan atlet menuju Popda 2026 dan PON 2028. Selengkapnya, Allo Tani melaporkan.

0: Agar kejuaraan Sorinji Kempo antar dojo Senusa Tenggara Timur memperebutkan piala bergilir Wali Kota Kupang Cup 2026, Ignatius R. Lega menyampaikan 468 atlet atau Kensi yang mengikuti kejuaraan dimaksud berasal dari Kota Kupang, Kabupaten Kupang, TTU, Ngada, Saburaijua, dan Timur Tengah Selatan. Ketua Umum Pengurus Provinsi Perkemi NTT, Sinse George Hajo, dalam upacara pembukaan menegaskan event rutin tersebut merupakan wadah tempat mempersiapkan atlet Kempo sejak dini agar prestasi nasional dan dunia terus dipertahankan.
1: Jadi hari ini sebenarnya untuk terus meningkatkan dan mempertahankan prestasi Timur di tingkat nasional ketika kita akan menghadapi tuan rumah PON tahun 2028. Ini anak-anak kecil seperti begini, prestasi di event nasional 5 kali PRAPON 20 tahun NTT sebagai juru satu, 7 kali PON 28 tahun sebagai penyumbang medali emas, perak, perunggu terbanyak untuk Nusa Tenggara Timur.
0: Sekda Kota Kupang Jeffrey Pell saat membuka kejuaraan Sorinji Kempo antar dojo Senusa Tenggara Timur memperebutkan piala bergilir Wali Kota Kupang Cup 19 Juni 2026 mengatakan pembinaan olahraga Kempo tidak saja melahirkan atlet berprestasi tetapi telah sukses membentuk karakter anak NTT dan terbukti banyak telah menjadi orang-orang sukses dalam kehidupan bermasyarakat. Ia juga menyebut event ini menjadi ajang uji coba mempersiapkan atlet Kempo menghadapi tuan rumah PON ke-22 tahun 2028.
2: Harapan pemerintah kiranya melalui event-event seperti begini dapat melahirkan atlet-atlet yang berbakat, berkarakter, dan yang pasti harus berakhlak. Kegiatan ini juga diharapkan untuk kita persiapan, kita tryout, kita pemanasan dalam rangka mempersiapkan atlet-atlet untuk PON 2028.
0: Catatan RRI, Kempo merupakan salah satu cabang olahraga super prioritas menjadi andalan penyumbang medali emas di PON untuk kontingen Nusa Tenggara Timur. Atas catatan prestasi tersebut, pengurus Provinsi Perkemi NTT terus bekerja sama pemerintah melaksanakan event-event sebagai ajang uji coba atau tryout. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.

bengkel resmi Honda yang berada di Jalan Ahmad Yani nomor 188 sebelah barat Traffic Light Pantai Penimbangan Singaraja Bali, melayani penjualan berbagai tipe sepeda motor Honda, servis dan spare part asli Honda.

0: faktor memicu kecelakaan seperti remblong maupun kelalaian pengendara. Konsentrasi dan mematuhi aturan lalu lintas adalah kunci keselamatan. Berikut beberapa tips agar terhindar dari kecelakaan beruntun. Nomor 1. Jaga jarak. Dengan menjaga jarak, akan tersedia ruang jika terjadi hal atau manuver mendadak. Nomor 2. Patuhi aturan batas kecepatan maksimal. Pastikan jarum speedometer tidak lebih dari batas kecepatan maksimal. Nomor 3. Waspada kontur jalan yang tidak rata atau bergelombang. Nomor 4. Waspadai truk dengan muatan berlebih karena kelebihan muatan berpotensi membuat laju truk menjadi oleng. 5. Tingkatkan kewaspadaan. Perhatikan gerak-gerik dan manuver yang akan dilakukan mobil di depan atau di samping.
1: Kanal informasi dan inspirasi
2: 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.

0: kembali sane konggahang saking stasiun radio Doni. Sane mangkin ngiring biar sayang tembang senam ternyata.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Lagi sibuk ya?
1: Iya nih, lagi cari tempat buat acara pernikahan teman dan untuk acara workshop kantor. Tapi bingung mau di mana?
0: Kenapa nggak di Wantilan RRI Singaraja?
1: Oh, emang cocok?
0: Cocok banget. Tempatnya nyaman, fasilitas memadai, bisa buat upacara adat, rapat, pameran, sampai kegiatan masyarakat.
1: Wah, lengkap ya?
0: Lengkap dong, dan lokasinya strategis. Acaranya jadi lebih tertata dan berkesan.
1: Kalau mau sewa?
0: Langsung aja datang ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 081-558-364-729. Wantilan RRI Singaraja, tempat nyaman untuk berbagai acara.
2: Loh, siap-siap sube.
3: Lakar kije, Bli.
2: Ajak melali, kadang libur jani.
3: Nih, Bli, hujan balas kini nage mesu, angin barat. Tuh lihat anak itu, gumini memeteng, dia sebe malu mesu, Bli.
2: Pang jujan, kira-kira nak ngabu mobil kan sing lucut loh.
3: Ya di Aston gitu, Bli. Sing tawang, beritani viral di sosmed.
2: Apa tuh?
3: Ada mobil tetap punya kayu. Ada anak ngabu motor, tetap tiang listrik, Bli. Longsor dini ditu, takut tiang, Bli.
2: Berarti antos malu pandang gitu loh. Oh, saja loh. Ali berselamati loh, nyak. Ini cuaca ekstrim ada ini loh. Nah, lamun gitu, mai loh.
3: Buin misi ngaukin mai-mai lakar kije.
2: Mai ninja sabut.
3: Oh, nah, Bli.
4: Cuaca ekstrim sedang melanda. Tetaplah di rumah, jauhkan diri dari bahaya. Bersama kita aman.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Republik Indonesia Singaraja bersama Radio Ananta Praja Suara Jembrana mempersembahkan Warta Siang.
1: Selamat siang pendengar, Pemkab Buleleng mulai mendata sekitar 5.600 siswa calon penerima seragam sekolah gratis tahun ajaran 2026-2027. Program ini menyasar siswa dari keluarga kurang mampu untuk mendukung akses pendidikan dan menekan angka putus sekolah. Sementara itu, Undiksa menyatakan dukungan terhadap program Satu Keluarga Satu Sarjana yang dilaksanakan di Provinsi Bali. Program ini telah berjalan dan memberikan akses pendidikan tinggi bagi mahasiswa dari keluarga kurang mampu. Itulah beragam informasi menarik kami sajikan dalam Warta Siang edisi Senin 22 Juni 2026 di samping berita lainnya hasil liputan pemberitaan RRI Singaraja. Warta Siang selengkapnya dibacakan Salsabil Sabita. Pemkab Buleleng mulai mendata sekitar 5.600 siswa calon penerima seragam sekolah gratis tahun ajaran 2026-2027. Program ini menyasar siswa dari keluarga kurang mampu untuk mendukung akses pendidikan dan menekan angka putus sekolah.
2: Kita berharap di Juli ini anak-anak itu sudah mendapatkan 5.600 lebih.
3: Pemerintah Kabupaten Buleleng mulai melakukan pendataan sekitar 5.600 siswa calon penerima bantuan seragam sekolah gratis untuk tahun ajaran 2026-2027. Program ini menyasar siswa dari keluarga kurang mampu sebagai upaya mendukung akses pendidikan dan menekan angka putus sekolah. Bupati Buleleng Inyoman Sujidre mengatakan pendataan dilakukan oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Disdikpora Buleleng. Pemerintah menargetkan bantuan dapat diterima siswa pada bulan Juli 2026 bertepatan dengan dimulainya tahun ajaran baru. Menurutnya jumlah penerima tahun ini diperkirakan mencapai lebih dari 5.600 siswa atau sedikit meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Meski demikian kenaikan tersebut dinilai tidak terlalu signifikan.
2: Ya nanti ya lanjut ya kita berharap di Juli ini anak-anak itu sudah mendapatkan 5.600 lebih. Ada penambahan sedikit, orang biasa itu. Ada penambahan sedikit, tapi tidak terlalu banyak. Mungkin puluhan lah.
3: Sujidra menjelaskan program ini tetap diprioritaskan bagi siswa dari keluarga kurang mampu, termasuk anak yatim piatu yang masih bersekolah dan memenuhi kriteria tidak mampu. Hal ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam pemerataan akses pendidikan. Ia menambahkan evaluasi sektor pendidikan masih menemukan persoalan seperti angka putus sekolah yang perlu terus ditekan. Salah satu penyebabnya adalah keterbatasan perlengkapan sekolah yang membuat sebagian siswa kurang percaya diri untuk bersekolah.
2: Karena kemarin ada evaluasi, kemarin ada yang tidak bisa baca tulis, kemudian angka drop out tinggi, kita akan berusaha itu untuk meminimalisasi dari angka drop out. Paling tidak anak-anak yang malu ke sekolah karena tidak mempunyai pakaian seragam, malu ke sekolah tidak karena tidak punya tas, dan malu ke sekolah karena tidak sepatu, itu kita bisa tangani. Paling tidak mereka itu dengan pemberian seragam ini mereka lebih bersemangat untuk datang ke sekolah.
3: Dalam program tersebut, setiap siswa penerima akan mendapatkan 2 paket seragam lengkap. Untuk jenjang PAUD, bantuan mencakup seragam batik dan seragam sesuai ketentuan sekolah, serta perlengkapan lain seperti tas, sepatu, ikat pinggang, dan topi. Pihaknya berharap program ini dapat meningkatkan motivasi belajar siswa, sekaligus memastikan anak dari keluarga kurang mampu memperoleh kesempatan pendidikan yang setara. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
1: Stasiun Geofisika Denpasar merilis puluhan gempa bumi mengguncang Bali dan wilayah sekitarnya yang didominasi gempa dangkal. Puluhan gempa bumi yang terjadi pada periode minggu kedua bulan Juni ini berasosiasi dengan subduksi Indo-Australia, Eurasia, dan aktivitas sesar aktif.
4: Stasiun Geofisika Denpasar mencatat 67 kejadian gempa bumi dan tidak terdapat gempa bumi dirasakan di wilayah Bali dan sekitarnya.
5: Puluhan gempa bumi yang didominasi gempa bumi dangkal kembali mengguncang Pulau Dewata dan wilayah sekitarnya pada periode minggu kedua bulan Juni 2026. Berdasarkan data Stasiun Geofisika Denpasar daerah Bali dan sekitarnya, dilanda 67 kejadian gempa bumi dengan magnitudo bervariasi mulai dari 1,7 sampai 4,1. PMG Ali Pertama Utama Stasiun Geofisika Denpasar Muhammad Asani Haris kepada RRI di Denpasar mengatakan, dari puluhan gempa bumi tersebut didominasi gempa dengan magnitudo kurang dari 3, sebanyak 56 kejadian atau 83% dari total kejadian gempa bumi. Sedangkan gempa bermagnitudo 3 sampai kurang dari 5 sejumlah 11 kejadian atau 16% dari total kejadian gempa bumi dan nihil gempa bumi dengan magnitudo lebih dari 5.
4: Kejadian gempa bumi didominasi 56 kejadian gempa bumi dengan magnitudo kecil di bawah 3 dan 11 kejadian gempa bumi magnitudo menengah dengan magnitudo maksimal 4,1.
5: Sementara berdasarkan kedalaman gempa, Asani Haris mengungkapkan gempa bumi yang mendominasi merupakan gempa bumi dangkal kurang dari 60 km sebanyak 76% dari total kejadian gempa bumi. Ia menjelaskan gempa bumi dangkal sebanyak 51 kejadian, 16 kejadian gempa bumi dengan kedalaman menengah antara 60 hingga 300 km atau 23% dari total kejadian gempa bumi dan nihil gempa bumi dengan kedalaman lebih dari 300 km. Selama periode ini tidak terdapat kejadian gempa bumi yang dirasakan masyarakat di wilayah Bali dan sekitarnya.
4: Berdasarkan kedalaman didominasi gempa bumi dangkal kurang dari 60 km sebanyak 51 kejadian dan gempa bumi kedalaman menengah 16 kejadian.
5: Stasiun Geofisika Denpasar juga mencatat sumber terjadinya puluhan gempa bumi dangkal sepanjang periode minggu kedua bulan Juni 2026. Sebanyak 38 kejadian gempa bumi terjadi di selatan Pulau Jawa, Bali dan Lombok yang berasosiasi dengan subduksi Indo-Australia Eurasia, serta 29 kejadian gempa bumi menyebar di wilayah Pulau Bali dan Lombok yang berkaitan dengan sesar di belakang busur Flores dan aktivitas sesar aktif. Masyarakat diimbau mengupdate informasi dari sumber terpercaya, karena hingga kini gempa bumi belum bisa diprediksi. Karena itu diperlukan sosialisasi dan simulasi untuk menghadapi gempa bumi untuk meminimalisir kerugian material dan korban jiwa. Reporter RRI Denpasar, Ayurini melaporkan.
1: Pendengar, Undiksa menyatakan dukungan terhadap program Satu Keluarga Satu Sarjana yang dilaksanakan di Provinsi Bali. Program ini telah berjalan dan memberikan akses pendidikan tinggi bagi mahasiswa dari keluarga kurang mampu.
6: Jadi kami pada saat mereka mendaftar kembali, kami sudah minta, apakah kamu adalah generasi pertama yang masuk ke perguruan tinggi.
3: Universitas Pendidikan Ganesha Undiksa terus mendukung pelaksanaan program Satu Keluarga Satu Sarjana yang digagas oleh pemerintah Provinsi Bali dan sejumlah pemerintah kabupaten. Program tersebut telah berjalan sejak tahun 2025 dan menyasar mahasiswa dari keluarga kurang mampu yang menjadi generasi pertama menempuh pendidikan tinggi. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Undiksa Profesor Dr. Gede Rasbedantas mengatakan pada tahun pertama pelaksanaan program, Undiksa mengirimkan data calon penerima kepada pemerintah daerah untuk diverifikasi lebih lanjut. Dari proses tersebut, sebanyak 14 mahasiswa akhirnya menerima bantuan melalui program tersebut. Menurutnya jumlah penerima yang tidak terlalu banyak bukan karena keterbatasan kuota, melainkan adanya calon penerima yang tetap memilih menggunakan skema bantuan lain seperti Kartu Indonesia Pintar atau KIP Kuliah.
6: Data yang kami kirim itu sekitar mungkin 14 orang. Mungkin saja mereka mau nggak dapat satu keluarga satu sarjana, nah, saya mau di KIP Kuliah mungkin aja seperti itu. Sehingga yang sekarang, yang tahun lalu mendapatkan satu keluarga satu sarjana itu cuma 14. Sekarang juga sama. Jadi kami pada saat mereka mendaftar kembali, kami sudah minta, apakah kamu adalah generasi pertama yang masuk ke perguruan tinggi.
3: Ia menjelaskan program tersebut diperuntukkan bagi mahasiswa yang menjadi orang pertama di keluarganya yang berhasil melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Selain itu, penerima juga harus memenuhi persyaratan ekonomi sesuai ketentuan yang ditetapkan pemerintah. Ia menilai program tersebut memberikan manfaat yang cukup besar bagi mahasiswa. Selain membantu biaya pendidikan, sejumlah penerima bantuan dari pemerintah daerah juga memperoleh dukungan tambahan berupa fasilitas penunjang perkuliahan. Untuk penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027, Undiksa kembali melakukan pendataan calon mahasiswa yang berpotensi menjadi penerima program. Data tersebut akan dihimpun melalui proses pendaftaran ulang mahasiswa baru.
6: Kalau provinsi memberikan kuota cukup banyak deh. Jadi kami pun mengirimkan data cukup banyak. tetapi yang lolos seleksi sekian. Jadi mungkin saja yang lolos seleksi 20. Kemudian setelah 20 orang ini dikonfirmasi, enggak, saya pengennya di keep kuliah gitu. Jadi enggak ngambil. Jadi kami akan mengirimkan data yang di UKT 1 dan 2. Kenapa? Karena ini sosial ekonominya yang kurang mampu. Ngapain saya harus ngirimin data yang UKT-nya tinggi-tinggi?
3: Melalui program Satu Keluarga Satu Sarjana, pihaknya berharap semakin banyak generasi muda Bali dapat mengakses pendidikan tinggi dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia di daerah. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
1: Kepulangan jemaah haji asal Kabupaten Jembrana dari Tanah Suci disambut haru dan penuh rasa syukur oleh keluarga serta pemerintah daerah di Masjid Baitul Muhtarifin, Polres Jembrana setelah seluruh rangkaian ibadah haji berhasil ditunaikan dengan selamat.
7: Suasana haru dan penuh rasa syukur menyertai kepulangan jemaah haji asal Kabupaten Jembrana yang tiba kembali dari Tanah Suci pada Sabtu 20 Juni 2026 disambut keluarga yang telah menanti dengan penuh kerinduan. Penyambutan jemaah haji berlangsung di Masjid Baitul Muhtarifin, Polres Jembrana, di mana sejak pagi hari ratusan keluarga telah memadati lokasi untuk menjemput kepulangan para tamu Allah tersebut. Momen pertemuan kembali antara jemaah dan keluarga berlangsung penuh kehangatan setelah menuntaskan rangkaian ibadah haji. Wakil Bupati Jembrana Igede Ngurah Patriana Krisna bersama Kapolres Jembrana AKBP Kadek Citra Dewi Suparwati turut hadir dalam penyambutan tersebut. Keduanya menyampaikan apresiasi dan rasa syukur atas kepulangan sejumlah jemaah dalam kondisi sehat serta lancar menjalankan ibadah di Tanah Suci. Selain itu, pemerintah daerah juga memberikan penghargaan kepada petugas haji, tenaga kesehatan, serta pendamping yang telah berperan dalam memastikan pelayanan dan pendampingan jemaah sejak keberangkatan hingga kembali ke daerah berjalan aman dan tertib.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda masih bersama Warta Siang, Radio Republik Indonesia Singaraja, dipancar teruskan Radio Ananta Praja Suara Jembrana. Kita ikuti berita selanjutnya.
2: Pendengar, semangat inklusivitas mewarnai Pesta Kesenian Bali atau PKB 8 tahun 2026 ketika ratusan siswa sekolah luar biasa atau SLB se-Bali tampil memukau melalui pertunjukan tari dan tabu, membuktikan bahwa keterbatasan bukan penghalang untuk berkarya dan melestarikan budaya Bali.
3: Dari masyarakat, ya, dengan pentasnya di PKB.
4: Pesta Kesenian Bali PKB ke-48 tahun 2026 kembali membuktikan diri bukan sekedar panggung hiburan budaya, melainkan ruang edukasi yang mengajarkan nilai inklusivitas, pelestarian tradisi, dan kepedulian sosial. Salah satu penampilan yang menyita perhatian publik adalah pentas siswa-siswi sekolah luar biasa atau SLB dari Kabupaten dan Kota Sebali di Taman Budaya Art Center Jumat 19 Juni 2026. Para pelajar penyandang disabilitas tampil penuh percaya diri membawakan berbagai seni tari dan tabu Bali. Dengan mengenakan busana adat yang khas, mereka memainkan alat musik tradisional dan menampilkan gerak tari yang memukau penonton. Penampilan tersebut menjadi bukti bahwa keterbatasan fisik tidak menghalangi seseorang untuk berkarya dan melestarikan budaya Bali. Guru sekaligus pembina tari SLB Negeri 1 Bangli, Pandey Nyoman Sunarte, mengatakan keterlibatan para siswa dalam PKB memiliki nilai pendidikan yang sangat penting. Menurutnya, proses latihan hingga tampil di panggung besar menjadi sarana membangun mental, keberanian, serta kedisiplinan para peserta didik.
5: Kalau dia dilebarkan, dia semakin apa? Dia bisa melihat teman-temannya yang lain itu dan sekolah-sekolah lain itu. Dia bisa apa, bertemu dengan teman-temannya, dia bergaul, dia senang dia.
4: Kehadiran para pelajar disabilitas di panggung PKB juga mengirim pesan kuat bahwa seni budaya Bali adalah milik semua kalangan tanpa terkecuali. Panggung kesenian terbesar di Pulau Dewata tersebut kini semakin membuka ruang partisipasi yang setara bagi kelompok disabilitas, sekaligus menegaskan bahwa inklusivitas menjadi bagian penting dalam pembangunan kebudayaan Bali.
3: Kami berharap nih dari masyarakat, ya, dengan pentasnya di PKB ini, masyarakat itu tidak memandang sebelah mata dengan anak-anak seperti ini disabilitas.
4: Salah seorang peserta didik dari sekolah luar biasa SLB juga mengaku bangga dan terharu karena mendapat kesempatan tampil di ajang Pesta Kesenian Bali atau PKB ke-48 tahun 2026. Baginya, kesempatan tampil di panggung kesenian terbesar di Bali tersebut menjadi pengalaman yang tidak akan terlupakan karena dapat menunjukkan kemampuan yang dimiliki di hadapan ribuan penonton. Dari Singaraja Bali, Rizka Desiantra melaporkan.
2: Pendengar, penampilan memukau gong kebiar wanita sanggar Mada Janu Mukti dari Kecamatan Busung Biyu, Kabupaten Buleleng berhasil mencuri perhatian penonton dalam ajang Pesta Kesenian Bali atau PKB 48 tahun 2026 melalui sajian seni yang energik dan syarat pesan pelestarian budaya lokal.
6: Penampilan gong kebiar wanita atau GKW Sanggar Made Janu Mukti, Kecamatan Busung Biyu, Kabupaten Buleleng, sukses mencuri perhatian penonton pada ajang Pesta Kesenian Bali atau PKB ke-48 tahun 2026. Tampil di panggung terbuka Arda Chandra Taman Budaya Bali, kelompok seni ini menghadirkan pertunjukan yang energik dan syarat makna. Para penabuh wanita tampil berwibawa dengan balutan busana serba hitam yang kontras dengan kostum para penari yang berwarna cerah. Kekompakan penabuh dan penari menciptakan penampilan yang megah dan harmonis sehingga mendapat sambutan meriah dari penonton. Pembina sekaligus konseptor pertunjukan Tu Putra mengatakan pagelaran tersebut melibatkan 35 penabuh wanita dan puluhan penari. Mereka membawakan tiga materi utama, yakni tabuh kreasi Pekak Aji, tari Janur Stawe, dan Sandia Gita berjudul Ibu Lupangi yang mengangkat nilai budaya dan kearifan lokal Buleleng. Menurut Tuputra, konsep pertunjukan tidak hanya menghadirkan hiburan, tetapi juga menjadi media edukasi budaya bagi generasi muda. Melalui karya yang ditampilkan, pihaknya ingin mengajak generasi muda kembali mengenal dan menghargai tradisi yang diwariskan para leluhur. Penampilan Gong Kebiar Wanita Sanggar Made Janumukti di PKB ke-48 2026 menjadi bukti bahwa seni tradisi Buleleng terus berkembang dan mampu tampil memukau di panggung seni terbesar di Bali. Kreativitas para seniman juga menunjukkan eksistensi Buleleng sebagai daerah yang kaya akan tradisi dan inovasi seni budaya. Reporter Skuasa Brata Winangun melaporkan.
2: Pendengar, penyelenggaraan Musabakah Tilawatil Quran atau MTQ 41 dan Festival Seni Budaya Islami atau FSBI tingkat Provinsi Bali tahun 2026 di Kabupaten Jembrana dimanfaatkan sebagai ajang memperkenalkan potensi wisata kuliner serta budaya lokal pada ratusan peserta dan tamu dari seluruh kabupaten atau kota di Bali.
7: MTQ 31 dan Festival Seni Budaya Islami atau FSBI tingkat Provinsi Bali tahun 2026 resmi dibuka di Gedung Kesenian Insinyur Soekarno Jembrana. Pembukaan dilakukan oleh Bupati Jembrana Imade Kembang Hartawan yang menyambut kehadiran 478 peserta beserta pendamping dari seluruh kabupaten atau kota di Bali. Dalam sambutannya, Bupati Kembang mengajak seluruh kafilah memanfaatkan waktu luang untuk menikmati berbagai destinasi wisata dan mencicipi kuliner khas Jembrana. Menurutnya, kegiatan keagamaan tersebut juga menjadi momentum memperkenalkan potensi daerah kepada para tamu yang datang dari berbagai wilayah. Bupati Kembang juga menegaskan MTQ dan FSBI bukan hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga sarana mempererat silaturahmi, memperkuat persatuan, serta menumbuhkan semangat kebersamaan di tengah keberagaman masyarakat Bali. Sementara itu, Ketua Panitia Pelaksana Haji Muhammad Yunus mengapresiasi dukungan pemerintah Kabupaten Jembrana terhadap penyelenggaraan kegiatan yang berlangsung selama 19 hingga 20 Juni 2026. Sebanyak 6 cabang lomba yang terbagi dalam 18 golongan pertandingan dengan mengusung tema menguatkan syiar Al-Quran dalam bingkai kerukunan dan kebinekaan menuju masyarakat Bali yang toleran dan harmoni. Melalui kegiatan ini, Jembrana diharapkan semakin dikenal sebagai daerah yang tidak hanya menjadi pusat syiar Islam, tetapi juga memiliki potensi wisata, budaya, dan ekonomi lokal yang menarik. Tika Utami melaporkan.
2: Pendengar, Polres Buleleng menggelar fun run dalam rangka Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026 yang melibatkan masyarakat dari berbagai kalangan.
8: Namun di luar, kita melaksanakan pasar murah UMKM juga.
6: Polres Buleleng menggelar fun run dalam rangka Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026 yang melibatkan masyarakat dari berbagai kalangan di Mapolres Buleleng. Kegiatan ini tidak hanya menghadirkan olahraga bersama, tetapi juga dirangkai dengan pasar murah UMKM, bakti sosial, serta layanan kesehatan bagi masyarakat. Acara tersebut mendapat dukungan dari berbagai instansi, sponsor, pelaku UMKM, rumah sakit, dan PMI. Kapolres Buleleng AKBP Ruzi Gusman mengatakan, kegiatan dipusatkan di Mapolres Buleleng agar masyarakat lebih dekat dengan institusi kepolisian dan merasa memiliki Polres Buleleng.
8: Namun di luar, kita melaksanakan pasar murah UMKM juga. Selain melaksanakan pasar murah, kami juga melaksanakan bakti sosial dan bakti kesehatan bagi para peserta dan seluruh masyarakat yang hari ini bersedia dan berkenan untuk dicek kesehatannya. Silakan datang ke but-but, ke tenan-tenan yang telah kami siapkan.
6: AKBP Rusi Gusman menyampaikan bahwa rangkaian kegiatan Hari Bayangkara ke-80 bertujuan mempererat hubungan Polri dan masyarakat serta mendekatkan pelayanan kepada publik. Ia meminta dukungan dan masukan masyarakat agar Polri semakin profesional dan dipercaya karena tidak dapat bekerja sendiri tanpa partisipasi semua pihak. Kapolres berharap peserta fun run dapat mengikuti kegiatan dengan gembira dan tetap menjaga kesehatan dengan layanan medis yang telah disiapkan panitia. Ia menegaskan kegiatan ini diharapkan memperkuat kebersamaan Polri dan masyarakat demi Buleleng yang aman, nyaman, dan sejahtera. Reporter Skuasa Brata Winangun melaporkan.
2: Maraknya jajanan viral dengan cita rasa manis, gurih, dan beragam topping menarik perlu disikapi secara bijak. Masyarakat diimbau tidak mengonsumsi jajanan kekinian secara berlebihan karena beresiko meningkatkan asupan gula, garam, dan lemak yang berdampak pada kesehatan.
9: Kita sebagai masyarakat harusnya lebih cerdas untuk memilih makanan.
7: Maraknya jajanan viral dengan cita rasa manis, gurih, dan beragam topping menarik perlu disikapi secara bijak. Ahli gizi Putu Indah Gita Pramesti mengatakan tren jajanan viral memang semakin diminati masyarakat, terutama anak muda. Namun sebagian besar jajanan kini mengandung gula, garam, dan lemak dalam jumlah tinggi, sehingga perlu dikonsumsi secara bijak agar tidak memicu berbagai penyakit di kemudian hari.
9: Jadi di era globalisasi dan arus modernisasi yang sangat cepat ini, ya, kita sebagai masyarakat harusnya lebih cerdas untuk memilih makanan. Memang viral gitu, pingin nyoba bolehlah ya, sekali, tapi tidak berulang. Karena kita tahu kandungan gula, garam, dan lemak itu harus kita batasi untuk hidup yang lebih sehat.
7: Ia menegaskan masyarakat tidak perlu menghindari seluruh jajanan yang sedang tren. Namun konsumsi makanan kekinian sebaiknya dibatasi baik dari segi frekuensi maupun porsinya, serta diimbangi dengan penerapan pola hidup sehat setiap hari.
9: Mungkin gini ya, jadi kalau sekarang kita gak ikut tren tuh kayaknya ketinggalan banget ya. Jadi ada klepon cake harus coba nih, gimana rasanya. Ya gak apa-apa, itu tadi maksudnya boleh, tapi porsinya kecil dan durasinya dalam misalnya 1 minggu 1 kali. Terus kita bayarnya pakai apa? Pakai hidup yang dari misalnya hari Senin kita makan klepon cake, hidup yang Selasa sampai Minggu itu harus hidup sehat dong. Makan sayur, makan buah, minum air putih yang cukup, terus ada olahraga, bergerak, nyapu, ngepel, itu juga bergerak. Jadi jangan Senin makan klepon cake, Selasa makan seblak dan sebagainya gitu. Jadi ya kita bayar itu pakai hidup sehat yang lebih banyak.
7: Menurutnya, menjaga pola makan harus diimbangi dengan gaya hidup sehat seperti rutin berolahraga, mencukupi waktu tidur, serta membatasi konsumsi makanan tinggi gula, garam, dan lemak. Dengan langkah tersebut, masyarakat tetap dapat menikmati tren kuliner tanpa mengorbankan kesehatan dalam jangka panjang. Dari Singaraja Bali, Tika Utami melaporkan.
2: Pendengar, sebelum kita tutup warta siang, kita ikuti perakiraan cuaca untuk wilayah Buleleng, Jembrane, dan sekitarnya langsung dari BMKG Wilayah 3 Denpasar bersama perakirawan cuaca Wayan Wirata. Halo, selamat siang Kak Wayan.
10: Selamat siang.
2: Baik Kak, bisa diinformasikan kepada pendengar Pro 1 terkait perakiraan cuaca hari ini?
10: Ya baik, terima kasih. Selamat siang para pendengar radio RRI Singaraja dimanapun Anda berada. Berikut akan kami sampaikan perkiraan cuaca untuk wilayah Bali dan sekitarnya yang berlaku hari ini Senin 22 Juni 2026. Berdasarkan pantauan citra radar cuaca wilayah Bali pada siang hari ini, terpantau terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang yang terjadi secara tidak merata di wilayah Busung Biu dan wilayah Pekutatan. Dan angin bertiup dari arah timur hingga tenggara dan maksimum mencapai 32 km per jam. Suhu udara besar antara 21 hingga 33 derajat Celcius dan kelembapan udara besar 65 hingga 95%. Dan untuk matahari terbenam hari ini pada pukul 18 lewat 10 WITA. Kemudian gelombang laut di perairan utara Bali kisaran 0,5 hingga 1,5 meter dan di perairan selatan Bali kisaran 0,5 hingga 2,5 meter. Dan untuk peringatan dini, waspadai potensi peningkatan kecepatan angin serta tinggi gelombang laut yang dapat mencapai 2 meter lebih, terutama di Selat Bali bagian selatan, Selat Badung, Selat Lombok bagian selatan, dan perairan selatan Bali. Demikian informasi cuaca dari BMKG Wilayah 3 dan selanjutnya ke studio RRI Singaraja. Terima kasih.
2: Baik, terima kasih Kak Wayan atas informasinya dan selamat bertugas kembali.
11: Demikian Warta Siang Radio Republik Indonesia Singaraja bersama Radio Ananta Praja Suara Jembrana. Terima kasih, sampai jumpa.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
0: Kilau Pancasila.

0: Siniar aja siang ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. I like
2: Indonesia. Anda suka lagu-lagu berirama dangdut? Kami sajikan Godang Goyang Dangdut.
0: Goyang Dangdut hadir setiap hari dari jam setengah 2 siang sampai jam 3 sore.
2: Medangdutan emang paling asik.
3: Hai teman-teman, yang penting pokoknya joget ya.
2: Ayo ikuti acaranya melalui line telepon 0362-24644 atau WA dan SMS 0811-399-9790. Godang, goyang dangdut, kini semakin asik. Hanya ada di Pro 1 97,9 FM RRI Singaraja. Siaran kanal informasi dan inspirasi. Godang, goyang dangdut, semakin asik.

0: 97,9 FM Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Singaraja. Masih bersama saya Salsa tentunya di Singaraja siang hari ini. Dan mendangdutan kembali hadir untuk pendengar Pro 1 hingga pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Dan tadi juga sudah diawali lagu dari Happy Asmara dengan judul Ku Lepas Dengan Ikhlas. Dan saatnya pendengar Pro 1 RRI Singaraja bergabung bersama Salsa di 24644 atau bisa di 0811 3999 7090. Dan tentunya di segmen pertama ini Salsa akan menyapa 3 penelpon ya pendengar ya, yang akan bergabung bersama Salsa merequestkan lagu favoritnya. Salsa sapa terlebih dahulu di 24644. Selamat siang Mendangdutan.
1: Ayo, selamat siang Mendangdutan.
0: Selamat siang Mendangdutan. Dengan Bu Bunga ini ya.
1: Iya.
0: Ye, yeah, betul Bu Bunga.
1: Iya.
0: Ken nggih.

0: Dua anggrek apa Dalin Nela Karisma niki?
1: Dua anggrek.
0: Siap. Sudah salsa siapkan buat bunga. Mau salam-salam.
1: Ya, ada pada Andara ya, ada
0: Pak. Yeah.
1: Saya ada Ibu Kartika, Ibu Kartini ya.
0: Yeah.
1: Terus ada Ma Ramadan, Ma Daeng, Ibu Janura, Ibu Resmi, Ibu Manda. Terus ada siapa Pak Jero, Pak Geronda ya. Ada
0: yeah.
1: Mas Wawan, Bu Ketut. Terus ada si Eli, Arik 1-2 ya. Ya semuanya udah Bu Anmar sama juga, makasih.
0: Terima kasih kembali Bu Bunga sudah bergabung siang hari ini. Sehat selalu Bu Bunga Ge. Ditunggu lagunya nih, Goyang Nasi Padang spesial untuk Bu Bunga yang akan Sasa putarkan sesaat lagi sambil menikmatinya dengan nasi padang tentunya. Sehat selalu Bu Bunga. Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, setelah tadi ada Bu Bunga, salsa menyapa penelpon kedua kita, Bu Manda, selamat siang mendangdutan.
2: Selamat siang.
0: Selamat siang Bu Manda. Gimana kabarnya Bu Manda hari ini? Sehat?
2: Sehat. Baru bangun.
0: Baru bangun nih. Pantes nih Bu Manda kayak suaranya serak-serak gitu.
2: Ya batuk ini salsa.
0: Oke, ya ampun. Moga lekas sembuh ya Bu Manda. Oke.
2: Ya,
0: oke. Mau lagu apa nih kita salsa putarkan?
2: Lagunya Ria Amelia ya sayangnya.
0: Ria Amelia yang judulnya apa nih Bu?
2: Suratan.
0: Suratan, suratan. Ini lagu favoritnya Bu Manda ini sepertinya nih.
2: Ya,
0: sudah salsa siapkan? Nge, sudah salsa siapkan Niki.
2: Salamnya ya tadi bunga plastik ya.
0: Nge.
2: Ya, terus buat Bu Ketut, Bu Resmi, Pak Petua yang hari BT. Terus buat Titik, Reni yang ada di kantin ya, Mati ya. Buat dari Semeru, buat Bu Mini, buat Bu Kartika, buat Bu siapa tuh ya Kartini. Ya buat semuanya nih Bu Manda lagi gatal tenggorokan.
0: Aduh iya semoga lekas sembuh ya Bu Manda ya, tapi tetap nanti ikut nyanyi aja ya Bu Manda ya. Nggih, siap.
2: Salamnya buat keluarganya Salsa ya, Mas Jaya ya.
0: Siap Bu Manda.
2: Ya buat semua. Makasih, bye-bye.
0: Bye-bye Bu Manda. Terima kasih kembali sudah bergabung siang hari ini. Sehat selalu Bu Manda ya, semoga batuknya lekas sembuh dan ditunggu lagunya sudah Salsa siapkan niki. Baik pendengar, setelah tadi ada siapa? Tiba-tiba ada Bu Bunga Plastik, ada Bu Manda Ketut. Kemudian Salsa akan menyapa penelpon ketiga kita di 246 di 24644. Selamat siang mendangdutan.
1: Selamat siang mendangdutan Salsa.
0: Selamat siang Nini Jero.
1: Nge, 150.
0: Yes, dapat 150. Asik. Nini gimana kabarnya?
1: Baik, Salsa gimana?
0: Nge, Salsa juga baik. Nini sehat selalu, Nge?
1: Nge.
0: Sampun, Nini sampun.
1: Ampun dua kali.
0: Nih. Aduh, pakai apa nih Nini?
1: Gitunya apa namanya, jantung pisang dipakai gini. Apa namanya, pelencing sama ini.
0: Aduh, enak pelencingnya Bali tuh memang tidak ada lawan ya Bu. Nini Jero ya. Nini, mau lagu apa Niki untuk menemani siang Nini?
1: Terong dicabiin.
0: Terong, pas jangan-jangan Nini tadi makan pakai terong juga nih. Terong, kok terong dicabiin tuh gak ada ya. Oh ada, dari Siti Badriah.
1: Aduh, tadi Ayu Tingting ada juga.
0: Nge, siap, udah Salsa siapkan dari Siti Badriah nih kini nih.
1: Jalan-jalan dulu nge.
0: Nge, silakan nih.
1: Kampung Baru, Bu Manda, mungkin sehat selalu Bu Manda. Sama seperti nih, jirunya sakit juga.
0: Oh, batuk nih nge?
1: Edon. Sehat nih nge.
0: Oh, sehat nge nih nih.
1: Kemarin sudah suntik lagi.
0: Nge.
1: Ininya kakinya, apa, sedinginan kemungkinan di hiten ini.
0: Nge, lagi musimnya dingin nih kini nih.
1: Nge. CLI ampun. Dewan Tare, Wenten Rike. Jero Mariarse. Bunga Plastik, Sukan Mungge.
0: Nge.
1: Ini mulai tidur beraya di Sukan Mungge. Jero Wenten. Bunga Plastik. Salsa.
0: Nge, Nini.
1: Henny, Ayu Sundari, semua sehat selalu, selamat bertugas dan terima kasih.
0: Terima kasih kembali, Nini Jero.

0: sudah bergabung siang hari ini, Nini. Ditunggu, Gil.
1: Lagunya sudah selesai siapkan. Sehat selalu, Nini. Baik mendengar, tiga penelpon, Gil, sudah selesai sapa di segmen pertama mendangdutan ini. Niki ada Blimade Dharma Wangsa, nanti bisa dicoba kembali, Gil. Blimade Dharma Wangsa, Dusun Batu Pulu, Panci Anom, Singaraja Bali hadir. Nanti bisa dicoba di segmen kedua, Gil, Blimade, setelah selesai putarkan tiga lagu terlebih dahulu untuk menemani siang pendengar.
2: Goyang, goyang, goyang dan

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1.
3: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
4: Goyang, goyang, goyang dangdut semakin.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Goyang dangdut.
2: Semangat.

0: Pro 1.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
0: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Baik, pendengar Pro 1 RRI Singaraja, sebelum Salsa menyapa kembali mendangdutan, Salsa akan hadirkan cek fakta di mana beredar sebuah unggahan video di media sosial TikTok dengan narasi yang mengklaim terdapat tautan pendaftaran lowongan PT Adikarya atau Persero TBK besar-besaran di seluruh Indonesia. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar ya pendengar. Tautan dalam bio akun tersebut mengarah ke halaman berisi formulir digital yang meminta pengisian data pribadi seperti nama, alamat, dan nomor Telegram. Setelah memasukkan kata kunci lowongan kerja Adikarya terbaru ke mesin pencarian Google, hasilnya mengarah ke laman resmi karir.adi.co.id. Dari laman tersebut diketahui bahwa saat ini perusahaan belum membuka program rekrutmen. Dan tentunya informasi ini Salsa kutip dari kemdigi.co.id dengan judul Hoax Tautan Pendaftaran Lowongan Kerja PT Adikarya Persero TBK.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: Goyang, goyang, goyang.

0: Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, di segmen kedua ini Salsa akan menyapa kembali dua penelpon yang mendengar ya, yang akan merequestkan lagunya di siang hari ini. Sebelum Salsa ke Pak Mahmud, Salsa akan menyapa di 24644 terlebih dahulu. Selamat siang mendengdutan.
1: Aduh, keselnya enggak bisa masuk.
0: Aduh, ini bisa ini Bu, dengan siapa nih?
1: Udah 3 hari ini enggak bisa.
0: Oh iya, kemarin ada trouble ini Bu. Nggih, dengan siapa ini, Bu?
1: Ibu Kartini.
0: Oh, Ibu Kartini. Nggih, mohon maaf ya, Bu ya. Kemarin sempat ada trouble soalnya niki.
1: Apa sih, cuma malu sama temannya yang nguling-nguling terus
0: dulu. Siap. Nggih, Bu Kartini gimana kabarnya siang hari ini? Sehat?
1: Ya sih baik-baik aja.
0: Nggih, mau Salsa putarkan.
1: Gimana kabarnya?
0: Salsa juga sehat niki, Bu Kartini.
1: Iya.
0: Nggih, mau lagu apa ya, niki, Bu? Nggih.
1: Mau lagunya Mus Mulyadi ya.
0: Yang judulnya?
1: Jumpa Pertama ya.
0: Cinta Pertama.
1: Jumpa Pertama.
0: Jumpa Pertama.
1: Ya.
0: Jumpa Pertama.
1: Ada ya? Ada, sering diputar juga.
0: Oh ada, siap Bu Kartini, sudah Salsa siapkan.
1: Ya, nyalan dulu ya.
0: Nggih.
1: Pertama ini beli tawar ya.
0: Nggih.
1: Selamat siang ya. Makasih calling-callingannya ya. Juga Pak Tid, Pak Banu, ya Pak Mahmud, juga Pak Dagung.
0: Ya.
1: Tadi ada Bu Resmi ya?
0: Nggih, Bu Resmi. Ini
1: Bu Manda, Bu Mindi, ada juga Bu Bunga Plastik ya. Terima kasih kolingannya ya. Ada juga Pak Nyoman Dewantara ya.
0: Nggih.
1: Pak Hajus ya.
0: Nggih.
1: Ya, semuanya ada ya.
0: Siap. Bu Kartini. Ya,
1: terima kasih Gek Salsa.
0: Nggih.
1: Ya.
0: Baik, Bu. Rahayu. Terima kasih kembali Bu Kartini sudah bergabung siang hari ini, nggih.
1: Ya, semuanya maaf.
0: Nggih, siap Bu Kartini. Terima kasih. Sehat selalu. Ditunggu lagunya sudah Salsa siapkan niki untuk menemani siangnya Bu Kartini. Baik pendengar, setelah tadi ada Bu Kartini, saatnya Salsa beralih ke Pak Mahmud yang sudah menunggu niki. Selamat siang Pak Mahmud.
2: Selamat siang, Mbak Salsa.
0: Selamat siang, Pak. Salsa jadi lupa nih bahasa Jawanya. Salsa, Mbak, sehat? Pak Mahmud, gimana kabarnya?
2: Kabarnya sehat.
0: Sehat, nggih. Sehat, ya. Sehat sedoyo, nih, Pak Mahmud, nggih.
2: Ya, tapi cuaca di Singaraja.
0: Kenapa, Pak?
2: Cuacanya gimana?
0: Oh, suasananya Singaraja. Di Singaraja ini mendung tapi belum hujan. Mendung tanpa udan, nih, Pak Mahmud.
2: Oh, nanggro kak panas cetar.
0: Oh, panas cetar, biar makin panas nih. Salsa puterin lagu apa, Pak Mahmud?
2: Lagunya Anuel Maeramae,
0: menunggu. Menunggu siapa? Menunggu ya. Hujan, Pak Mahmud.
2: Ya, menunggu Mbak Salsa main ke Grogak.
0: Aduh, gitu. Ya semoga ada kesempatan Pak Mahmud ge.
2: Yo. Kapan-kapan menawa enak waktu.
0: Siap Pak Mahmud, sudah Salsa siapkan.
2: Salam yang barusan sampai ke Bu Kartini, selamat siang Bu Resmi, Pak C, Pak Panu, Mas Anwar, Ditawan, Pak Inggris, Bu Janura, Pak Dimas, Ken Aro, Mas Bambang, Bang Ramadhan, selamat siang semuanya, selamat menjangkutan. Terima kasih Mbak Salsa.
0: Terima kasih kembali Pak Nggih, matur nuwun Pak Mahmud. Waalaikumsalam. Terima kasih kembali sudah bergabung siang hari ini Pak Mahmud. Nggih, matur nuwun sangat. Sehat selalu Pak Mahmud. Ditunggu niki lagunya Menunggu dari Roma dan Roma Irama sudah Salsa siapkan. Sehat selalu Pak Mahmud. Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, setelah tadi Salsa menyapa dua penelpon, Salsa akan beralih ke pesan masuk yang akan Salsa bacakan satu persatu. Salsa awali dari Pak Peka Olala di Pedawe. Yuk mendangdutan. Nah, yuk Pak Peka Olala. Selamat siang Mbak Salsa yang cantik, imut, punya suara cetar lagi di Pedawe. Nih Peka Olala Pedawe ikutan mendangdutan, mau kirim salam buat CLI, Nyaman Dewantara, Mbak Erna, Mbak Tris, Mbak Eni, Mbak Rati, Mbak Pipit, Mbak Heni, Agus Sukertawan, Agus Arnawe, Mbak Irna, Mbak Iren. Mbak Iren semuanya selamat siang dan selamat menyambut Hari Raya Kuningan mendatang. Buat Mbak Salsa, selamat tugas calling-calling Pekak Olala Pedawa. Terima kasih, bye-bye Pekak Olala Pedawa. Terima kasih salam-salamnya siang hari ini. Sehat selalu, ge, Pak Pekak Olala, ge, dan terima kasih sudah mendengarkan Pro 1. Kemudian ada request masuk dari Kak Najwa di Buleleng. Kak, aku mau request lagunya dari Sambalado. Siap, Kak Najwa, sudah Salsa siapkan ya. Sambalado dari Ayu Ting Ting Niki. Terima kasih, sehat selalu, ditunggu. Kemudian ada salam masuk dari, salam buat Ibu Nani dari, ini dari Lamongan ya pendengar ya, agak jauh tapi mengudara melalui Singaraja. Dari Hola, salam buat Ibu Nani, orang Pasuruan Pandaan yang udah lahirin aku 10 April 2002 di Rumah Sakit Mama Dia Lamongan. Semoga bisa bertemu ya, dari Dita, anak ibu di Karanglangit Lamongan. Siap, terima kasih Kak. Salam-salamnya Kak Dita. Oke, terima kasih Kak Dita sudah bergabung di Pro 1 RRI Singaraja. Sehat selalu. Kemudian ada dari Pak Nyaman Dewantara. Selamat siang, Godang tahu. Godang, Pak Nyaman Dewantara, ge. Selamat siang, jalan-jalan yuk. Ada Bu Bunga, Mas Anwar, Pak Ramadan, Pak Cip, Bu Manda, Bu Kartika, Pekak Jero, Nini Jero, Wak Daeng, Cik Eli, Bu Resmi, Pak Grodak, Pekak Olala, Pak Nyaman Astawa, Belitawan. Ucapan salam kangen, salam rahayu buat penyiar yang cantik, semoga selalu sehat, murah rezeki, panjang umur. Sekian dari Nyaman Dewantara. Dan terima kasih kolingannya Bu Kartini. Siap Pak Nyaman Dewantara. Terima kasih salam-salamnya, doa-doa baiknya. Semoga doa baik kembali ke Pak Nyaman Dewantara, ge. Sehat selalu. Kemudian dari Pak Jero Gede Dana, selamat siang di Salsa. Selamat siang Pak Jero, salam rahayu, rahayu ngge Pak, mendangdutan, salam untuk semuanya. Terima kasih, selamat tugas. Terima kasih Pak Jero Gede Dana sudah bergabung di Pro 1, mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja. Terima kasih salam-salamnya, sehat selalu ngge. Baik mendengar Pro 1 RRI Singaraja, sudah beberapa mendengar Salsa Sapa dan sudah beberapa lagu masuk di playlistnya Salsa siang hari ini. Buat yang belum bisa bergabung, nanti bisa dicoba di segmen ketiga yang akan hadir setelah tiga lagu ini untuk menemani siang mendengar.

0: lagi sibuk ya?
1: Iya nih, lagi cari tempat buat acara pernikahan teman dan untuk acara workshop kantor. Tapi bingung mau di mana?
0: Kenapa nggak di Wantilan RRI Singaraja?
1: Oh, emang cocok?
0: Cocok banget. Tempatnya nyaman, fasilitas memadai, bisa buat upacara adat, rapat, pameran, sampai kegiatan masyarakat.
1: Wah, lengkap ya?
0: Lengkap dong, dan lokasinya strategis. Acaranya jadi lebih tertata dan berkesan.
1: Kalau mau sewa?
0: Langsung aja datang ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 081-558-364-729. Wantilan RRI Singaraja, tempat nyaman untuk berbagai acara.
2: Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Tahukah Anda, saat kondisi ekonomi sedang sulit, banyak orang justru tetap membeli barang-barang kecil yang membuat mereka merasa lebih baik, seperti lipstik, parfum, atau cemilan favorit. Fenomena ini dikenal sebagai lipstick effect. Meski pengeluaran besar ditunda, kebutuhan untuk merasa bahagia dan percaya diri tetap ada. Jadi, bukan sekedar soal lipstick, tetapi tentang mencari kebahagiaan sederhana di tengah tantangan ekonomi. Namun, tetap bijak berbelanja dan sesuaikan dengan kebutuhan ya.
1: Goyang dangdut semakin

0: Baik pendengar Pro 1 dari Singaraja, memasuki segmen ketiga. Saatnya Salsa menyapa kembali penelpon yang akan bergabung siang hari ini ya. Dan Salsa awali dari 24644 terlebih dahulu. Selamat siang Mendangdutan.
1: Selamat siang Mendangdutan.
0: Selamat siang Mendangdutan. Aduh bentar Salsa, siapa ya ini? Aduh bentar.
1: Kan baru nongol
0: Pak Banu. Iya kan? Betul enggak?
1: Alhamdulillah, dia tolak siap.
0: Aduh, ini sih Pak Banu ya?
2: Ngerah, betul.
0: Yes, dapat 200 Pak Banu ya?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, Pak Banu ini mau nge-prank Salsa ini. Pak Banu gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah, dia tolak siap ninggaca.
0: Nggih, Pak Banu. Mau lagu apa?
2: Pusing.
0: Pusing? Pusing? Ini pusing apa keadaannya Pak Banu nih?
2: Gara-gara Ning Caca pusing.
0: Aduh.
2: Gara-gara sebotol.
0: Apa?
2: Gara-gara sebotol.
0: Oh judulnya gara-gara sebotol ya. Salsa carinya pusing lagi Pak Banu. Dari Revina Alvira ya Pak Banu ya,
2: ya.
0: Oke ya. Salsa siapkan sudah.
2: Ada BWD.
0: Yeah.
2: Ada Mas Alfian, Bang Benny, Chris Pati, lagi Permade, Dewantara, Nyoman Negara, Mas Wawan, Dek Tambang, Pak Ibawa, lagi Mr. Mahmud, Wadaeng, Pak Netep, Mak Lila, Kelly, bunga-bunga, Bu Yeni, Bu Kulisarti, Kak Kartini, Nenek Jero, ini ada lagi, Bu Yuda, Bu Manda, Bu Desa, Bu Resmi, Bu Janura, Bu Budi, Bu Mini, Pati, Biuk Melong, Pak Bang-Bang, ada lagi terakhir, ada Bang Ling. Untuk Ning Caca.
0: Semoga
2: tidak terlalu.
0: Siap Pak Banu.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Pak Banu. Terima kasih sudah bergabung siang hari ini. Ini Salsa tadi awal-awal agak kegocek ya dengan suara efeknya Pak Banu. Tapi ternyata Salsa benar. Sehat selalu Pak Banu. Ditunggu lagunya sudah Salsa siapkan gara-gara sebotol. Semoga pusingnya bisa hilang ya dengan obat yang akan Salsa putarkan siang hari ini. Baik pendengar, setelah tadi ada Pak Banu di situ, Bondo, Salsa akan beralih ke Bu Mini. Selamat siang.
3: Madangdutan.
0: Madangdutan. Selamat siang Ibu Mini. Gimana kabarnya Bu Mini? Sehat?
3: Sehat.
0: Nggih.
3: Termonitor.
0: Iya, mau lagu ya. Apa Bu Mini?
3: Orang yang salah.
0: Orang tadi habis ke pusing ternyata orang yang salah, orang yang salah. Orang yang
3: iya, kok baru bangun nih orang yang salah nanti disebut
0: belum ada Bu Mini.
3: Kalau gitu mendet yang
0: orang yang salah. Salsa requestkan ya, ke MD kita ya Bu Mini nge.
3: Ya.
0: Diganti apa Bu Mini?
3: Mendet yang
0: mendet
3: pasti ada.
0: Mendet apa?
3: Ya, mendet yang saya agak lama itu saya pernah diputar. Sudah?
0: Gimana Bu Mini? Aduh,
3: mendut
0: ya Bu Mini, mendut ya?
3: Iya.
0: Mendut yang. Salsa carikan ya, dulu di Google Bu Mini. Oh ini bentar-bentar ya. Mendut yang. Salsa carikan dulu.
3: Kalau yang bangsa, ada Marbanu, makasih callingannya tadi dari Bu Kartika. Ya siapa Bu Kartika?
0: Bu Kartini tadi Bu Mini.
3: Bu Kartini baru bangun, baru monitor. Makasih callingnya Bu Kartini. Ada Bu Kartika juga. Ada MM yang sudah nguling. Ada Bu Resmi. Siapa lagi ya yang sudah on air?
0: Tadi ada Bu Nggih Pak Mahmud tadi Bu Mini.
3: Ya.
0: Nggih.
3: Ya. Kemudian ada di sini ada juga Pak Samong, Pak Astawe, ada siapa lagi yang di bagian timur? Di tembok ada kawan, yang jauh ada Widi Made. Siapa lagi yang tak pernah muncul ya kan Aro, bagaimana punya kabar, tak pernah on air. Kemudian ada juga Krispati, ya pokoknya semuanya lagunya ada siap, Salsa.
0: Siap Bu Mini, lagunya Mendut Yang ya, sudah Salsa siapkan nih Bu Mini.
3: Terima kasih ya.
0: Siap Bu Mini, terima kasih kembali sudah bergabung siang hari ini Bu Mini. Ditunggu lagunya sudah Salsa siapkan, Niki sehat selalu Bu Mini. Baik pendengar, setelah tadi Salsa menyapa dua penelpon, G, saatnya Salsa beralih ke pesan masuk Niki dari Banyuwangi dengan nama Bu Zuraida yang merequest lagu Selendang Biru. Oke Kak, sudah Salsa siapkan G lagunya, G Selendang Birunya nih hanyut kayaknya ini, makanya Salsa putarkan biar ketemu nanti Selendang Birunya ya. Sehat selalu Bu Zuraida di Banyuwangi. Kemudian ada Bu Resmi, halo selamat siang Salsa, susah masuknya. Aduh soalnya berebut ya Bu Resmi ya, jadi sepertinya susah Niki. Request Cinta Satu Malam, oke Bu Resmi, Salsa carikan nanti nge. Terima kasih atas waktunya Salsa, salam buat Bu Janura, Bu Manda, Bu Bunga, Bu Yeni, Bu Jero, Bu Indi, Bu Farida, Bu Kartini, Pak Jero, Bu Ari, Bu Desak, Bu Mini, Ci Eli, Pak Gerodak, Pak Cip, Pak Mahmud, Pak Banu, Pak Inggris, Pak Dewantara, Mas Wawan, Blitawan, Ken Arok, dan semuanya dari Sabang sampai Merauke. Ya Salsa, siap Bu Resmi. Terima kasih salam-salamnya siang hari ini, sehat selalu nge. Kemudian dari Pak Mualim di Pamekasan, Pak Mualim lagi monitor, salam untuk semuanya. Terima kasih Mbak Salsa, terima kasih kembali Pak Mualim sudah monitor dari Pamekasan, sehat selalu nge. Kemudian Bu Janura di Bangli, selamat siang Mbak Salsaku yang cantik, salam godang asyik buat Mbak Pipitku cantik, Desak Redini, Bu Resmi, Bu Ari BT, Ari Semeru, Manda, Mini S, Jero MK di bawah ya, di AJMK Maliarse, AJMK Madewangse, Nyaman Astawa, Gerodak, Pak Nyaman Netep, Peka Olala ya buat grup Asik-Asik Happy. Terima kasih Mbak Salsa, terima kasih Bu Janura, salam-salamnya siang hari ini, sehat selalu nge. Baik mendengar, karena Salsa sudah menyapa beberapa penelpon dan beberapa pesan sudah Salsa bacakan mengudara gitu di Pro 1, saatnya Salsa putarkan 3 lagu terlebih dahulu untuk menemani siang pendengar.

0: Siapa nih yang suka memperhatikan huruf dan angka pada uang kertas Indonesia? Itu disebut nomor seri. Nomor seri adalah identitas pada uang kertas rupiah. Setiap cetakan punya nomor yang berbeda. Tujuannya untuk memudahkan proses pendataan jumlah uang beredar oleh Bank Indonesia dan mencegah penipuan. Pada dasarnya, urutan nomor seri uang 50.000 maupun nominal lainnya itu sama, yakni 3 huruf di depan kecuali X dan I, lalu di bagian belakangnya ada tambahan 6 angka yang tidak pernah sama. Beda dengan huruf, tidak ada pengecualian untuk angka dari 000001 sampai 999999. Faktanya, setiap lembar uang kertas rupiah memiliki nomor seri yang berbeda, menjadikannya unik dan tak tergantikan. Aku cinta rupiah.
1: Pro 1.
2: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, menit 53 lepas dari pukul 5.14 di mana mendangdutan tersisa 7 menit saja ya pendengar ya. Dan sebelumnya salah satu mohon maaf kepada Pak Banu. Pak Banu lagunya belum bisa terputar tadi, error Niki Pak Banu ya. Jadi tisu gara-gara sebotolnya ini ngambek dia Pak Banu, tidak mau diputar nge. Mohon maaf ya Pak Banu ya. Jadi tadi digantikan oleh Kejora dari Lesti The Academy yang di request oleh Kak Nindya di Lombok yang tadi request bebas yang enak aja ya Sal, terima kasih sudah mengudara ya Kak Nindya, terima kasih sudah merequestkan di Pro 1. Mohon maaf banget ya Pak Banung ge, dan untuk Bu Resmi juga mohon maaf Bu Resmi. Cinta Satu Malamnya juga belum bisa terputar Niki siang hari ini. Mu ada beberapa trouble juga Niki Bu Resmi, mohon maaf ge. Baik pendengar, karena tersisa beberapa menit saja, saya akan menyapa satu penelpon yang akan menjadi penutup di mendangdutan siang hari ini. Selamat siang, Pak Dago.
1: Selamat siang juga, Sasa.
0: Selamat siang, Pak Dago. Gimana kabarnya siang hari ini?
1: Ya, agak lumayan lah.
0: Oke, sudah enakan ya Pak Banu. Pak Banu jadinya Pak Dago, oke? Oke, mau lagu apa nih Pak Banu? Kan Pak Banu lagi kan? Vita Alfianya tidak ada Pak Dago.
1: Oh, enggak ada, kalau gitu gini aja dah. Inul Daratista Mawar Putih.
0: Mawar Putih. Oke, Pak Banu sudah salsa siapkan lagunya sebagai penutup.
1: Jalan sebentar aja dulu ya.
0: Silakan,
1: yang
0: Pak
1: udah
0: Banu
1: masuk lebih dulu.
0: Silakan.
1: Yang udah masuk lebih dulu. Yang sudah ngoling Dago, Dago calling balik sekarang. Makasih.
0: Siap Pak Dago, terima kasih sudah bergabung siang hari ini. Sehat selalu Pak Dago nge. Ditunggu lagunya Mawar Putih dari Inul Daratista sudah salsa siapkan nih. Baik mendengar, dan tentunya salsa banyak ucapan terima kasih buat yang sudah bergabung ataupun yang menyampaikan salam-salamnya. Tadi ada Bu Bunga, Nini Jero, Bu Kartini, Pak Banu di situ Bondo, Bu Manda Ketut, ada Adik Najwa, ada Pak Mamut, ada Bu Mini, ada Bu Zuraida di Banyuwangi, Pak Peka Olala di Padawe, ada Dita di Lamongan, Pak Nyaman Dewantara, Pak Jero Gede Dana, Bu Resmi, Pak Mualim di Pamekasan, Bu Janura di Bangli, Kak Nindya di Lombok, Pak Dago, dan tadi sempat ada masuk dari penelpon dengan Pak Mahdieni. Mohon maaf ya Pak Mahdieni, ge, karena sudah di penghujung jadi salah-salah tidak membuka telepon lagi di siang menjelang sore ini. Dan tentunya pendengar, satu lagu terakhir dari Mawar Putih akan menjadi penutup di mendangdutan siang hari ini. Salah-salah sekaligus pamit undur diri dari ruang dengar pendengar. Terima kasih yang sudah menemani salah-salah di Singaraja siang hari ini. Salah-salah mohon maaf mungkin ada salah-salah kata selama salah-salah menyapa pendengar. Dan tentunya nanti buat pendengar yang belum bisa request di mendangdutan, akan ada Mbak Tris yang akan hadir di Lopina. Nanti pendengar bisa merequestkan kembali lagu-lagunya di Lopina sore hari nanti. Baik pendengar, salsa pamit dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja.

0: Singa Raja sore ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Lagu sore pilihan Anda, Lovina. Hadir setiap hari dari pukul 3 sore sampai pukul 4 sore. Kecuali hari Selasa, kami rilis 100% Indonesia dari Pro 1 RRI Jakarta. Ayo, request lagu-lagu yang Anda suka. Hanya di Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM 101,2 MHz atau bisa Anda pantau melalui streaming www.rri.co.id dan RRI Digital. Lovina, lagu sore pilihan Anda.

0: Kawasan Gajah Mada 144 Singaraja Bali. Halo, selamat sore pendengar Pusat RRI Singaraja ya. Senang sekali saya Tris bisa kembali menjumpai ruang dengar Anda di Singaraja sore ini ya. Tepatnya hari Senin 22 Juni 2026 ya. Tidak terasa kita sudah berada di hari ke-22 begitu ya, di bulan Juni. Sudah setengah perjalanan tahun 2026 kita lalui ya pendengar. Baik, kita akan tentunya menyimak acara Lovina lagu sore pilihan Anda, kembali hadir untuk Anda ya. Silakan yang ingin bergabung bersama kami, kami tunggu di 24644 ya, atau melalui WhatsApp call di 081139999790 ya. Baik, tiga orang penelpon pertama kan Tris sapa dulu di sesi yang pertama ya. Silakan Tris mau sapa dulu 24644 ya. Halo, selamat sore. Lovina.
1: Lovina sore.
0: Sorry. Halo, dengan siapa ini?
1: Ini dengan siapa ya? Ini dengan Patri.
0: Ini dengan yang ada di Muncar kah?
1: Iya, jempol empat.
0: Jempol empat? Aduh, syukur empat ya. Nggak minjem jempol orang. Pak Cip.
1: Jempol empat diangkat semua karena betul. Yang,
0: iya, sampai jempol kaki toh Pak Cip. Apa kabar Pak Cip?
1: Baik, sehat walafiat.
0: Alhamdulillah ya. Pak Cip mau dengerin lagunya siapa dulu nih? Ya terus cari dulu lagunya. Ya. Lagunya apa?
1: Dewa. Dewa, jadi Dewa.
0: Dewa, judul?
1: Judulnya apa yang ada itu loh?
0: Yang gimana? Coba nyanyi dulu.
1: Gak paham.
0: Lah lagu Dewa banyak Pak Cip. Boleh aja. Yang mana aja?
1: Carikan aja di sana.
0: Oke okay lah.
1: Yang penting dari Dewa.
0: Siap. Buat siapa lagunya?
1: Lagunya buat Pak Bano masuk, Pak Bano.
0: Nanti pasti masuk nih kalau dipanggil-panggil.
1: Iya. Dibentar dulu dan masuk, saya ditinggal ya. Gak muncul. Buat Mbak Yeni, Mbak Resmi, Ujanora, Kawan, Kawan, ayo beli kawan, masuk lagi beli kawan. Bisa Mr. Mahmur, Pak Wawan, Pak Dimas, Pak Dewan Taril, Pak Mimi, Bu Kartika, Bu Kartini, masuk juga yuk. Pak Mimi, Bu Yudat, nah, dan semuanya ya.
0: Tanpa semuanya ya.
1: Dan tidak mengurangi rasa hormat dari Pak Cip Mijar dalam persaudaraan tetap semoga sehat selalu. Buat Pak Trisnya ya, selamat bertugas, sehat selalu, ceria bahagia dengan keluarganya.
0: Terima kasih.
1: Lancar rezekinya.
0: Amin, terima kasih Pak Cip, ditunggu lagunya.
1: Ya, makasih juga, dadah.
0: Dadah, terima kasih ya Pak Cip, doyang sama buat Pak Cip ya. Oke, menyusul berikutnya ada, halo Ibu Manda.
2: Halo, selamat sore Tris.
0: Selamat sore Ibu Manda, apa kabar?
2: Manda lagi tenggorokannya gatal.
0: Aduh gatal. Bapak gimana Ibu?
2: Gila.
0: Bapak udah sembuh Ibu?
2: Udah, sekarang Ibu Manda gantinya.
0: Gantian ya. Kalau ibaratnya katanya gila. Ada yang 6 pedang gitu ya Bu ya, mesti gantian sakitnya.
2: Ganti-gantian gak satu keluarga.
0: Iya ini lagi anginnya kencang sekali Bu. Mungkin banyak debu dan sebagainya ya Bu ya. Cepat sembuh Ibu Manda.
2: Lagu tadi dapat ke sana, ke puskesmas, ke Prodia itu.
0: Oh iya, ke kota berarti?
2: Enggak, di sini, di desa sini.
0: Oh ada.
2: Dapat gini, undangan dari Prodia.
0: Oh gitu, iya. Cepat sembuh Ibu Manda, lagunya dulu apa nih Bu?
2: Desi Ratnasari ya, Tenda Biru.
0: Tenda Biru. Iya, oke. Lagunya buat siapa Ibu?
2: Ya, lagunya buat diriku sendiri. Terus buat keluarganya Tris ya, Mas Surya aja. Ya buat semuanya, supaya teman bisa masuk.
0: Iya, baik.
2: Makasih, bye-bye.
0: Terima kasih kembali untuk Ibu Manda. Ya, silakan satu lagi penelpon ya, Tris mau sapa. 24644. Halo, selamat sore. Lovina.
3: Halo, Lovina, Bakti.
0: Nah, kan bener kan kalau dipanggil-panggil lah, pasti langsung muncul
3: yang
0: ini.
3: Cantik, imut-imut, tidak amit-amit.
0: Rajin menabung, ya kan?
3: Menabung, suka menanam pohon.
0: Oh, menahan, menanam pohon gak tuh? Iya.
3: Apa kabar, Mbak Tri?
0: Baik, Pak Banu gimana, Pak Banu?
3: Dua hari, tidak bisa masuk, tidak bisa, Pak HP.
0: Oh, saya bukan. Itu kemarin kita ada kendala di telepon, Bapak. Makanya kemarin cuma bisa ini aja, lewat WhatsApp aja kemarin.
3: Kayaknya tak banting ya HP ini.
0: Eh, jangan dong. Mending dikasih Tris aja lah.
3: Kita ambil lagi. Pasti masih hidup ini.
0: Lagunya,
3: Mbak Tris?
0: Iya, lagu.
3: Dilema.
0: Dilema. Nora. Dari?
3: Nora.
0: Nora.
3: Iya, salamnya Pak Cip. Saya ditendang kamu, Pak Cip. Iya.
0: Tuh kan tadi juga bilang, nih kalau dipanggil-panggil dia pasti langsung muncul dia, Pak Banu. Eh, beneran kan?
3: Iya, pertama saya ditendang sama Pak Cip.
0: Oh, begitu.
3: Ada Pak Dago, Pak Inggris, Kenaro, Papa Dimas, Bu Ketut, ada lagi apa yang tadi belum disentil ya, kesemuanya sudah Batri.
0: Iya, yang tadi belum disentil sekarang dicubit ya.
3: Iya deh Batri, sehat selalu Batri.
0: Terima kasih Pak Banu, sehat selalu untuk Pak Banu sekeluarga juga ya. Oke, sudah ada 3 penelpon ya yang ikut bergabung. Terima kasih Pak Cip. Ada Bu Manda juga, ada Pak Banu yang ketiga. Nanti terus buka lagi ya, sapa lagi di 24644 dan juga WhatsApp call. Terima kasih juga yang sudah bergabung ya di TikTok Pro 1 RRI underscore Singaraja. Menyimak siaran langsung dari Lovina, lagu sore pilihan Anda. Baik, kita ke lagu dulu pendengar ya, sebelum nanti terus lanjut lagi untuk sesi yang kedua.

0: Iya pendengar, tiga lagu sudah kita dengarkan bersama ya. Kita masih di acara Lopina untuk yang baru saja barangkali bergabung bersama Pro 1 RRI Singaraja ya. Iya, baik di FM 97,9 ya, yang lagi bergabung atau di 101,2 MHz, 106,2 MHz juga untuk wilayah Bangli dan sekitarnya. Terus yang melalui audio streaming kita juga di rri.co.id atau yang dengerin melalui aplikasi mobile RRI Digital ya. Selamat sore juga Trisapa untuk yang sudah bergabung di TikTok kita di RRI Singaraja ya, RRI_Singaraja ya. Selamat sore yang sudah request lagu juga, yang sudah mengirimkan WhatsAppnya, ntar Tris bacain ya, sabar ya. Kita mau buka dulu sesi yang kedua ya. Oke, Tris langsung aja sapa untuk tiga orang penelpon berikutnya ya. Halo, selamat sore.
1: Halo. Selamat sore Lopina, Mbak Tris.
0: Selamat sore, lagu pilihan Cik Eli.
1: Saya sendiri.
0: Cik Eli, ya, gimana kabarnya?
1: Puji Tuhan, kabar baik. Mbak Tris gimana?
0: Kabarnya baik juga Cik Eli.
1: Ya, semoga selalu sehat ya Mbak ya.
0: Terima kasih doyang sama buat Cik Eli. Lagunya apa dulu Cik Eli?
1: Lagunya Giselle ya Mbak.
0: Yang mana itu?
1: Perjalanan Berharga.
0: Perjalanan Berharga, oke. Okay. Yeah. Buat siapa Cik Eli?
1: Salam-salam dulu ya.
0: Silakan.
1: Tadi ada Pak Banu ya, ada Pak Cip juga, ada Bu Manda ya, selamat sore aja. Ada juga Bu Ketut di Tejekule, ada Nini Jero di Sarimekar ya, ada Pak Putu Wayang juga, ada Pak Kak Jero di Tajun, ada juga Bu Resmi, Bu Desa Redini, ada juga Bu Bunga, Bu Arik BT, Bu Arik Semeru, ada juga Mbak Mini, ada Wak Daeng ya, ada Pak Samong juga, ada Pak Kak Olala, ada juga Pak Nyoman Dewantara, ada Ken Arok ya, ada juga Mas Wawan, ada Bang Ramadan, ada Bang Anwar juga, Bang Krispati, ada juga Bli Widi Made ya, ada juga Bu Yuda di Sangket. Salamnya untuk kesemuanya dulu ya Mbak Tris ya. Untuk Mbak Tris, selamat tugas, terima kasih.
0: Sama-sama, ditunggu lagunya Celi. Halo berikutnya, selamat sore Lopina.
2: Selamat sore Lopina.
0: Halo, selamat sore, dengan siapa ini?
2: Dengan Yuda di Sangket.
0: Halo Ibu Yuda di Sangket, iya. Request lagu apa Ibu Yuda?
2: Lagunya Jamal, bisa ya?
0: Lagunya siapa?
2: Lagunya Jamal, di Santara satu.
0: Oh, nggak bisa Ibu, nanti malam ya Bu.
2: Jam berapa itu Mbak kalau ada lagu?
0: Kalau lagu nostalgia itu nanti di ruang rindu Bu, jam 10 malam sampai jam 11.
2: Itu lagunya Rangga saja ya.
0: Lagunya siapa Bu?
2: Ternyata.
0: Ternyata gitu?
2: Empat mata.
0: Oh, empat mata. Iya, ada Bagindas. Baik.
2: Pertama Mbak Tani, makasih ya kalian tadi. Dan salam juga untuk Pak Cip, Pak Eli, Pak Rizan, Pak Eli. Itu kalingannya, kemudian salam juga untuk Mijit, Eji, Pak Renata, Pak Dewantara, Pak Mijit. Pokoknya semuanya ya.
0: Baik.
2: Terima kasih.
0: Sama-sama untuk Bu Yuda yang ada di Sangket, sudah bergabung juga sore hari ini ya. Lanjut ya, terus mau sapa lagi. Halo, selamat sore Lopina.
3: Selamat sore.
0: Selamat sore Mbak Mini.
3: Lopina, lagi sore pilihan Anda bersama Tri.
0: Iya, ya ampun Mbak Mini, dari mana-mana monitor ya. Tadi ketemunya
3: iya,
0: di
3: iya di TikTok.
0: Di TikTok iya, mampir.
3: Pokoknya cari aja lah RRI-nya di mana berada.
0: Di mana-mana ada Mbak Mini ya. Baik.
3: Iya.
0: Lagunya apa dulu Mbak Mini?
3: Tak Rela.
0: Dari Merpati ya.
3: Ya.
0: Rela,
3: yang dari channel Cik Eli. Dan terima kasih banyak kepada Pak Cik juga. Makasih callingannya. Ada Bu Janura, makasih callingannya. Kemudian ada Bu Desa, Bu Ketut. Semua grup AC-AC tanpa terkecuali. Pak Dimas, bagaimana punya kabar? Gak pernah kedengeran. Mudah-mudahan sehat selalu. Kemudian ada juga Pak Agung. Juga nggak pernah kedengaran, semoga sehat ya. Pokoknya kesemuanya lah yang lagi dengerin dimanapun berada, semoga terhibur dan sehat selalu. Buat Tris bilangnya hati-hati. Terima kasih.
0: Sama-sama untuk Mbak Mini yang ada di kawasan Bubunan Seririt ya. Selamat sore dulu nih Tris, mau bacain yang udah mengirimkan WhatsApp-nya dulu ya. Kayaknya udah gak sabar mau dibacain salamnya ya. Buat Nidia juga di Lombok ya. Salam sehat selalu ya, salam untuk keluarga semuanya. Halo, ada Bu Janura, selamat sore. Salamnya buat grup asik-asik happy. Semoga sehat walafiat, mudah rezekinya. Terima kasih. Salam bahagia. Terima kasih Bu Janura, pada Go Bakti Seraga juga. Selamat sore. Terima kasih yang sudah nguling katanya ya. Sehat selalu. Tur mebekel katanya. Halo, ada juragan gula pedawa juga nih ya. Pak Nyoman, salamnya untuk sebentar. Salamnya buat Pak Long Melong, Bu Yuda, Bu Manda, Bu Kartini, Wak Daeng, Kakek Gaul, Bu Bunga, Pak Ci, Pak Grodak, Nini Cero, Celi, Pak Banu, beli tawan ucapannya, makasih yang udah ngoling aku. Semoga Tuhan membalasnya buat yang baca, makasih. Ya. Ada Pak Olala juga nih, tetanggaan kan ya, Pak Nyoman sama Pak Olala. Terima kasih ya. Sudah hadir juga, salamnya katanya buat kesemuanya aja met sore. Ingat calling Bali katanya, aku Peka Olala di Pedawe. Siap, ini sudah di calling ya Peka Olala, selamat sore aja. Terus ada Prima Dharma Wangsa di Dusun Batu Polo, Panji Anom Singaraja juga hadir. Terima kasih selalu setia ya, di Pro 1 Budesa ada Dini juga, selamat sore. Yang belum sempat masuk nanti coba ya, dicoba-coba lagi. Kita ke lagu dulu pendengar, untuk yang sudah request lagunya ini terus mau putarkan dulu ya. Selamat mendengarkan.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang.

0: Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pak, lagi sibuk ya?
4: Iya nih, lagi cari tempat buat acara pernikahan teman dan untuk acara workshop kantor. Tapi bingung mau di mana?
3: Kenapa nggak di Wantilan RRI Singaraja?
4: Oh, emang cocok?
3: Cocok banget. Tempatnya nyaman, fasilitas memadai, bisa buat upacara adat, rapat, pameran, sampai kegiatan masyarakat.
4: Wah, lengkap ya?
3: Lengkap dong. Dan lokasinya strategis. Acaranya jadi lebih tertata dan berkesan.
4: Kalau mau sewa?
3: Langsung aja datang ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 08155836-4729.
5: Wantilan RRI Singaraja, tempat nyaman untuk berbagai acara.

Baik, pendengar Persatuan Radio Singaraja, tidak terasa ya waktu juga harus memisahkan kebersamaan kita ya. Dan sampai di sini dulu acara Lopina menemani kita semua. Besok Lopina hadir kembali ya di jam dan tentunya frekuensi yang sama. Jam 3 sampai jam 4 sore di Persatuan Radio Singaraja. Dan juga terima kasih pokoknya semuanya sudah bergabung ya. Oke, Pak Lana di Tejakule ya. Selamat sore, terima kasih sudah bergabung juga. Semuanya yang sudah mendengarkan siaran Pro 1, jangan kemana-mana ya, karena kita akan lanjutkan acara berikutnya. Nanti akan hadir untuk Anda acara UMKM Bicara ya. Terima kasih pendengar dan sampai jumpa ya. Selamat sore.

0: Anda kata kesusu yang sering kita gunakan dalam percakapan sehari-hari kini telah resmi masuk Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Kesusu berarti terburu-buru atau tergesa-gesa. Masuknya kata ini menjadi bukti bahwa bahasa Indonesia terus berkembang mengikuti kebiasaan masyarakat. Namun, penting bagi kita untuk tetap menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai situasi. Mari bangga berbahasa Indonesia, karena bahasa adalah identitas bangsa.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: bagus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita gak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya gak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi, yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
3: 1 RRI Singaraja.

0: 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz Pro 1 RRI Singaraja. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Anda masih mendengarkan siaran kami Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, tiba saatnya kita di acara UMKM Bicara ya. Dan tentunya sore hari ini kita akan berbincang dengan seorang narasumber yang akan kita ajak berbincang begitu ya, membahas sebuah topik yang terkait tentunya dengan UMKM ya, untuk sore hari ini. Nah, untuk topik yang akan kita bahas ini adalah terkait pentingnya histori kredit bagi pelaku UMKM untuk mendapatkan akses pembiayaan yang sehat. Nah, tentunya pendengar memiliki histori kredit yang baik begitu ya, merupakan salah satu kunci yang penting bagi pelaku UMKM ya, untuk memperoleh akses permodalan atau pembiayaan yang sehat dan berkelanjutan. Nah, bagaimana cara untuk membangun rekam jejak kredit yang positif dan mengapa hal tersebut penting ya bagi perkembangan usaha? Nah, kita akan tahu jawabannya ya bersama narasumber kita yang sudah hadir di Studio Pro 1 RRI Singaraja sore hari ini. Kita langsung saja sapa. Selamat sore, ada Bapak Inyoman Ananta Pranyana, Direktur Utama BPR Nur Abadi.
2: Selamat sore Mbak Tris.
1: Iya.
2: Saya mengucapkan terima kasih atas undangan dan kesempatan pada sore hari ini. Saya diajak untuk ikut di acara UMKM Bicara.
1: Oke. Terima kasih juga kehadirannya Pak Nanta, sudah di tengah kesibukannya ya menyempatkan hadir bersama kita. Dan tentunya ini menjadi topik yang barangkali sangat menarik ya, karena banyak mungkin di antara para pelaku UMKM yang masih bingung atau mungkin ingin tahu nih seperti apa sih, kenapa rekam jejak atau histori kredit itu penting bagi para pelaku UMKM begitu ya, untuk bisa mendapatkan akses pembiayaan yang sehat. Namun sebelum kita bahas itu, tentunya kita mau tahu dulu sebenarnya apa sih Pak yang dimaksud dengan histori kredit itu.
2: Oke. Kalau histori kredit itu, kalau kita awamkan, itu histori itu merupakan seperti rapot ya, histori kredit. Jadi rekam jejak bagaimana seseorang atau yaitu UMKM-nya itu punya pinjaman, baik itu modal kerja atau apapun itu tercatat semua di dalam slik OJK namanya. Yang itu seperti rapot ya. Itu seperti rapot dan rekam jejak di situ tercatat semua. Jadi tidak akan hilang rapot itu. Jadi itu yang dinilai oleh lembaga keuangan nantinya.
1: Oke, jadi historinya, rapotnya harus bagus begitu ya Pak Nanta ya?
2: Sebenarnya tidak harus selalu bagus. Tidak harus selalu bagus. Artinya jika dulu mungkin pernah mungkin merah, kalau gitu kita anggap sebagai rapot ya. Kalau istilahnya itu macet kalau di kredit, itu bisa diperbaiki. Bisa diperbaiki dengan cara yang dilancarkan setelahnya. Jadi biasanya yang dilihat oleh lembaga keuangan atau bank itu yang terkininya. Yang terkininya. Jadi histori yang mungkin 3 tahun lalu atau mungkin pernah kita juga mengalami yang masa pandemi ya. Jadi tahun 2021 itu rata-rata rapot pengusaha UMKM itu rata-rata merah semua. Karena kondisinya seperti
1: kondisi
2: itu.
1: Ya.
2: Jadi lembaga keuangan tidak mungkin juga memblacklist gitu, tidak mungkin. Jadi kita lihat perkembangan yang sekarang.
1: Lalu kenapa histori kredit itu bisa menjadi salah satu faktor yang penting dalam penilaian lembaga keuangan gitu untuk memberikan pembiayaan kepada pelaku usaha atau UMKM?
2: Oke. Tentunya histori yang baik itu pasti juga memberi poin yang lebih gitu. Poin yang lebih bagi kita lembaga keuangan dalam menilai apakah satu calon debitur atau mungkin UMKM-nya mengajukan pinjaman untuk permodalannya itu rapot itu yaitu slik OJK itu penting sekali. Jadi kita lihat juga di situ gimana sih historinya atau karakternya si calon debitur ini dalam membayar kredit sebelumnya. Di situ kita bisa lihat.
1: Jadi ketika hasilnya analisisnya bagus, kemungkinan kredit untuk mendapatkan pembiayaan itu lebih besar peluangnya begitu ya Pak?
2: Belum tentu. Artinya kalau analisa usahanya, seandainya kan usaha nih, analisa usahanya terlihat bagus, kemudian arus kasnya bagus, cash flow-nya bagus, tetapi saat kita lihat di dalam histori kreditnya atau BI checking, mungkin dulu istilahnya BI checking ya, atau sekarang yang sekarang namanya Slick OJK, itu kita lihat dia macet di lembaga keuangan lain, itu dia punya pinjaman di lembaga keuangan lain dan masih aktif dan macet gitu. Tentunya tidak bisa kami proses lebih lanjut karena pasti kemungkinan besar di kami juga akan macet gitu. Karena di tempat lain saja macet.
1: Oke. Nah, kalau dari analisis Pak Ananta selama ini ya, seberapa banyak sih pelaku UMKM yang belum menyadari pentingnya menjaga histori kredit? Pernah nggak ada sebuah kejadian atau mungkin pengalaman mereka kurang tahu? Apalagi sekarang kalau kita bilang untuk mendapatkan pinjaman nih online ya, terutama ya Pak, ini banyak banget kan, dan cara mendapatkan uang juga nampaknya mudah sekali. Nah, mungkin banyak di antara kita pelaku tuh terjebak dengan itu ya Pak ya, sehingga akhirnya malah apa namanya tidak bisa membayar kredit atau seperti apa kalau dari Pak Ananta melihat sekarang fenomenanya.
2: Oke, kalau sekarang malah sekarang itu banyak sekali yang histori kreditnya atau hasil Slick OJK-nya itu kurang baik. Terutama kami lihat itu permohonan-permohonan kredit yang ada histori di pinjol. Pinjol, kemudian saya kalau boleh sebut merek itu Shopee Pay, PayLater itu, itu banyak yang tidak dibayar.
1: Okay.
2: Banyak yang tidak dibayar. Mungkin karena tidak pakai agunan, tidak pakai jaminan, kemudian nilainya juga tidak besar, akhirnya diabaikan.
1: Diabaikan. Okay.
2: Padahal itu semua tercatat di dalam Slick OJK, semua tercatat. Jadi kan kedepannya seandainya seseorang itu mengabaikan itu, kemudian dia adalah seorang UMKM, butuh permodalan, akan kesulitan jika rapotnya seperti itu.
1: Oke, okay. Lalu bagaimana Pak cara mengatasi masalah itu? Misalnya nih memang jumlahnya kecil ya, tapi tidak dibayar, tentunya itu mempengaruhi juga. Nah, hal apa yang bisa dilakukan gitu untuk ya memulihkan itu, bisa nggak sih sebenarnya Pak?
2: Sebenarnya bisa. Yang pertama harus dilunasi. Pertama harus dilunasi. Kedua dikomunikasikan dengan baik kepada bank yang dimohon kreditnya. Misalnya mohon kredit ke kami, ke BPR Purabadi. Jadi ada catatan Slick yang kurang baik nih, ada catatan Slick kurang baik. Jadi di situ dikomunikasikan. Jadi kalau biasanya sih, kalau nilainya tidak terlalu material, yang penting dilunasi, itu kami bisa lanjut prosesnya.
1: Itu, itu ada selisih waktu nggak ketika misalnya dari blacklist ini dengan karena ada cicilan atau mungkin yang belum dibayar itu, ketika ingin memulihkan kembali dengan pembayaran lunas untuk bisa mendapatkan akses pembiayaan, itu ada waktunya nggak Pak?
2: Kalau di kami sih nggak. Yang penting disertakan dengan bukti lunas.
1: Oh, bukti ya, lunas. Bukti,
2: misalnya kelihatan nih di Slick OJK-nya itu ada 1.100.000 gitu misalnya. Ya kami minta bukti lunasnya kalau sudah dilunasi itu.
1: Oke. Okay. Tapi kalau secara umum di Slick OJK itu ada nggak waktu pemulihan? Ketika kita sudah melunasi, yang sebelumnya misalnya merah bisa menjadi hitam, itu ada jangka waktunya nggak Pak?
2: Nggak ada. Itu akan
1: otomatis
2: tercatat terus.
1: Oke. Okay.
2: Sampai lunas pun itu akan tercatat terus.
1: Nggak bisa. Nggak berubah ya warnanya. Ada rekam jejaknya.
2: Jadi dia itu kelihatan itu angka tunggakan hari biasanya kelihatan. Tunggakan hari yang kelihatan.
1: Oke, okay. Berarti itu selamanya bisa menjadi sebuah pertimbangan ya untuk
2: selamanya menjadi pertimbangan. Okay. Tapi itu bukan merupakan blacklist sebetulnya supaya supaya para UMKM ini tidak pesimis.
1: Takut
2: gitu.
1: Ya.
2: Sebenarnya itu bukan merupakan blacklist. Itu kan sebuah perjalanan sebetulnya.
1: Yeah.
2: Sebuah perjalanan. Mungkin seperti saya sampaikan tadi, seperti saat COVID siapa yang tidak susah kan gitu. Di situ kan kelihatan. Kemudian sekarang bagaimana perkembangannya? Okay. Jadi Slick OJK atau histori kredit itu tetap merupakan pertimbangan, bukan mutlak dia, tidak mutlak.
1: Oke, okay, nah berbicara tentang UMKM, biasanya memang salah satu permasalahannya adalah permodalan ya Pak ya. Nah kalau di kalau Pak Ananta sendiri mungkin bisa memberikan informasi begitu ya, apa yang sebenarnya bisa dilakukan sebuah UMKM itu agar bisa dengan lancar begitu mendapat akses permodalan selain histori kredit yang bagus, apalagi Pak yang bisa dilakukan nih?
2: Oke, yang pertama tadi kan itu tetap yang pertama, karena saat UMKM atau debitur itu mengajukan kredit, itu membuat permohonan, kemudian yang selanjutnya dilakukan oleh lembaga keuangan itu ada slik. Slik OJK itu membaca histori, itu yang pertama dilaksanakan. Jadi kalau itu sudah lolos, jadi sudah dikatakan layak untuk dilanjutkan prosesnya, barulah dianalisa selanjutnya. Jadi sebagai UMKM itu, kalau saya boleh bersaran, baikkan pembukuannya.
1: Pembukuan.
2: Kemudian misalnya dia seorang pengusaha UMKM gitu, dia di mana beli barangnya, kemudian dijualnya berapa, pastikan nota-nota itu tersimpan juga. Jadi itu sebagai modal kita untuk mengajukan ke bank. Kemudian juga kontrak-kontrak kerja itu disimpan dengan baik. Kalau tidak ada, dibuatkan. Sehingga saat bank minta data, itu kita mudah jadinya.
1: Oke. Oke, walaupun kita mungkin usaha kecil ya Pak ya, tapi perlu ya Pak.
2: Perlu misalnya
1: perjanjian
2: jualan kue nih. Jualan kue. Ada orderan berapa 100 piece gitu. Dibuatkan aja ininya.
1: Nota,
2: kwitansi, kemudian kalau ada capnya itu lebih baik lagi. Jadi itu disimpan, nanti suatu saat jika kita memerlukan modal kepada bank itu akan lebih mudah. Kemudian juga catatan pembukuan itu penting sekali. Walaupun sederhana pakai tulisan biasa pun, itu malah yang begitu yang kalau saya pribadi malah kalau di kami itu yang begitu yang kami sukai.
1: Oke.
2: Ya, karena kami melihatnya itu real.
1: Original.
2: Apalagi udah agak karatan sedikit.
1: Asli, nah mungkin itu yang diabaikan ya. Nota mungkin simple begitu, tapi mungkin untuk pelaku UMKM bisa mungkin dari sekarang naruh kuenya kemana, jumlahnya berapa, itu mungkin
2: beli
1: sebagai
2: bahannya berapa, kemudian terjualnya berapa, kan kelihatan tuh jadinya. Terlihat
1: jadi
2: selisihnya kelihatan, oh berapa sih dia.
1: Cocok sama dengan buku kasnya ya, harus kasnya ya Pak ya. Oke, mungkin bisa nanti ya untuk UMKM yang ingin barangkali dibantu permodalannya begitu ya, salah satu yang tadi disebutkan oleh Pak Nanta itu bisa menjadi mulai dari sekarang dipersiapkan begitu ya. Nah lalu bagaimana Pak peran sistem layanan informasi keuangan atau SLIK ini dalam proses penilaian kredit saat ini? Apakah dia otomatis ya Pak ya, tahu begitu ya rekam jejaknya begitu Pak ya?
2: Mau rekam jejaknya pinjam di bank manapun, kemudian kredit dimanapun itu kelihatan di situ semua. Misalnya mau cari modal kerja tapi punya kredit motor, itu kan berbeda ya, itu kelihatan juga. Apalagi seperti yang saya sampaikan tadi, Shopee pay letter itu pun kelihatan gitu.
1: Termasuk pinjaman online Pak,
2: pinjaman
1: sekarang
2: online
1: murah, mudah sekarang orang dapat pinjaman online.
2: Apalagi pinjaman online, kelihatan juga semua itu. Kemudian kredit kelompok itu juga kelihatan.
1: Kredit kelompok itu.
2: Ada juga dulu mungkin program kredit kelompok. Jadi kredit kelompok itu
1: macam arisan gitu Pak.
2: Iya.
1: Oh,
2: semacam satu kelompok yang dibiayai oleh bank, tapi namanya itu ada banyak kan.
1: Oke.
2: Jadi yang satu tidak lancar, yang lain juga ikut tidak lancar jadinya, karena kreditnya kan kelompok.
1: Begitu. Jadi semuanya bisa ya, sepanjang mungkin itu menggunakan kartu apa namanya, identitas begitu ya, memasukkan.
2: Yang kami cek itu KTP dan NPWP kalau untuk di pengecekan slik OJK itu.
1: Iya, baik. Jadi harus hati-hati meskipun pinjaman online, tapi harus tetap dibayar ya, pendengar ya, karena itu bisa mempengaruhi gitu. Baik, sekarang jangan sampai terjebak. Mungkin dengan mudah kita bisa mengakses begitu pinjaman ya Pak. Nah, salah satunya mungkin yang membuat orang tertarik begitu mendapatkan pinjaman online, pinjol begitu ya, karena tanpa syarat, mudah, cepat banget, mungkin hitungan menit aja udah cair uangnya ya Pak ya.
2: Betul.
1: Tapi sebenarnya kalau dari Pak Ananta sendiri, ini sebuah fenomena seperti apa? Apakah itu jebakan atau apa yang sebenarnya harus masyarakat tahu begitu mengenai pinjaman online Pak?
2: Saya nggak bisa bilang semua ya.
1: Cuman
2: yang muncul itu isunya kan banyak juga pinjaman online yang ilegal. Jadi biasanya pinjaman online itu mudah untuk didapatkan, cairnya itu cepat.
1: Betul.
2: Tetapi dalam perjanjian kredit, dalam perjanjiannya antara si debitur dan kreditur itu kurang jelas, gitu. Kurang jelas suku bunganya berapa, bagaimana sistem pelunasannya itu kurang jelas, sehingga kebanyakan yang merugikan masyarakat secara umum yang minjem itu malah dirugikan. Nah, akhirnya kan cara penagihannya pun juga tidak baik.
1: Yeah.
2: Kan kita dengar juga mungkin atasannya yang ditelepon atau mungkin bahkan
1: diteror,
2: diteror. Bahkan yang sempat saya baca itu sampai dikirimin ambulan gitu. Ya, dikirimin ambulan si yang macet ini oleh pinjol yang ilegal mungkin ya.
1: Oke.
2: Okay. Gitu. Kan kasihan.
1: Oke, okay. Berarti apa nih yang menjadi pertimbangan ketika kita mau pinjam online, Pak? Ini apakah dari tadi Bapak sebutkan harus tahu perjanjiannya seperti apa, suku bunga seperti apa, seperti itu ya, Pak?
2: Iya. Kalau saya boleh bilang sih, kalau mau pinjaman online itu sebenarnya tidak salah. Memang kan cepat dia, kemudian mudah, kemudian tanpa agunan, hanya kalau nggak salah KTP dan foto saja. Tetapi kita sebagai konsumen itu harus tahu jelas apa sih isi dari perjanjian, hak dan kewajiban kita itu sebagai konsumen atau sebagai debitur di situ. Itu harus jelas semua gitu.
1: Oke, okay. Jangan sampai terjebak ya pendengarnya, karena mungkin di awal kita
2: mudah
1: dan mungkin admin cuma potong admin segini, tapi kita tidak tahu keberlanjutannya seperti apa, termasuk suku bunga yang tadi disebutkan Pak Ananta itu. Kadang orang malah terjebak, loh kok cicilannya banyak begitu ya Pak Ananta, seperti itu ya.
2: Suku bunganya mungkin di awal bilangnya kecil, tapi nanti dendanya gede banget gitu.
1: Oke, okay. Ketika terlambat saat hitungannya per hari ya, biasanya hari, Pak ya. Oke, okay. Baik, luar biasa ya perbincangan kita pendengar. Dan tentunya kita akan kembali berbincang bersama Bapak Ananta ya, terkait dengan topik yang kita bahas pendengar, yaitu adalah pentingnya histori kredit bagi pelaku UMKM untuk mendapatkan akses pembiayaan yang sehat. Dan untuk Anda mungkin yang ingin nanti bertanya atau mau sharing ya, kita nanti buka sesi tanya jawab pendengar ya. Sesaat lagi tetaplah bersama kami Pro 1 RRI Singaraja.

0: Pendengar, seorang wanita berusia 38 tahun di Wonogiri, Jawa Tengah tewas bunuh diri. Polisi mengungkap diduga korban bunuh diri karena depresi di teror penagih hutang pinjol ilegal.
1: Seorang pria mengakhiri hidupnya setelah menjadi korban teror dari debt collector, salah satu aplikasi pinjaman online. K meminjam uang sebesar 9,4 juta rupiah dan harus mengembalikan 18 juta lebih.
2: OS, 36 tahun, warga perumahan Patimura, Tulung Agung, Jawa Timur, tewas bunuh diri diduga depresi dengan tagihan pinjaman online yang mencapai belasan juta rupiah.
3: Jangan sampai Anda jadi korban berikutnya. Pinjol, jangan coba-coba.

Baik pendengar, Pas 1 RRI Singaraja, kita masih di acara UMKM Bicara ya. Dan masih bersama narasumber kita, Bapak Ananta ya, ada Direktur Utama BPR Nur Abadi ya. Dan kita masih membahas terkait pentingnya histori kredit untuk mendapatkan pembiayaan ya. Khususnya ini untuk para pelaku UMKM, ini bisa jadi sebuah hal yang penting begitu untuk disimak ya, seperti apa bisa mendapatkan

0: Jadi kalau untuk rekan-rekan UMKM yang belum punya histori kredit, mm-hmm. itu sebenarnya masih boleh, masih bisa kok. Artinya yang akan fokus dinilai oleh lembaga keuangan atau bank itu ya tentu saja usahanya saja, gitu. Banyak mungkin yang berpikir bahwa histori kredit itu pasti jeleknya aja. Kenapa sih histori kredit itu kalau dibuat baik itu pasti mempermudah jadinya, gitu. Kalau teman-teman yang belum punya itu sebenarnya tidak masalah sih.
1: Masih bisa ya. Mm-hmm. Jadi yang mungkin nanti jadi pertimbangan adalah usahanya, Pak, ya.
0: Usahanya.
1: Yang usahanya itu harus real atau mungkin harus ada tempatnya atau seperti apa, Pak, lagi syaratnya yang biasanya diperlukan gitu.
0: Iya, tergantung jenis usahanya kan. Misalnya misalnya dia jual beli online gitu. Misalnya pedagang online, itu ya stok barangnya kita lihat. Kemudian juga histori penjualannya kan tentu saja ada transferan masuk atau mungkin dia jualnya di e-commerce gitu misalnya. Jadi di marketplace gitu misalnya kan kelihatan itu histori histori penjualannya itu sebuah catatan juga. Itu bisa kita lihat di situ. Tidak harus ada gedungnya, tidak harus ada warungnya gitu, tidak harus.
1: Okay. Nah, berarti kalau seperti itu harus ada uang yang masuk. Apakah penting untuk memisahkan rekening pribadi dengan usaha, Pak? Kalau itu.
0: Itu harus harus itu sebetulnya. Kalau bisa dibuat dua rekening gitu di satu bank atau mungkin punya catatan tersendiri, jangan pernah mencampur kepentingan pribadi dan usaha. Nanti kita bingung nih, kita usaha kita berkembang nggak sih, apa yang berkembang usahanya atau memang gaya hidupnya saja yang berkembang sehingga pendapatannya segitu-segitu aja gitu. Sehingga kita saat memerlukan modal usaha kan yang bingung juga nanti banknya menilai ini kemana harus kasih.
1: Oke. Karena memang banyak biasanya ya masih dijadikan satu untuk usaha dan pribadi. Nah, itu yang biasanya juga akan bisa jadi malah menjadi konsumtif. Kelihatannya uangnya banyak nih, sebenarnya ada uang usaha ya, Pak, ya. Okay, jadi harus dipisahkan ya antara rekening pribadi dan usaha, pendengar. Nah, kemudian bagi perkembangan usaha nih, Pak, dalam jangka panjang nih, kalau menurut Pak Nanta, seberapa penting kita harus memiliki histori kredit yang baik?
0: Jadi histori kredit itu tentunya penting sekali. Jadi dia akan mempermudah saat kita butuh permodalan. Biasanya kendalanya UMKM kan itu permodalan biasanya. Jadi saat kita mempunyai histori kredit yang baik, itu akan menjadi nilai plus bagi lembaga keuangan dalam memberikan kepercayaan istilahnya. Jadi dia rapotnya baik nih, walaupun misalnya agunannya agak kurang sedikit gitu. Kemudian usahanya mungkin agak kurang, tapi dilihat dari histori kreditnya itu baik, dia orangnya disiplin. Misalnya jatuh tempo tanggal 5, ya dia bayarnya tanggal 4 udah bayar, itu kelihatan semua. Jadi dari situ kita bisa nilai juga karakter daripada calon debitur ini.
1: Okay. Kemudian kalau untuk UMKM ini, apakah perlu jaminan juga, Pak, ketika ingin meminjam atau menjadi kreditur?
0: Okay. Kalau di Nur Abadi perlu.
1: Jaminannya itu berupa apa, Pak? Biasanya?
0: Jaminan kalau di kami itu SHM, sertifikat tanah atau BPKB kendaraan.
1: Dan juga tentunya usahanya ya, Pak.
0: Usahanya.
1: Itu yang paling utama, harus ada usahanya ya. Bukan usaha fiktif ya, pendengar ya. Kemudian kalau Bapak melihat sekarang seperti apa fenomena yang terjadi, peran pemerintah, kemudian perbankan, lembaga keuangan ini dalam meningkatkan pemahaman UMKM mengenai pentingnya dari histori kredit ini, apakah sudah banyak mengedukasi atau perlu lagi diedukasi nih masyarakat?
0: Kalau untuk peran pemerintah itu kan mungkin yang lebih berfokus itu OJK ya. Jadi kami sebagai lembaga keuangan khususnya di BPR itu 1 tahun 2 kali, minimal 2 kali itu harus melaksanakan literasi keuangan, kemudian edukasi keuangan. Biasanya kita laksanakan di pasar-pasar sih biasanya. BPR itu melaksanakan di pasar karena kan nasabah kami kebanyakan di situ. Jadi di situ 1 tahun minimal 2 kali kami melaksanakan itu. Jadi di semester 1 dan semester 2 itu. Tentunya pemerintah sebetulnya sudah banyak juga memberikan edukasi-edukasi terkait dengan yang mana pinjaman ilegal, yang mana yang tidak, karena banyak pinjaman pinjol itu.

0: itu yang menyesatkan sebetulnya seperti tadi kita bahas itu.
1: Mm-mm. Jadi kalau selama ini Pak Nanta melihat di mana sih sebenarnya permasalahan begitu yang ada terkait dengan historik kredit ini ketika melakukan sosialisasi, di mana yang paling banyak masyarakat nggak tahu dan perlu edukasi lebih itu di mananya?
0: Menurut yang saya lihat itu masyarakat banyak yang tidak tahu bahwa pay letter itu tercatat di dalam BI checking atau slik OJK itu banyak yang nggak tahu, dikiranya tidak tercatat. Itu banyak tercatat, bahkan berlembar-lembar yang rajin
1: check out
0: atau pay letter itu. Tapi kalau lancar itu menjadi nilai plus.
1: Oke.
0: Okay. Tapi saat tidak, yang menjadi merah rapotnya.
1: Oke. Okay, karena.
0: Kemudian yang kedua juga kasus yang saya sering temui itu dia meminjamkan nama.
1: Oke. Okay. Gitu. Ada ya Pak kasus
0: banyak,
1: itu?
0: Banyak sekali. Jadi namanya karena si yang memerlukan ini namanya sudah tidak baik, dipinjamlah nama mungkin saudara atau adiknya. Itu juga berbahaya. Sehingga nanti saat kita sendiri yang memerlukan sulit akhirnya kan, karena okay, nama kita sudah merah juga karena yang menggunakan uangnya bukan kita. Istilahnya kredit topengan atau fiktif mungkin istilahnya.
1: Nah, oke, okay, jangan pernah meminjamkan ya, nama jangan, ya. Pendengar ya, walaupun mungkin saudara atau apa ya. Ya, karena yang mungkin jadi permasalahan adalah ketika kreditnya macet, tidak bisa dibayar.
0: Kreditnya macet, yang bertanggung jawab ya harus yang
1: atas nama. Atas nama ya.
0: Iya, atas nama.
1: Oke, ini sebenarnya dilema juga kadang Bapak ya. Karena itu kalau nggak dibantu saudara misalnya kan, kalau dibantu juga nanti kalau nggak dibayar juga kita yang susah kan gitu. Yeah. Oke, namun pendengar menarik sekali ya perbincangan kita. Mungkin masih banyak sebenarnya pertanyaan yang harus kita tanyakan atau ingin ketahui. Namun karena keterbatasan waktu Niki Pak Ananta, mungkin terakhir sebelum kita tutup acaranya, apa yang ingin Pak Ananta sampaikan atau mungkin tekankan kepada masyarakat begitu? Silakan.
0: Terima kasih. Jadi histori kredit itu penting sekali. Jadi kita sebagai UMKM, kita sebagai pengusaha itu modal kerja itu tidak hanya berupa uang, tapi juga kepercayaan. Jadi kepercayaan itulah yang harus kita jaga di dalam kita berusaha.
1: Iya, baik, percaya, kepercayaan kan tidak hanya sesama pedagang begitu ketika kita menitipkan barang, namun juga bank juga perlu kepercayaan kita ya, mendengar.
0: Jadi
1: ya,
0: modal usaha itu tidak hanya uang, tapi kepercayaan juga.
1: Baik, dan mudah-mudahan bermanfaat ya pendengar, terutama untuk para pelaku UMKM yang mungkin saat ini terkendala permodalan seperti apa. Mudah-mudahan apa yang sudah kita perbincangkan ini bisa membantu begitu ya, hal-hal yang diperlukan untuk mempermudah akses permodalan begitu ya, yang ingin menambah modal usahanya begitu. Dan mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita perbincangkan sore hari ini. Dan tentunya tidak lupa kami ucapkan terima kasih Pak Nanta atas kesempatannya sudah hadir. Mudah-mudahan ini bisa menjadi edukasi untuk masyarakat, khususnya para pelaku UMKM ya. Dan sekali lagi untuk masyarakat juga jangan sampai mudah terjebak dengan pinjaman-pinjaman yang berkedok membantu sebenarnya tapi menyesatkan begitu ya. Betul. Oke, pinjaman online yang ilegal utamanya. Terima kasih pendengar atas kebersamaan Anda. Terima kasih Pak Nanta, selamat bertugas kembali. Dan nantikan pendengar acara kami berikutnya yang akan hadir untuk menemani ruang dengar Anda. Tetaplah bersama kami Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi.
2: Singaraja.

0: 1.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
0: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Budi, aku usap rokok lagi.
3: Kenapa, Tono?
2: Kok tahu bahaya dari rokok atau tidak?
3: Saya cuma usap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Aku paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang ya, kalau tidak merokok itu tidak gaul.
2: Kau sudah banyak alasan sudah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau ya.
3: Apa?
2: Dalam satu batang rokok itu, ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker.
3: Hei, yuk kau.
2: Kau hitung sendiri sudah. Berapa zat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru. Terus, kupu organ vital juga bisa terganggu.
3: Aduh, kau penjelasan yang bikin saya takut sekali. Eh, saya tidak mau mati muda. Sudah. Lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja sudah.
0: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikanmu. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Pro 4 RRI Jayapura.

0: Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat.
1: Stabilisasi ekonomi itu merupakan fundamental atau prasyarat bagi pertumbuhan ekonomi.
2: Ini dari data terakhir di Dinas Kesehatan itu sudah terjadi penurunan kasus stunting. Ya.
3: Selamat sore pendengar, BI memprioritaskan kebijakan moneter yang berorientasi pada stabilitas ekonomi, khususnya menjaga kestabilan nilai tukar rupiah. Sementara itu, Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng mencatat angka kasus stunting terus menunjukkan tren penurunan dalam beberapa tahun terakhir seiring masifnya pelaksanaan program promotif dan preventif melalui penyuluhan kesehatan, posyandu, serta pemantauan pertumbuhan anak secara rutin. Itulah pendengar pokok-pokok berita utama Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat edisi Senin 22 Juni 2026 bersama saya Tris Januartini. Pendengar Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat, kami awali dari informasi. Bank Indonesia BI memprioritaskan kebijakan moneter yang berorientasi pada stabilitas ekonomi, khususnya menjaga kestabilan nilai tukar rupiah. Langkah tersebut dinilai penting sebagai pondasi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Reporter Hayatun Sofian melaporkan.
4: Kebijakan yang diambil BI itu kan penting.
5: Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Barat Haria Kapamungkas mengatakan, setiap kebijakan yang ditempuh BI selalu mempertimbangkan dua kepentingan utama, yakni stabilitas ekonomi dan pertumbuhan ekonomi. Karena itu, stabilitas nilai tukar rupiah menjadi salah satu hal penting yang ingin dicapai saat ini. Menurutnya, fokus kebijakan moneter saat ini memang diarahkan pada upaya menjaga stabilitas ekonomi. BI berharap nilai tukar rupiah dapat bergerak lebih stabil dan bahkan berpotensi menguat pada semester 2 tahun 2026 sebagai proyeksi yang telah disampaikan Gubernur Bank Indonesia.
1: Stabilisasi ekonomi itu merupakan fundamental atau prasyarat bagi pertumbuhan ekonomi. Nilai tukar itu juga menjadi hal yang penting untuk kestabilan ekonomi Indonesia. Sehingga ini yang ingin dicapai ya di sekarang ini untuk bisa rupiah bisa lebih stabil lah.
5: Haryo menegaskan, upaya menjaga stabilitas ekonomi tetap dilakukan secara seimbang dengan mendorong pertumbuhan ekonomi melalui sinergi bersama pemerintah dan otoritas sektor keuangan. Terkait kemungkinan dampak kebijakan moneter terhadap sektor perbankan dan pelaku usaha, khususnya usaha mikro kecil dan menengah UMKM yang masih bergantung pada pembiayaan perbankan, Haryo mengatakan BI masih melakukan pemantauan. Disebutkan, dampak kebijakan moneter membutuhkan waktu atau lag time sebelum dapat terlihat secara nyata di lapangan.
1: Apa dampaknya kemudian nanti responnya seperti apa atau apa, nah itu memang itu kita masih kita perlu lihat dan amati untuk beberapa hari ke depan ya.
5: Haryo menambahkan, berdasarkan data yang telah dipublikasikan sebelumnya, kinerja perbankan di NTB hingga saat ini masih menunjukkan kondisi yang positif. Pertumbuhan kredit maupun penghimpunan dana pihak ketiga masih berada dalam tren yang baik. Selain itu, hasil berbagai survei yang dilakukan Bank Indonesia juga menunjukkan tingkat optimisme masyarakat dan pelaku ekonomi masih terjaga.
3: Stasiun Geofisika Denpasar merilis puluhan gempa bumi mengguncang Bali dan wilayah sekitarnya yang didominasi gempa dangkal. Puluhan gempa bumi yang terjadi pada periode minggu kedua bulan Juni ini berasosiasi dengan subduksi Indo-Australia Eurasia yang aktif, sesarnya aktif.
6: Stasiun Geofisika Denpasar mencatat 67 kejadian gempa bumi dan tidak terdapat gempa bumi dirasakan di wilayah Bali dan sekitarnya.
7: Puluhan gempa bumi yang didominasi gempa bumi dangkal kembali mengguncang Pulau Dewata dan wilayah sekitarnya pada periode minggu kedua bulan Juni 2026. Berdasarkan data Stasiun Geofisika Denpasar daerah Bali dan sekitarnya, dilanda 67 kejadian gempa bumi dengan magnitudo bervariasi mulai dari 1,7 sampai 4,1. PMG ahli pertama Utama Stasiun Geofisika Denpasar Muhammad Asani Haris kepada RRI di Denpasar mengatakan, dari puluhan gempa bumi tersebut didominasi gempa dengan magnitudo kurang dari 3, sebanyak 56 kejadian atau 83% dari total kejadian gempa bumi. Sedangkan gempa bermagnitudo 3 sampai kurang dari 5 sejumlah 11 kejadian atau 16% dari total kejadian gempa bumi dan nihil gempa bumi dengan magnitudo lebih dari 5.
6: Kejadian gempa bumi didominasi 56 kejadian gempa bumi dengan magnitudo kecil di bawah 3 dan 11 kejadian gempa bumi magnitudo menengah dengan magnitudo maksimal 4,1.
7: Sementara berdasarkan kedalaman gempa, Asani Haris mengungkapkan gempa bumi yang mendominasi merupakan gempa bumi dangkal kurang dari 60 km sebanyak 76% dari total kejadian gempa bumi. Ia menjelaskan gempa bumi dangkal sebanyak 51 kejadian, 16 kejadian gempa bumi dengan kedalaman menengah antara 60 hingga 300 km atau 23% dari total kejadian gempa bumi dan nihil gempa bumi dengan kedalaman lebih dari 300 km. Selama periode ini tidak terdapat kejadian gempa bumi yang dirasakan masyarakat di wilayah Bali dan sekitarnya.
6: Berdasarkan kedalaman didominasi gempa bumi dangkal kurang dari 60 km sebanyak 51 kejadian dan gempa bumi kedalaman menengah 16 kejadian.
7: Stasiun Geofisika Denpasar juga mencatat sumber terjadinya puluhan gempa bumi dangkal sepanjang periode minggu kedua bulan Juni 2026. Sebanyak 38 kejadian gempa bumi terjadi di selatan Pulau Jawa, Bali dan Lombok yang berasosiasi dengan subduksi Indo-Australia Eurasia, serta 29 kejadian gempa bumi menyebar di wilayah Pulau Bali dan Lombok yang berkaitan dengan sesar di belakang busur Flores dan aktivitas sesar aktif. Masyarakat diimbau mengupdate informasi dari sumber terpercaya, karena hingga kini gempa bumi belum bisa diprediksi. Karena itu diperlukan sosialisasi dan simulasi untuk menghadapi gempa bumi untuk meminimalisir kerugian material dan korban jiwa. Reporter RRI Denpasar, Ayurini melaporkan.
3: Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng mencatat angka kasus stunting terus menunjukkan tren penurunan dalam beberapa tahun terakhir. Seiring masifnya pelaksanaan program promotif dan preventif melalui penyuluhan kesehatan, posyandu, serta pemantauan pertumbuhan anak secara rutin.
2: Ini dari data terakhir di Dinas Kesehatan itu sudah terjadi penurunan kasus stunting.
8: Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng menyebut kasus stunting di daerah tersebut menunjukkan tren penurunan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Capaian tersebut tidak terlepas dari berbagai upaya promotif dan preventif yang dilakukan secara berkelanjutan. Hal tersebut disampaikan Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan sekaligus pelaksana tugas Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng, Dr. Dewe Putu Mertesuteje, saat menghadiri bakti sosial Hari Bakti Dokter Indonesia ke-118 di Desa Goblek, Kecamatan Banjar. Menurutnya pemerintah terus melakukan berbagai langkah untuk mencegah terjadinya stunting, salah satunya melalui kegiatan penyuluhan kesehatan serta pemantauan pertumbuhan balita secara rutin melalui posyandu.
2: Jadi dari data terakhir di Dinas Kesehatan itu sudah terjadi penurunan kasus stunting ya, dari tahun-tahun sebelumnya. Ini karena kita bergerak dari Dinas Kesehatan untuk melakukan promotif ya, kegiatan promotif dan preventif dengan melaksanakan penyuluhan, baik itu dilaksanakan di posyandu maupun di kegiatan-kegiatan. Kemudian secara rutin juga melakukan pengukuran serentak di seluruh Kabupaten Buleleng untuk melihat kasus stunting secara dini.
8: Ia menjelaskan upaya pencegahan stunting harus dilakukan sejak remaja putri. Pencegahan anemia, pemeriksaan ibu hamil, serta pemantauan tumbuh kembang balita menjadi bagian penting untuk menekan risiko stunting.
2: Yang paling penting adalah untuk pencegahan bagaimana biar balitanya tidak stunting. Jadi mungkin pencegahannya dari masa remaja, pasien remaja putri, untuk pencegahan anemi, kemudian pada saat dia hamil, kemudian pada saat melahirkan, kemudian memantau pertumbuhan perkembangan balita dengan secara rutin datang ke posyandu untuk memantau berat badan maupun tinggi badan dan status gizinya.
8: Menurut Dr. Dewa Putu Mertesutejo, Posyandu memiliki peran penting dalam mendeteksi kondisi kesehatan anak sejak dini. Melalui pemantauan berat badan dan tinggi badan secara rutin, kondisi gizi anak dapat diketahui lebih cepat. Pemerintah Kabupaten Buleleng juga terus mendorong pelaksanaan berbagai program kesehatan di masyarakat. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan angka stunting dapat terus ditekan dari tahun ke tahun. Penurunan kasus stunting di Kabupaten Buleleng menjadi salah satu indikator keberhasilan upaya promotif dan preventif yang dilakukan selama ini. Meski demikian, berbagai pihak diharapkan tetap berkolaborasi agar kualitas kesehatan anak dapat terus ditingkatkan. Reporter Sukasa Brata Winangun melaporkan.
3: Pemulangan jemaah haji asal Nusa Tenggara Barat tahun 2026 resmi tuntas. Sebanyak 5.864 jemaah yang tergabung dalam 15 kelompok terbang telah kembali ke tanah air. Meski demikian, 4 jemaah masih harus menjalani perawatan di Arab Saudi karena belum dinyatakan layak terbang. Muhammad Halwi melaporkan.
9: Dari embarkasi Lombok telah berakhirnya untuk proses pemberangkatan dan pemulangan jamaah haji.
10: Pemulangan seluruh jamaah haji embarkasi Lombok tahun 2026 telah selesai dilakukan. Kloter terakhir atau kloter 15 tiba di Nusa Tenggara Barat dengan membawa sekitar 365 jemaah dari sejumlah kabupaten dan kota Minggu pagi 21 Juni 2026. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji NTB Lalu Muhammad Amin mengatakan, dengan tibanya kloter terakhir tersebut, seluruh rangkaian pemberangkatan dan pemulangan jemaah haji NTB telah berakhir. Ia menegaskan, secara umum seluruh proses penyelenggaraan haji 2026 mulai pemberangkatan hingga pemulangan berjalan aman dan lancar.
9: Dengan kedatangan jamaah yang dari kota 15 ini, maka dari embarkasi Lombok telah berakhirnya untuk proses pemberangkatan dan pemulangan jamaah haji yang jumlahnya 5.864 ya, yang totalnya, tetapi ada beberapa yang memang pada waktu pemberangkatan itu tidak keluar visanya. Proses penyelenggaraan sampai tahap fase pemulangan ini semuanya berjalan lancar, semuanya aman, semuanya terkendali, jamaah dapat kita pastikan dengan kesehatan dan insya Allah semua jamaah haji kita mendapat predikat haji dan mabrur.
10: Setelah seluruh jemaah kembali, Kementerian Haji NTB mulai melakukan evaluasi untuk pelaksanaan haji tahun berikutnya. Salah satu catatan evaluasi adalah perjalanan jamaah asal Pulau Sumbawa menuju embarkasi Lombok yang masih menggunakan jalur darat. Pemerintah ingin mencari solusi agar perjalanan panjang tersebut tidak berdampak pada kondisi fisik jamaah sebelum pemberangkatan.
9: Bagi kami, yang perlu kami evaluasi ini adalah bagaimana jamaah-jamaah haji kita yang khususnya nanti dari Pulau Sumbawa atau dari Kabupaten Bima, apa langkah-langkah strategis kami ke depan sehingga tidak lagi menggunakan kendaraan darat supaya untuk mengurangi ya kondisi fisik jamaah haji kita tiba di embarkasi. Itu sih sesungguhnya yang mungkin menjadi catatan kami agar jamaah haji kita ini betul-betul dipastikan gitu, tidak menurun kesehatannya di dalam perjalanan.
10: Pemerintah berharap evaluasi yang dilakukan dapat memperbaiki pelayanan haji pada tahun berikutnya, sehingga seluruh jamaah dapat menjalankan ibadah dengan aman, nyaman, dan sehat hingga kembali ke tanah air.
0: Warta Lintas Bali Nusa Tenggara Barat disiarkan Koril 7, RRI Denpasar, RRI Mataram, dan host RRI Singaraja.
3: Pendengar, anjing yang menggigit 3 warga di Desa Tegal Badeng Timur, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, dipastikan terjangkit virus rabies. Kepastian ini diperoleh setelah hasil uji laboratorium sampel otak anjing oleh Balai Besar Veteriner BBVET Denpasar menunjukkan hasil yang positif.
11: Ya, sudah ada positif rabiesnya. Ada penyisiran, ada pasien emergensi dulu.
12: Anjing yang menggigit 3 warga di Desa Tegal Badeng Timur, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana dipastikan terjangkit virus rabies. Kepastian ini diperoleh setelah hasil uji laboratorium sampel otak anjing oleh Balai Besar Veteriner BBVET Denpasar menunjukkan hasil positif pada minggu kemarin. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan PKH Jembrana, Igusti Ngurah Putu Sugiyarto mengatakan ada 2 sampel otak anjing yang dikirim ke laboratorium BBVET Denpasar, yakni sampel anjing yang menggigit warga di Desa Tukadaya Melaya dan sampel di Desa Tegal Badeng Timur Negara. Berdasarkan hasil tersebut, pihaknya akan segera menggelar vaksinasi emergensi dan dan eliminasi selektif terhadap hewan penular rabies atau APR yang menyasar lingkungan sekitar lokasi gigitan anjing tersebut.
11: Ya, sudah ada positif rabiesnya. Ada penyisiran, ada pasien emergensi dulu. Nah, di sekitaran tinggal banyak itu. Kira-kira 1 kilo atau 2 kilo dari kasus gitu. Nanti kami koordinasi sama desa. Kalau udah desanya siap, nanti ya bersurat. Kami turun dan langsung dengan tim eliminasi di sana. Anjing liar mungkin gitu.
12: Selain menggelar vaksinasi emergensi, tahapan vaksinasi massal yang tengah berjalan terus dikebut. Hingga saat ini, kata Sugiyarto, cakupan vaksinasi HPR di Jembrana sudah mencapai 20% dari total populasi anjing sebanyak 40.400 ekor anjing. Dengan dukungan stok vaksin dari provinsi, Sugiyarto menargetkan vaksinasi massal akan rampung pada bulan Juli hingga Agustus mendatang.
11: Kemarin saya hitung 20%. 20% dari populasi anjing yang ada di Jembrana 40.400. Baru kita vaksin 8.000 lebih lah. Saya hitung sisanya lagi 32.000. 32.000 itu kemungkinan di bulan Juli Agustus ini habis lah.
12: Diberitakan sebelumnya, 3 warga di Banjar Tangi, Desa Tegal Badeng Timur, Kecamatan Negara, dilaporkan menjadi korban gigitan seekor anjing yang diduga kuat terjangkit rabies. Mirisnya, 2 dari 3 korban tersebut merupakan anak berumur di bawah 5 tahun atau balita. Anjing ras jantan berwarna coklat berusia sekitar 3 tahun itu terakhir kali menyerang korban bernama Sudikun, 47 tahun, pada Senin malam 15 Juni 2026, sekitar pukul 21.00 WITA. Korban diserang secara mendadak saat menghadiri acara syukuran. Sehari sebelumnya, yakni pada Minggu 14 Juni 2026, anjing yang sama telah menggigit 2 bocah setempat, yaitu Nara 4 tahun dan Husein 5 tahun. Pada Selasa pagi 16 Juni 2026, warga kemudian menemukan hewan itu mati di pinggir jalan tidak jauh dari lokasi kejadian. Mengetahui hal tersebut, para korban langsung melaporkan kejadian ke petugas kesehatan dan bergegas ke puskesmas setempat untuk mendapatkan vaksin anti rabies. Reporter RRI Denpasar, Swardika melaporkan.
3: Di tengah ketatnya persaingan destinasi wisata global, Bali didorong mengembangkan pariwisata berbasis indikasi geografis guna mengangkat nilai ekonomi sekaligus melindungi produk-produk khas Pulau Dewata yang tidak dimiliki daerah lain.
13: UMKM di sini kita dorong kalau dia...
14: Pemanfaatan kekayaan intelektual berbasis indikasi geografis atau IG dinilai dapat menjadi kekuatan baru bagi pariwisata Bali. Anggota DPR RI Yasona Lauli mendorong pemerintah daerah dan pelaku usaha untuk menjadikan produk-produk khas Bali sebagai bagian dari daya tarik wisata yang memiliki nilai ekonomi tinggi sekaligus terlindungi secara hukum. Dorongan tersebut disampaikan Yasona saat sosialisasi kekayaan intelektual bersama pelaku IKM dan UKM Bali di kantor Gubernur Bali Jumat 19 Juni 2026. Menurutnya, Bali tidak hanya dikenal karena keindahan alam dan budayanya, tetapi juga memiliki berbagai produk unggulan yang memiliki karakteristik khas dan tidak dapat ditemukan di daerah lain. Yasona menilai penguatan perlindungan kekayaan intelektual, khususnya indikasi geografis, menjadi langkah strategis untuk meningkatkan daya saing produk lokal di pasar nasional maupun internasional.
13: Termasuk IG sebagai IG tourism dan juga termasuk di dalamnya produk komunitas itu menjadi produk yang mempunyai nilai ekonomi yang tinggi. Itu yang kita sampaikan di sini. Di samping tentu UMKM di sini kita dorong kalau dia punya merek, kalau dia punya ciptaan, kreasi-kreasi yang perlu, buku, tarian, patung-patung, dan lain-lain. Ya, kita dorong mendaftar.
14: Sementara itu, pemerintah Provinsi Bali menyebut kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan kekayaan intelektual terus mengalami peningkatan. Ketua Dekranasda Provinsi Bali, Putri Koster, mengatakan Bali memiliki banyak potensi UMKM dan IKM berbasis indikasi geografi yang menjadi identitas daerah. Salah satu di antaranya adalah tenun geringsing yang berasal dari Desa Tenganan Karangasem yang memiliki keunikan teknik pembuatan dan nilai budaya yang sangat tinggi.
15: Itu tenun geringsing, adik, itu kan punya indikasi geografis. Itu jarang di dunia, hanya ada 3. Dan kita Indonesia memiliki itu pun di Bali. Di Balinya pun hanya ada di Tenganan. Karena dia double ikat. Faktor kesulitan yang membuat motif itu luar biasa. Nah sekarang motif-motif yang sekitar ada 24 motif geringsing, itu diambil satu persatu dibawa ke tenun endek.
14: Putri juga menambahkan pengembangan pariwisata berbasis indikasi geografis. Putri juga menambahkan pengembangan pariwisata berbasis indikasi geografis tidak hanya berfungsi melindungi produk lokal dari klaim pihak lain, tetapi juga membuka peluang ekonomi baru bagi perajin dan pelaku usaha. Dari Singaraja Bali, Rizka Desyandra melaporkan.
3: Ancaman enceng gondok yang menutupi sekitar 8 hektar kawasan Danau Buyan mendorong berbagai pihak untuk memperkuat kolaborasi dalam upaya pembersihan dan pemulihan ekosistem danau agar fungsi sumber daya air dan kelestarian lingkungan tetap terjaga.
16: Pembersihan ini sebenarnya kita rutin lakukan, tapi memang membutuhkan waktu yang lama karena sebenarnya yang dibutuhkan.
8: Hamparan enceng gondok yang menutupi sekitar 8 hektar kawasan Danau Buyan menjadi ancaman bagi kelestarian danau di kawasan Bali Utara tersebut. Kondisi ini mendorong berbagai pihak untuk memperkuat kolaborasi dalam upaya pembersihan dan pemeliharaan badan air agar fungsi ekologis Danau Buyan tetap terjaga. Pembersihan gulma di Danau Buyan sebenarnya bukan kegiatan baru. Balai Wilayah Sungai atau BWS Bali Penida secara rutin melakukan perawatan badan air, namun luasnya area yang ditumbuhi enceng gondok membuat proses penanganan membutuhkan waktu dan dukungan banyak pihak. Kepala BWS Bali Penida Gunawan Suntoro mengatakan, kendala dalam pembersihan bukan hanya mengangkat gulma dari danau, tetapi juga proses pengangkutan dan pembuangan tanaman yang telah dibersihkan. Karena itu keterlibatan masyarakat, pemerintah daerah, dan instansi terkait menjadi faktor penting dalam mempercepat penanganan.
16: Pembersihan ini sebenarnya kita rutin lakukan, tapi memang membutuhkan waktu yang lama. Karena sebenarnya yang dibutuhkan pada saat itu adalah ketika ada pasukan atau ada personil di darat untuk bisa mengangkut dan membuang gulma, tanaman-tanaman. Tugas kami memang adalah melakukan perawatan-perawatan untuk badan air sehingga tetap terjaga badan airnya ini.
8: Ia mengapresiasi kegiatan pembersihan yang dilakukan secara bersama-sama karena dinilai mampu mempercepat pemulihan kondisi Danau Buyan. Menurutnya persoalan enceng gondok tidak bisa diselesaikan oleh satu pihak saja, melainkan memerlukan sinergi dan komitmen bersama.
16: Dengan kegiatan ini sangat baik sekali dan kami sangat apresiasi sekali sehingga akan mempercepat proses pembersihan gulma yang ada di Danau Buyan ini. Dan memang tetap ke depannya tetap kita akan melakukan pemeliharaan untuk badan air di Danau Buyan ini bekerja sama dengan BKSDA.
8: Gunawan menjelaskan keberadaan enceng gondok dalam jumlah besar berpotensi mengganggu keseimbangan ekosistem dan fungsi sumber daya air. Selain dapat mempengaruhi habitat alami di danau, pertumbuhan gulma yang tidak terkendali juga berdampak pada upaya konservasi dan pemanfaatan air oleh masyarakat. Menurut dia, pemulihan kondisi Danau Buyan akan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat sekitar. Air danau dapat dimanfaatkan dengan lebih baik, sementara kelestarian lingkungan di kawasan danau juga tetap terjaga untuk mendukung kehidupan masyarakat dan ekosistem di sekitarnya. BWS Bali Penida berharap semangat kolaborasi yang telah terbangun dalam kegiatan pembersihan Danau Buyan beberapa waktu lalu dapat terus dipertahankan. Dengan dukungan seluruh pemangku kepentingan, ancaman enceng gondok di Danau Buyan diharapkan dapat dikendalikan sehingga fungsi danau sebagai kawasan konservasi dan sumber kehidupan masyarakat tetap terpelihara. Reporter Sukasa Brata Winangun melaporkan.
17: Berita olahraga. Berita olahraga.
3: Jepang menunjukkan performa impresif dengan menaklukkan Tunisia 4-0 pada laga grup F Piala Dunia FIFA 2026. Kemenangan meyakinkan ini membawa samurai biru semakin dekat ke babak gugur sekaligus mempertegas status mereka sebagai salah satu wakil Asia yang patut diperhitungkan.
18: Kalau dari Asia saya berharap Jepang, mudah-mudahan Jepang bisa memberikan kejutan-kejutan.
19: Jepang tampil dominan saat membungkam Tunisia dengan skor telak 4-0 pada grup F Piala Dunia FIFA 2026 kemarin. Kemenangan ini membuat samurai biru semakin dekat mengamankan tiket ke babak 32 besar. Pengamat sepak bola Bali Mario Kundus Bano kepada RRI menilai hasil tersebut semakin memperkuat peluang Jepang menjadi salah satu tim kejutan pada Piala Dunia 2026. Menurutnya, meski negara-negara kuat dari Eropa serta Amerika Latin masih menjadi favorit, peluang munculnya kekuatan baru tetap terbuka. Ia berharap Jepang mampu menghadirkan kejutan yang dapat mengangkat nama sepak bola Asia di panggung dunia.
18: Kalau dari Asia saya berharap Jepang, mudah-mudahan Jepang bisa memberikan kejutan-kejutan sehingga mengangkat nama Asia itu sendiri. Mumpung kuotanya sudah ditambah gitu, jadi tolong tunjukkan gitu kan, kita berharap begitu.
19: Mario menambahkan, dinamika sepak bola terus berkembang, sehingga tidak menutup kemungkinan akan lahir kuda hitam baru pada turnamen kali ini. Selain Jepang, ia menilai negara-negara Asia maupun Afrika memiliki peluang memanfaatkan kesempatan untuk bersaing lebih jauh.
18: Dinamika sepak bola terus berjalan, dan saya malah yakin mungkin akan ada kejutan baru. Bisa saja negara-negara Asia ini bisa-bisa muncul, atau negara Afrika yang selama ini tidak muncul, dengan kesempatan ini bisa aja muncul.
19: Kemenangan atas Tunisia menjadi modal berharga bagi skuad asuhan Haji Memoriasu untuk menatap laga terakhir Grup F menghadapi Swedia pada Kamis 25 Juni 2026. Hasil positif pada pertandingan tersebut akan semakin memperbesar peluang Samurai Biru melaju ke babak gugur, sekaligus mempertegas status mereka sebagai salah satu wakil Asia yang patut diperhitungkan pada Piala Dunia 2026. Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan.
3: Mengakhiri Lintas Bali Nusa Tenggara Barat hari ini, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita diantaranya. BI memprioritaskan kebijakan moneter yang berorientasi pada stabilitas ekonomi, khususnya menjaga kestabilan nilai tukar rupiah. Sementara itu, Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng mencatat angka kasus stunting terus menunjukkan tren penurunan dalam beberapa tahun terakhir, seiring masifnya pelaksanaan program promotif dan preventif melalui penyuluhan kesehatan posyandu serta pemantauan pertumbuhan anak secara rutin. Dari Studio Pro 1 RRI Singaraja, saya Tris Januartini mengucapkan terima kasih. Selamat sore dan sampai jumpa.
0: Demikian Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saya pernah menonton sebuah video yang bagi saya cukup menarik, menarik dan ya bisa dibilang provokatif, dari salah satu pakar filsafat di Indonesia, yaitu saudara Rocky Gehrl. Dia mengatakan bahwa ateis itu dilindungi di Indonesia oleh Pancasila karena kita punya sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Atas dasar kemanusiaan, maka ketika seseorang menjadi ateis, maka dia tidak kehilangan haknya sebagai warga negara atau sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Ini pendapat yang menarik. Begini, saudara dan saudari yang saya kasihi. Pancasila, sila pertamanya kan memang ketuhanan yang Maha Esa. Sebetulnya, ini prinsip yang luhur tentang kesadaran ketuhanan. Tidak peduli orang itu mengakui sebagai apa, sebagai orang religius atau orang ateis, faktanya adalah semua bersumber pada keberadaan yang tanpa batas. Pada diri setiap orang ada esensi ketuhanan. Tidak peduli sekali lagi orang itu mengakui sebagai apa. Maka sila pertama Pancasila itu mengajak kita untuk sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang universal, yang membuat kita sungguh-sungguh bisa menyadari keberadaannya lewat kasih yang terlimpah sepanjang waktu, lewat kuasanya yang tanpa batas yang selalu melingkupi segala keberadaan. Kita sungguh-sungguh menghayati keberadaan Tuhan di setiap tarikan dan hembusan nafas kita. Dan tentu saja, kalau kita melakukan pola-pola berkesadaran ketuhanan seperti ini, kita akan punya watak kemanusiaan yang universal. Dari situ, kita akan menghargai setiap orang yang tengah berproses mencari kebenaran menurut versinya masing-masing. Dalam hal ini, orang menjadi ateis adalah pilihan individunya. Dan tentu itu bagian dari prosesnya mencari kebenaran. Maka, ya tentu saja tidak layak kalau orang seperti ini kita usir dari negara kita. Yang diusir adalah kalau kita menemukan orang yang melarang orang lain untuk berketuhanan sesuai dengan kemerdekaannya. Yang perlu dilarang adalah ketika ada orang mengintimidasi orang lain untuk mengikuti apa yang menjadi keimanannya. Tetapi ketika orang masing-masing sedang berproses dalam kemerdekaannya, sembari betul-betul menjaga harmoni, tentu tidak ada hak bagi kita untuk melarang siapapun tetap menjadi bagian dari bangsa Indonesia.

0: Wih, tas baru nih.
1: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
0: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
1: Ya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
0: Oh, ini asli produk dalam negeri.
1: Wah,
0: anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.
2: Cintailah Indonesia, cintailah produk dalam negeri.
3: Pro 1.
4: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz.

0: Meli. Udah pegangan aja yang kuat biar cepat sampai.
1: Aduh mas, jalannya curam. Tolong jangan asal nyalip dong, aku takut.
0: Asik kan, kita salip aja trik ini, lambat banget jalannya.
1: Tapi mas, di depan tuh masih ada tikungan. Takutnya ada kendaraan lain nongol tiba-tiba.
0: Ah, jangan banyak omong.
2: Berkendara di jalan seperti dua perjanjian tak tertulis, menabrak dan tertabrak. Tentunya keduanya tidak kita inginkan terjadi. Niatkan perjalanan Anda selamat dan berdoa sebelum berangkat. Pro 1 RRI Singaraja.

0: salah dan aku minta maaf. Udah.
1: Loh, kayak gitu ya cara minta maaf?
0: Terus harus gimana lagi?
1: Agitahe, burukku, anakku Naburju. Dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan. Akan tetapi, bagaimana caramu mengatakan? Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percumanya itu buruk. Itu dapat buruk.
2: Iya sih, Pak. Aku salah, Pak. Aku minta maaf ya, Pak. Aku benar-benar minta maaf ya, Pak.
1: Gitu kan enak dengarnya.
3: Pro 1 RRI Singaraja.

0: Jangan ganggu ya.
1: Swastiastu. Kok bawa asap ya, Bu?
0: Waduh, jangan-jangan anak kita, Pak. Tadi dia pinjam korek sama ibu.
1: Ibu, kok ceroboh sekali sih? Sedang ngapain di sini, Nak?
2: Sedang bakar-bakaran.
1: Bu.
0: Ya, Pak.
1: Jangan biasakan ngasih korek api sama anak kecil. Gimana kalau terjadi kebakaran? Tidak hanya rumah yang ludes, jiwa juga bisa melayang, Bu. Ingat, korek bukan mainan.
3: Pro 1.
4: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz.

0: Baik teman-teman lagu Indonesia ya, sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda pendengar di playlist kita untuk sore hari ini ya. Dan waktunya kami akan ajak Anda umat Hindu Sedharma untuk mengaturkan puja Tri Sandia, dan tentunya cara tembang Dewata juga akan hadir saat lagi untuk Anda ya pendengar. Serta adzan maghrib akan kami kumandangkan pada pukul 18:14 menit untuk wilayah Singaraja dan sekitarnya. Tetaplah bersama Pro 1 RRI Singaraja.
1: Kepada umat Sedharma, kita hening sejenak menghaturkan puja Tri Sandia.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.

0: Salah satu desa yang terletak di Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng, yaitu Desa Les, memiliki kesenian berupa tarian tapel ngandong. Tarian tapel ngandong ini sudah menjadi seni hiburan turun-temurun. Pertama kali, pemeran tapel ngandong ini diperankan oleh juru penyari Kanderase dan anak-anaknya. Ketika sudah meninggal, dilanjutkan oleh juru penyari Kanmail dengan penarinya Dengah Sri Kanti. Tapel ngandong ini bukan tarian sakral, tetapi sebuah tarian yang mengisahkan tentang seorang dadong atau nenek tua yang menggendong pria. Konon, awalnya bukan tapel ngandong namanya, tetapi dadong reyot. Kemudian seiring berkembangnya zaman, muncullah ide tapel ngandong. Pementasan tapel ngandong ini hanya dipentaskan pada hari-hari tertentu saja, seperti pawai Hut Kota Singaraja, penyambutan anggota dewan, hari raya pengerupukan, dan lain sebagainya. Tarian tapel ngandong tidak membutuhkan banyak teknik. Teknik tarian ini hanya mengikuti pola gerak kepala dengan kaki. Gamelan yang mengiringinya adalah tek-tekan. Tek-tekan adalah kentungan. Di Bali disebut kul-kul yang dibuat dari bambu. Saat hari tumpek atau sebelum pentas, tapel ngandong dibuatkan sesajen sederhana berupa ajengan dan canang sari.
1: Pro 1 RRI Singaraja.

0: Sampunan laling ye. Pirengan tembang dewate jam 6 ngantos jam 7 wengi. Ring RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.

Pendengar, pada lambang Provinsi Bali ada tulisan Bali Dwipejaya yang memiliki arti Jayalah Pulau Bali. Tidak hanya di tingkat provinsi, di tingkat kabupaten juga memiliki semboyan dan julukan masing-masing. Kabupaten Badung dengan julukan Bumi Keris memiliki semboyan Sure Dharma Raksasa, artinya kewajiban pemerintah adalah melindungi kebenaran atau rakyat. Kabupaten Bangli dengan julukan sebagai Bumi Loloh memiliki semboyan Bukti-Bukti Bakti, artinya berbakti kepada Tuhan dan negara untuk mewujudkan cita-cita luhur yaitu masyarakat adil dan makmur. Slogan Kabupaten Buleleng adalah Singa Ambara Raja yang melambangkan kelincahan dan semangat kepahlawanan rakyat Buleleng. Dengan julukan Bumi Panji Sakti, Buleleng terkenal dengan slogan Jelemelah Gumigelah, artinya bangga akan potensi yang dimiliki. Denpasar, dengan julukan Paris Pan Bali, memiliki moto dengan slogan Pura Dipe Bare Bawana, artinya kewajiban pemerintah adalah meningkatkan kemakmuran rakyat. Kabupaten Gianyar, dengan julukan Bumi Seni, memiliki moto atau semboyan Dharma Raksate Raksite, artinya barang siapa berbuat dharma, ia akan dilindungi oleh dharma itu sendiri. Kabupaten Jembrana, dengan julukan Bumi Mekepung, memiliki moto Tri Anante Bakti, artinya, tiga pengabdian yang kekal, yakni mengabdi kepada Tuhan, kepada tanah air, dan kepada hidup. Kabupaten Karangasem, yang dijuluki sebagai Bumi Lahar atau Bumi Megibung, dan The Spirit of Bali, memiliki moto Raksakang Dharma Prahita, artinya karena perlindungan dharma atau agama mencapai kesejahteraan rakyat. Kabupaten Kelungkung, dengan julukan Bumi Serombotan, memiliki moto atau semboyan Dharmaning Satria Mahotama, artinya kewajiban seseorang yang berjiwa satria sungguh mulia. Kabupaten Tabanan, dengan julukan Bumi Lumbung Padi, memiliki moto atau semboyan Sadu Mawang Anuraga, artinya setia dan bijaksana dalam menjalankan dharma demi kecintaan kepada rakyat. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz.

0: informasi dan inspirasi.
1: 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.
2: Pro 1.
1: Pro 1,
3: kanal informasi dan inspirasi.

wacike, berkata yang baik, sopan dan benar atau wacike, dan berbuat yang jujur, baik dan benar atau kayike, adalah inti dari konsep Trikaya Parisuda.

0: Masih di acara Tembang Dewata kita ya. Dan sebelum kita lanjut mendengarkan lagu pop Bali berikutnya, Trif mau hadirkan satu informasi ya, terkait saat ini loloh Bali ya, minuman tradisional kembali dilirik oleh generasi muda. Nah, di tengah maraknya minuman kekinian dan juga berbagai minuman yang berbahan impor ya, nah loloh Bali ternyata pendengar justru kembali menarik perhatian generasi muda. Loloh merupakan minuman tradisional yang menawarkan cita rasa khas dan memiliki nilai kearifan lokal yang kuat. Loloh merupakan minuman herbal khas Bali yang dibuat dari bahan-bahan alami seperti dedaunan herbal. Ramuan ini memiliki kombinasi rasa unik ya, seperti asam, kemudian ada manis, asin, dan sedikit pedas. Dan hal ini dikarenakan terdapat berbagai campuran daun, akar, buah, ataupun rempah-rempah yang digunakan ya dalam pembuatan loloh Bali. Nah, pendengar, melansir dari sciencedirect.com, penelitian etnobotani mencatat bahwa masyarakat Bali menggunakan sedikitnya 51 jenis tanaman dalam berbagai racikan loloh yang diwariskan secara turun-temurun. Nah, secara tradisional, loloh dikonsumsi untuk membantu menjaga kesehatan dan juga mengatasi berbagai keluhan ringan. Ada banyak sekali ya tentunya jenis loloh yang dikenal oleh masyarakat Bali. Salah satunya yang populer adalah loloh cem-cem ya. Kemudian ada juga loloh kunyit, daun sirih ya. Kemudian ada juga loloh daun tiba dan sebagainya. Dan tentunya pendengar, untuk setiap jenis loloh tersebut memiliki cita rasa dan juga karakteristik yang berbeda ya. Ini tergantung dengan bahan utama yang digunakan. Ada yang rasanya segar, ada yang agak pahit, kemudian ada yang asam, kemudian manis ya, hingga ada pun juga dengan sentuhan sedikit rasa pedas. Nah, meningkatnya minat generasi muda terhadap loloh ternyata tidak lepas dari tren gaya hidup sehat yang berkembang dalam beberapa tahun terakhir ini pendengar. Jadi banyak sekali anak muda yang saat ini mulai mencari alternatif minuman yang dianggap lebih alami ya, dibandingkan dengan minuman-minuman yang tinggi gula yang saat ini juga beredar begitu ya. Jadi selain faktor kesehatan, kebangkitan loloh juga didorong oleh meningkatnya apresiasi terhadap produk-produk lokal. Karena generasi muda saat ini semakin bangga mengkonsumsi dan mempromosikan warisan kuliner daerahnya sendiri. Jadi banyak sekali ya, kita bisa lihat di media sosial begitu, banyak produk loloh juga saat ini sudah dikemas dengan desain botol yang modern ya, dipadukan dengan strategi pemasaran digital. Jadi ini tentunya menunjukkan bahwa warisan budaya pendengar dapat beradaptasi dengan perkembangan zaman ya. Jadi kembalinya popularitas dari loloh Bali ini tentunya menjadi penanda ya, bahwa tradisi itu tidak selalu kalah oleh modernisasi. Jadi dari warung sederhana hingga kafe modern saat ini telah mulai menyajikan loloh ya sebagai simbol perpaduan antara warisan budaya Bali dan juga gaya hidup masa kini. Ya, informasi tadi terkutip dari laman berita rri.co.id, dan tentunya Anda juga bisa mengakses ya berita-berita lainnya melalui portal berita resmi kami rri.co.id. Nah, pendengar, setelah Tembang Dewata ya, kami akan hadirkan ya kembali lagu-lagu populer tentunya di playlist Singer Raja sore hari ini, serta nantikan juga kami ajak Anda pukul 19.30 waktu Indonesia Tengah untuk menyimak mimbar agama Katolik ya bersama Beatrix Josefina SAG ya, dengan topik perkawinan Katolik, panggilan kasih yang kudus dan seumur hidup. Dan terima kasih tentunya atas kebersamaan Anda pendengar. Nantikan juga Lintas Singa Raja Malam yang juga menemani Anda ya dengan berbagai acara tentunya yang akan menemani ruang dengar Anda ya, bersama Mbak Eni yang akan menemani Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam.
1: kanten tembang-tembang pop Bali sani kunggahang saking stasiun radio Dwi ini sani makin ngiring biar sayang tembang selanturnya nih.

0: informasi dan inspirasi.
1: 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.
2: Pro 1.

0: pendengar, pernah punya karya tapi takut ditiru orang lain? Mulai dari lagu, tulisan, desain, logo usaha, sampai produk kreatif, semua itu bisa dilindungi lewat hak kekayaan intelektual atau HKI. Pemerintah terus mendorong para kreator dan pelaku UMKM lokal untuk mendaftarkan HKI agar karya lebih aman, bernilai, dan diakui secara hukum. Prosesnya kini semakin mudah dan bisa diakses secara online. Ingat, melindungi karya berarti menghargai jerih payah sendiri.
1: Halo adek, siapa yang jemput?
2: Kenapa kamu nanya?
1: Rumahnya di mana?
2: Kamu nanya.
1: Sini sama om, kamu mau es krim nggak?
2: Kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Sini aku kasih tahu ya, pesan ibu dilarang berbicara dengan orang asing. Kalau bertindak kasar, aku diminta untuk lari dan berteriak minta tolong. Aku diminta berkata tidak kepada orang yang berani menyentuhku. Aku juga diminta untuk melapor pada petugas berseragam bila dipaksa. Kamu nengi, kamu bertanya-tanya. Wow.
3: Banyak orang yang masih mengurung diri dan menyembunyikan penyakit kankernya. Tidak semua masyarakat mengetahui gejala dan upaya untuk melakukan penanggulangan kanker yang terjadi. Banyak penderita yang datang ke rumah sakit dengan kondisi yang sudah parah. Hal tersebut tentu juga akan menghambat proses penyembuhannya. Dalam buku Aku Menang Atas Kanker memberikan sebuah gambaran pola hidup yang sehat, upaya pencegahan kanker, mendeteksi kanker, dan pengobatan penyakit kanker. Terdapat tulisan mengenai kisah seseorang yang berhasil sembuh dari penyakit kanker. Dr. Alvita Dewi Siswoyo, beliau adalah seseorang yang pernah menderita dua jenis kanker, yaitu retinoblastoma atau kanker retina, dan primitive neuroectodermal tumors atau kanker syaraf. Beliau terus memotivasi dirinya bahwa kebahagiaan, kesuksesan, dan kesembuhan tidak akan bisa datang sendirinya tanpa kita berani memperjuangkannya. Kisah yang dituangkan dalam buku ini diharapkan menjadi motivasi untuk orang-orang yang sedang berjuang dalam melawan kankernya. Kesembuhan akan muncul dari semangat disertai usaha medis dan juga doa. Buku Aku Menang Atas Kanker, karya Yayasan Kanker Indonesia Cabang Daerah Istimewa Yogyakarta, terbit tahun 2013 dengan ketebalan 159 halaman.
4: Literasi Esensi Buku, persembahan Radio Republik Indonesia Singaraja.
5: Rosatu RRI Singaraja.
6: Miliar-miliar, juta-juta, ratus-ratus sekian kemungkinan orang di dunia. Kamu dapatnya aku, tampang tak seberapa, keren juga relatif. Tapi masalah funny, bolehlah.

Selamat berjumpa kembali sobat-sobat Katolik yang terkasih dalam Kristus Tuhan kita. Kembali kita berjumpa pada kesempatan yang sangat berahmat ini. Saya Beatrice Yosefina, penyuluh agama Katolik Kabupaten Buleleng, mengisi malam pada hari ini dengan mimbar rohani Katolik. Sobat-sobat Katolik, hari ini saya akan membawakan permenungan kita dengan sebuah katekese yang bermakna. Nah, biasanya di hari-hari yang lalu itu kita permenungan ya, modelnya itu sebuah renungan. Namun pada kesempatan ini saya akan membawakan sebuah katekese, yaitu sebuah pengajaran atau pengetahuan yang bertemakan tentang perkawinan Katolik. Oke, sobat-sobat Katolik yang terkasih, para pendengar yang setia mimbar rohani Katolik, mungkin saja di sini pendengar ada yang sudah menikah atau yang masih lajang menunggu jodohnya. Seperti itu ya. Nah, sobat-sobat Katolik, perkawinan Katolik itu adalah panggilan kasih yang kudus dan berlaku seumur hidup. Jadi di sini, perkawinan bukan hanya sekedar ikatan antara pria dan wanita ya. Untuk itu, sebelum kita memasuki lebih mendalam tentang tema pada hari ini, kita tandai diri kita dulu mendahului dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Seperti yang saya tadi bilang, bahwa perkawinan bukan hanya sekedar ikatan antara pria dan wanita. Tetapi di dalam panggilan kita sebagai orang Katolik, perkawinan juga merupakan panggilan suci dari Tuhan. Sebuah sakramen yang menguduskan, mempersatukan, dan menjadi jalan menuju keselamatan. Melalui katekese hari ini, mari kita bersama-sama memahami makna perkawinan Katolik, sifat-sifatnya, tujuan, dasar dan ajaran gerejanya, dan lain sebagainya. Ya. Di dalam pembahasan ini, saya akan membahas menjadi beberapa poin. Ya. Poin yang pertama, tentang perkawinan Katolik. Dalam Gereja Katolik, perkawinan dipahami sebagai sakramen, yaitu tanda kehadiran Tuhan yang nyata dalam kehidupan manusia. Menurut Katekismus Gereja Katolik 1601, dikatakan bahwa perjanjian perkawinan yang dengannya seorang pria dan seorang wanita membentuk kebersamaan hidup seluruhnya menurut kodratnya, terarah pada kesejahteraan suami istri serta kelahiran dan pendidikan anak. Telah diangkat oleh Kristus Tuhan menjadi sakramen antara orang-orang yang dibaptis. Artinya bahwa perkawinan Katolik bukan hanya sekedar kontrak atau kesepakatan manusia, tetapi merupakan perjanjian suci di hadapan Tuhan. Dalam kitab hukum kanonik, kanon 1055 paragraf 1, itu menjelaskan bahwa perjanjian perkawinan dengan mana seorang pria dan seorang wanita membentuk persekutuan seluruh hidup menurut kodratnya terarah pada kesejahteraan suami istri serta kelahiran dan pendidikan anak. Artinya di sini, perkawinan adalah sebuah persekutuan bertujuan pada kebahagiaan pasangan, terbuka dan terarah terhadap kelahiran anak, diangkat menjadi sakramen oleh Kristus. Nah, yang kedua, di poin yang kedua ini ya, sobat-sobat Katolik, itu tentang sifat-sifat perkawinan Katolik.
Dalam kitab hukum kanonik pada kanon 1056 menegaskan bahwa sifat perkawinan adalah kesatuan atau monogami, yang artinya perkawinan hanya antara satu pria dan satu wanita. Sifat yang berikutnya adalah tak terceraikan, berlaku seumur hidup. Perkawinan berlangsung seumur hidup, yang artinya perkawinan hanya satu pria dan satu wanita, tidak dapat diputuskan oleh manusia kecuali maut. Hal ini ditegaskan dalam Gaudium et Spes artikel 48, bahwa perkawinan merupakan persekutuan hidup yang permanen dan setia. Jadi mungkin yang di sini sobat-sobat Katolik yang sudah memiliki pasangan, yang sudah menikah, bisa mengingat kembali janji perkawinannya waktu di depan altar ya, seperti apa. Atau perasaannya ketika menjalani atau menuju dari belakang mau ke depan altar nih, deg-degannya itu seperti apa ya. Nah, poin berikutnya adalah tentang tujuan perkawinan Katolik. Kitab hukum kanonik pada kanon 1055 dan 11.034 menegaskan bahwa tujuan perkawinan Katolik yang pertama adalah kebaikan suami istri. Perkawinan menjadi tempat pasangan bertumbuh dan setia, saling mendukung dan saling menguatkan tentunya. Yang berikutnya, tujuan yang berikut adalah kelahiran dan pendidikan anak. Perkawinan di dalam gereja Katolik itu terbuka terhadap kehidupan, menerima anak sebagai anugerah Tuhan dan mendidiknya di dalam iman. Jadi, gimana nih sobat-sobat Katolik, kira-kira sudah pernahkah mendengar terkait hal-hal yang tadi saya katakan? Saya rasa pasti sudah pernah ya, karena sebelum kita menikah itu ada kursus persiapan perkawinan atau katekese persiapan perkawinan namanya. Ya. Atau apakah kita diingatkan kembali tentang hakikat perkawinan Katolik yang sudah kita jalankan? Khususnya untuk sobat-sobat Katolik yang sudah menikah atau yang sudah berkeluarga, pasti banyak mengalami pengalaman-pengalaman seru dalam menjalani bahtera rumah tangga. Baik itu pengalaman-pengalaman yang menyenangkan, pengalaman yang bahagia, atau mungkin pengalaman sedih, susah, kecewa, marah, atau apapun itu deh. Nah, sobat-sobat Katolik, dalam refleksi saya pribadi, ini refleksi saya pribadi ya, karena saya juga sudah menikah, bahwa di dalam setiap kehidupan perkawinan pasti ada tantangan, pasti ada tantangannya. Namun, jika dihadapi dengan komitmen bersama dalam janji perkawinan yang sudah kita ucapkan di hadapan imam dan Kristus, serta dibarengi dengan komunikasi yang jujur dan terbuka antar suami istri, tantangan apapun itu dapat kita hadapi bersama dan menjadikan hubungan perkawinan semakin kuat. Itu refleksi saya pribadi. Mungkin sobat-sobat Katolik dan para pendengar yang luar biasa itu punya refleksi sendiri tentang kehidupan perkawinan, tentang kehidupan berkeluarga yang sudah dijalani. Ya, dan semoga refleksi saya juga sama ya. Ya. Nah, baiklah, kita lanjutkan katekese perkawinan kita kembali tentang Gereja Katolik. Poin yang berikutnya ingin saya tekankan itu adalah tentang persetujuan perkawinan. Dalam kitab hukum kanonik pada kanon 1057, perkawinan terjadi karena persetujuan bebas dari kedua mempelai. Persetujuan
pihak-pihaklah yang membuat perkawinan itu terjadi. Artinya, di dalam perkawinan Katolik tidak boleh ada paksaan. Harus dengan kehendak bebas antara kedua mempelai, baik itu yang perempuan maupun yang laki-laki. Dan harus sungguh-sungguh siap. Kesiapan di sini baik secara mental dan juga tanggung jawab ya. Poin yang kelima adalah perkawinan sebagai sakramen. Sobat-sobat Katolik yang terkasih, perkawinan Katolik adalah salah satu dari 7 sakramen gereja. Artinya, dalam perkawinan Tuhan sendiri hadir dan memberkati pasangan suami istri. Kanon 1055, paragraf yang kedua, dikatakan bahwa perkawinan antara orang-orang yang dibaptis merupakan sakramen, yang mana artinya adalah melalui sebuah perkawinan atau melalui sakramen perkawinan, perkawinan Katolik adalah sakramen merupakan tanda dan sarana kasih dan keselamatan Allah yang nyata bagi umat manusia. Melalui sakramen perkawinan, Tuhan hadir dalam kehidupan keluarga. Melalui sakramen perkawinan, pasangan menerima rahmat Tuhan. Dan melalui sakramen perkawinan, pasangan dipanggil untuk menjadi keluarga yang kudus. Keluarga Katolik juga disebut sebagai gereja rumah tangga atau ekklesia domestika, bahasa kerennya ya. Hal-hal ini juga ditegaskan dalam Lumen Gentium artikel 11, bahwa keluarga adalah gereja kecil di mana tempat iman bagi anak-anak mulai bertumbuh. Jadi iman awal dari anak-anak itu bertumbuh dari keluarga. Poin yang keenam tentang perkawinan Katolik adalah persiapan perkawinan. Kanon 1063, gereja mengajarkan pentingnya persiapan perkawinan. Maka di sini gereja wajib membantu umatnya dalam persiapan perkawinan. Mungkin sobat-sobat Katolik pernah mendengar istilah KPP. Ya benar sekali ya, KPP adalah katekese persiapan perkawinan atau kursus persiapan perkawinan. Jadi KPP ini merupakan wadah yang oleh gereja Katolik sebagai sarana untuk membantu umat dalam mempersiapkan perkawinan, membantu pasangan atau calon pasangan ya, calon pasangan dalam mempersiapkan perkawinan mereka. Jadi dalam KPP ini berbentuk pengajaran yang akan diajarkan oleh para fasilitator KPP gereja untuk para calon-calon pasutri. Dulu pun sebelum saya menikah ada KPP yang harus dihadiri oleh baik yang perempuan ataupun yang laki-laki. Jadi tidak boleh sendiri-sendiri menghadirinya ya. Dan ini berlangsung sekitar satu atau dua bulan ya, tergantung gereja, otoritas gerejanya. Jadi melalui KPP, para calon pasutri akan mendapat pengetahuan dan pendampingan pasangan untuk semakin mantap dalam memutuskan ikatan perkawinan ke depannya. Ini sebabnya ada katekese perkawinan atau yang disebut KPP tadi. Dan di setiap gereja Katolik itu wajib ya dilalui sebelum kita menikah. Poin yang ketujuh adalah bagaimana perkawinan Katolik itu berlangsung. Hal ini termuat dalam Kitab Hukum Kanonik. Perkawinan Katolik berlangsung dan menjadi perkawinan yang sah jika yang pertama di hadapan imam atau diakon. Berikutnya disaksikan oleh dua orang saksi. Dilaksanakan di dalam gereja. Atau mungkin ada dispensasi jika perkawinan Katolik ini dilakukan di luar gereja.

Kanon menegaskan bahwa suami dan istri memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam membangun kehidupan perkawinan. Dua hal yang sering disebut adalah saling membantu dan saling mengasihi. Jadi, hak dan kewajiban istri saling membantu dan saling mengasihi. Saling membantu itu maknanya apa sih? Suami istri bekerja sama dalam kehidupan sehari-hari, mendukung baik dalam keadaan suka maupun duka, berbagi tanggung jawab dalam keluarga, bersama-sama mendidik anak, menguatkan iman satu sama lain. Artinya, perkawinan Katolik bukan hubungan sepihak, tetapi kerjasama seumur hidup. Suami tidak lebih tinggi dari istri dan istri tidak lebih rendah dari suami. Keduanya merupakan mitra yang setara dalam membangun keluarga. Saling membantu menunjukkan bahwa perkawinan adalah persekutuan hidup yang bukan hanya tinggal bersama. Kewajiban yang berikutnya adalah saling mengasihi. Maknanya di sini adalah mengasihi dengan tulus tanpa syarat, setia dalam keadaan apapun, mau mengampuni pasangan, menghormati satu sama lain, menjaga komunikasi yang baik, dan kasih dalam perkawinan Katolik bukan hanya perasaan, tetapi sebuah komitmen seumur hidup. Kasih ini meneladani kasih Kristus yang setia dan rela berkorban. Jadi untuk saling mengasihi itu berarti kita tidak egois, tidak mudah menyerah, tetap setia dan mengutamakan kebahagiaan bersama. Jadi hak dan kewajiban suami istri ini tertuang dalam kanon 1135 ya. Nah, sobat-sobat Katolik, adapun mungkin tantangan perkawinan di masa kini ya, ini menjadi refleksi saya pribadi. Dan mungkin di luar sana berbeda tantangannya. Nah, ini adalah refleksi saya pribadi. Jadi, tantangan demi tantangan pasti harus kita hadapi di dalam menjalani bahtera rumah tangga. Namun perlu kita sadari bahwa perkawinan zaman sekarang sering menghadapi banyak tantangan. Misalnya yang pertama, kurang komunikasi atau komunikasinya kurang terbuka, egoisme, terus masalah ekonomi atau kurangnya iman. Nah, kurang iman di sini saya artikan bahwa di dalam keluarga pasangan suami istri lemah di dalam hal doa. Namun, sobat-sobat Katolik, perlu kita sadari bahwa Tuhan itu selalu hadir memberi kekuatan. Hanya kekuatan dari Tuhan itu sadar enggak bahwa Dia itu selalu ada? Nah, kitanya lagi kembali ini, sadar enggak bahwa Tuhan itu selalu mendampingi kita nih di dalam perkawinan, di dalam mengarungi bahtera perkawinan. Seperti halnya Pengkhotbah bab 4 ayat 12 dikatakan bahwa tali 3 lembar tidak mudah diputuskan. Maksudnya, suami, istri, dan Tuhan itu menjadi kekuatan di dalam keluarga. Jadi tali 3 lembar itu adalah suami, istri, dan Tuhan. Itu menjadi kekuatan di dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Sobat-sobat Katolik yang luar biasa, sebelum saya mengakhiri katekise tentang perkawinan Katolik hari ini, mari kita bersama-sama mencoba untuk merenungkan beberapa pertanyaan berikut. Kita renungkan, jawab sendiri di dalam hati ya. Sudahkah kita menjaga kesetiaan dalam perkawinan? Sudahkah kita menjadikan keluarga sebagai tempat doa? Sudahkah kita saling mengampuni?

di dalam keluarga. Sudahkah kita menghadirkan kasih Kristus di dalam rumah tangga? Bagi yang sudah menikah, mari kita memperbaharui komitmen perkawinan kita. Bagi yang belum menikah, mari kita mempersiapkan diri dengan matang, karena perkawinan bukan hanya sekedar kebahagiaan sesaat, tetapi panggilan seumur hidup. Sahabat-sahabat Katolik, perkawinan Katolik adalah panggilan kasih, panggilan kesetiaan, dan panggilan menuju kekudusan. Semoga setiap keluarga Katolik menjadi keluarga yang penuh kasih dan damai dan berkat bagi sesama. Maka dari itu, marilah kita menutup katekese hari ini dengan doa, dan kita siapkan hati untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas anugerah keluarga dan perkawinan. Berkatilah setiap pasangan suami istri, kuatkan mereka dalam kasih dan kesetiaan. Jadikanlah keluarga-keluarga Katolik sebagai gereja kecil yang memancarkan kasih Kristus kepada dunia. Kami serahkan semua keluarga ke dalam tangan-Mu Tuhan, dan dengan pengantaran Kristus Tuhan kami dan Juru Selamat kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Semoga berkat Tuhan selalu dan senantiasa menyertai kita.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kami ingin mohon maaf kepada masyarakat karena ketidaknyamanan dengan terjadinya pemadaman bergilir tersebut.
2: Oleh karena itu, arahan Bapak Presiden pada kesempatan ini kami akan mengumumkan stimulus ekonomi di semester kedua.
0: PLN memastikan sistem kelistrikan berangsur normal. Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar 26,34 triliun rupiah untuk stimulus ekonomi. Pemilihan ketua baru Partai Buruh Inggris akan dimulai pada 9 Juli mendatang. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Senin 22 Juni 2026 bersama saya, Lukmantara. Perusahaan listrik negara atau PLN memastikan sistem kelistrikan berangsur normal usai pemadaman bergilir di Pulau Jawa. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
1: Kami ingin mohon maaf kepada masyarakat karena ketidaknyamanan dengan terjadinya pemadaman bergilir tersebut.
3: Direktur Utama Perusahaan Listrik Negara atau PLN, Darmawan Prasojo, menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas pemadaman listrik di Pulau Jawa yang terjadi beberapa waktu lalu. Darmawan mengatakan pemadaman akibat dua pembangkit besar mengalami kendala teknis. Darmawan memastikan sistem kelistrikan telah berangsur pulih seiring dengan berfungsinya salah satu pembangkit. Penjelasan disampaikan Darmawan pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta siang tadi sebelum menghadap Presiden Prabowo Subianto.
1: Kami ingin menyampaikan kabar baik bahwa pemadaman bergilir yang terjadi minggu lalu di Pulau Jawa, mulai kemarin hari Minggu, kondisi sistem kelistrikan di Pulau Jawa mulai membaik dan pemadaman bergilir berhasil diminimalisir. Pasokan energi primer yang sesuai dengan spesifikasi kebutuhan pembangkit baik PLN maupun dari pembangkit milik mitra kami atau independent power producer minggu lalu mulai mengalir, dan untuk itu memperkuat ketahanan dari sistem kelistrikan di Pulau Jawa.
3: Pada kesempatan yang berbeda, Menteri SDM Bahlil Lahadalia menegaskan pemadaman listrik bukan karena stok batubara yang menipis. Pemadaman diakibatkan karena kerusakan pada mesin.
4: Kalau dikatakan bahwa masalah batubara langka itu nggak benar, karena penugasan kita sudah mencapai 170 juta ton. Dan memang ada beberapa treble di beberapa mesin yang disampaikan oleh PLN, dan kita akan selesaikan dalam waktu secepatnya.
3: Darmawan akan melakukan perbaikan tata kelola rantai pasok energi primer dan penguatan pada pembangkit. PLN akan melakukan monitoring selama 24 jam sehingga pemadaman tidak terulang. Presiden Prabowo sendiri telah memanggil Dirut PLN ke Istana Merdeka, namun Dirut PLN tidak memberikan penjelasan terkait dengan hasil pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, LRI Pro 3 Tusmudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar 26,34 triliun rupiah untuk stimulus ekonomi pada semester kedua tahun ini. Selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati. Lena.
5: Pemerintah menilai ketidakpastian global masih tinggi akibat konflik geopolitik di Timur Tengah serta perkembangan di Selat Hormuz. Karenanya kondisi perekonomian domestik masih harus terus dijaga guna mengantisipasi risiko global dan menjaga daya beli masyarakat. Untuk itu, pemerintah tetap memberikan insentif pada semester kedua tahun ini yang terbagi dalam tiga kategori, yaitu insentif untuk sektor transportasi, untuk magang dan vokasi, serta insentif bantuan pangan dengan total anggaran sebesar 26,34 triliun rupiah. Hal tersebut disampaikan Menko Perekonomian Erlangga Hartarto dalam keterangan pers di kantor Kemenko Perekonomian malam ini.
6: kesenian. Dan ini kami sudah ada cara lintas kementerian juga sudah berdasarkan arahan dari Bapak Presiden. Jadi Bapak dimulis dan dikeluarkan oleh pemerintah untuk diselesaikan kerja ini mulanya sekitar 26-34 triliun rupiah. Dimulis juga diselesaikan sekitar 2-4 triliun. Anak-anak dan vokasi sekitar 6-26 triliun. Dan bantuan tangan sebesar 18,64 triliun.
5: Insentif baru yang diberikan pada semester kedua tahun ini, kata Erlangga Hartarto, adalah insentif bagi perajin tahu dan tempe. Insentifnya sebesar Rp2.000 per kilogram untuk bahan baku kedelai jika harganya di atas harga acuan. Kuotanya yang akan diberikan untuk 250.000 ton kedelai dari 2,5 juta ton kebutuhan kedelai. Dalam keterangan pers di kantor Kemenko Perekonomian hari ini juga hadir Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee dan Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi. Dari kantor Kemenko Perekonomian Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Jaksa penuntut umum KPK menuntut pimpinan Blue Ray Cargo dengan tuntutan 3 hingga 2 tahun 6 bulan pidana penjara dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap kepabeanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat hari ini. Muhammad Isnen Suanda melaporkan selengkapnya.
7: Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1 John Phil dengan pidana penjara selama 3 tahun serta pidana denda sejumlah Rp300 juta.
8: Subsidi Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap kepabeanan pada Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan dengan terdakwa pimpinan PT Blue Ray Cargo John Phil dan kawan-kawan. Dalam pembacaan tuntutan, Jaksa Penuntut Umum KPK Muhammad Takdir mengatakan bahwa terdakwa John Fred dan kawan-kawan terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan suap secara bersama-sama. Oleh karenanya, jaksa meminta majelis hakim menjatuhkan hukuman 3 tahun dan 2 tahun 6 bulan penjara untuk para terdakwa.
7: Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 2, Dedi Kurniawan Sukolo, dan terdakwa 3, Antri, dengan pidana penjara masing-masing selama 2 tahun dan 6 bulan, serta pidana denda masing-masing sejumlah Rp200 juta, subsidiar pidana penjara pengganti 80 hari. Nah, memerintahkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan.
8: Sementara itu, advokat pendamping terdakwa John Fred meminta majelis hakim yang dipimpin ketua majelis hakim Brely Yuniar Jinwardi Haskori agar membuka rekening terdakwa yang diblokir oleh KPK.
9: Apa yang sudah kami ulas dalam analisa yuridis kami kaitan dengan uang dan sebagainya, dan sejauh ini memang tidak ada kaitan langsung uang yang diberikan maupun uang yang sudah disita oleh tim penyidik KPK dengan rekening pribadi atas nama terdakwa John Phil, majelis hakim.
10: Nah, ini ada permohonan yang pembukaan rekening pribadi terdakwa. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 ya.
8: Dalam kasus ini, para terdakwa mengaku telah memberikan uang sebesar Rp61 miliar untuk para pejabat Bea Cukai dan Rp30 miliar untuk pegawai Bea Cukai, sehingga total suap yang diberikan mencapai lebih dari Rp91 miliar. Dari Jakarta, Muhammad Isten Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Komisi 7 DPR RI menyoroti pengawasan air minum dalam kemasan atau AMDK guna mendalami efektivitas pengawasan keamanan produk dan perlindungan konsumen. Berikut laporannya bersama dengan Eliana Zahra.
11: Karena itu, kami ingin memastikan bahwa sistem pengawasan.
12: Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Evita Nursanti mengatakan, air minum merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang berkaitan langsung dengan kesehatan, kualitas hidup, dan perlindungan konsumen. Evita menyebut, industri air minum dalam kemasan atau AMDK tidak dapat dipandang hanya sebagai sektor usaha semata, tetapi juga memiliki tanggung jawab besar dalam menjamin keamanan dan kualitas produk yang dikonsumsi masyarakat setiap hari. Hal tersebut ia sampaikan dalam rapat dengar pendapat dengan Kepala BPOM dan Kepala BPKN di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta hari ini.
11: Karena itu, kami ingin memastikan bahwa sistem pengawasan yang dilakukan oleh BPOM maupun perlindungan konsumen yang dijalankan oleh BPKN benar-benar mampu menjawab tantangan yang berkembang, baik dari sisi kualitas produk, perkembangan teknologi industri, maupun meningkatnya ekspektasi masyarakat terhadap perlindungan hak-haknya sebagai konsumen.
12: Menanggapi hal tersebut, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM Taruna Iqrar menjelaskan, pihaknya melakukan pengawasan pre-market dan post-market terhadap AMDK sebagai pangan olahan. Pengawasan dilakukan terhadap aspek keamanan pangan, mutu pangan, gizi pangan, label, dan iklan sesuai ketentuan yang berlaku.
13: Hal ini juga diperkuat oleh peraturan pemerintah nomor 86 2019, bahkan telah diamandemen peraturan pemerintah nomor 1 tahun 2026 bahwa pengendalian pemenuhan persyaratan keamanan pangan, mutu pangan, dan gizi pangan pada pangan olahan diatur dan dilakukan oleh kepala badan dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan masing-masing.
12: BPOM mencatat hasil pengawasan tahun 2025 menunjukkan 39% sarana produksi AMDK tidak memenuhi ketentuan. BPOM menilai angka tersebut masih cukup tinggi dan menargetkan pelanggaran dapat ditekan hingga di bawah 10% melalui penguatan pengawasan serta partisipasi masyarakat. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
14: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Pendengar, petugas PPIH Arab Saudi memberikan apresiasi kepada Jemaah Haji Indonesia serta Kementerian Haji dan Umroh atas kesuksesan penyelenggaraan Haji 2026. Laporannya langsung disampaikan Syariful Alam. Alam.
15: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi pada daerah Turkiya, maka pada hari ini telah selesai dalam menjalankan tugas pengabdian kepada negara sebagai klien tamu Allah di Tanah Suci. Sementara kloter terakhir Jemaah Indonesia yakni SUB 116 telah berangkat dari Mekah ke Madinah dan merupakan pendorongan terakhir Jemaah Haji gelombang kedua. Tugas PPH Arab Saudi yang juga merupakan konten kreator dan artis nasional Adin Abdul Hakim memberikan apresiasi atas kesuksesan penyelenggaraan haji tahun 2026 dan menjadi tonggak sejarah penyelenggaraan haji perdana dari Kementerian Haji dan Umroh. Berikut keterangan dari Adin.
16: Ini acara hajatan Kemenhaj pertama dan kami bertugas sebagai panitia. Alhamdulillah, ya masih ada kekurangan beberapa hal, tapi overall insya Allah baik dan akan segera dimaksimalkan di tahun-tahun berikutnya. Bagaimana sih rasanya menjadi petugas perdana Kemenhaj PPIH Arab Saudi? Jujur berbahagia kan? Memang dari awal kami berangkat sudah mewakafkan diri, tenaga, waktu semuanya untuk para jamaah Haji Indonesia dan rasa haru, bangga dan bersyukur bisa menjadi pelayan para tamu Allah di Tanah Suci.
15: Dan dikatakan Adin dirinya bersyukur telah dilibatkan sebagai petugas haji di Tusi Media Center Haji atau MCH 2026 dan memberikan kesan baik dan terbaik untuk jamaah haji Indonesia. Dan itu, hal itu pun diapresiasi oleh Presiden Prabowo atas kesuksesan penyelenggaraan haji tahun 2026. Ia pun berharap dapat kembali lagi ke Tanah Suci dan kerinduan tersebut hanya bisa terobati dengan kembali ke Mekah yang merupakan Tanah Suci. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Pro Media Center Haji, Pro 3 dari Terus Mudara untuk Indonesia.
0: Dari tanah suci kita beralih ke tanah air, di mana jemaah haji asal Sumatera Barat diimbau segera melapor dan memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan apabila mengalami gangguan kesehatan dalam 14 hari setelah kembali dari Arab Saudi. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Febian Safitra dari RRI Padang. Febian.
17: Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Barat, M. Rizki, kepada RRI mengungkapkan pemantauan kesehatan jemaah haji pasca kepulangan dilakukan bersama Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas 1 Padang. Seluruh jemaah haji yang telah tiba di tanah air berada dalam pengawasan kesehatan selama 2 pekan, guna mengantisipasi kemungkinan munculnya gejala penyakit. Rizki mengingatkan, jemaah haji harus segera memeriksa diri apabila mengalami gangguan kesehatan pasca kepulangan dari Tanah Suci. Nantinya puskesmas melakukan pemeriksaan awal dan apabila diperlukan, penanganan lebih lanjut pasien dirujuk ke rumah sakit pemerintah. Proses dimaksud berada dalam pemantauan dinas kesehatan. Menurut Rizki, langkah ini penting untuk memastikan kondisi kesehatan jemaah tetap terjaga, mengingat jemaah telah menjalani rangkaian ibadah haji yang panjang dan melelahkan.
18: BKK namanya, Balai Kekarantinaan Kesehatan, itu setelah jemaah haji pulang dari Arab Saudi ini, akan terus dipantau kesehatannya 14 hari. Nah, artinya ketika nanti ada jemaah haji kita yang dari kloter 1 sampai kloter 14, pulang mereka, lalu kemudian dalam 14 hari itu ada gejala penyakit yang mungkin cukup panas tinggi dan seterusnya, dimohon itu segera berobat ke puskesmas, lalu puskesmas nanti akan merujuk ke rumah sakit pemerintah. Nah, kalau mesti ada penanganan yang lebih ekstra, karena mungkin ada virus baru dan seterusnya, itu nanti akan diasi atau ditanggulangi oleh pihak terkait.
17: Rizki mengatakan pemulangan 14 kelompok terbang atau kloter di Embarkasi Padang telah usai. Namun masih terdapat 7 haji yang menjalani perawatan intensif di Arab Saudi karena sakit. Rizki menambahkan seluruh haji yang menjalani perawatan berasal dari Sumatera Barat. Jemaah haji yang masih dirawat akan dipulangkan dengan kloter terakhir di Indonesia pada awal Juli mendatang. Apabila masih belum sembuh, maka tetap dirawat di Tanah Suci hingga memenuhi syarat untuk kembali dipulangkan. Dari Padang, Provinsi Sumatera Barat, Febian Syafitra, Pro 3, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Padang, Sumatera Barat, kita beralih ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta, di mana sebanyak 1.271 jemaah haji dari Banten, Jakarta, dan Jawa Barat kembali ke tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta hari ini. Informasi selengkapnya disampaikan rekan kami, Sa'adatu Darain. Ain.
19: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar, dimanapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini mendarat 1.271 jemaah haji dari Tanah Suci, Arab Saudi, di mana kepulangan jemaah haji hari ini masuk dalam fase gelombang kedua. Para jemaah haji yang kembali ke tanah air tergabung dalam 3 kelompok terbang atau kloter dengan 3 kali penerbangan. Mereka tergabung dalam Debarkasi Jakarta Pondok Gede, Debarkasi Banten, dan juga Debarkasi Jakarta Bekasi. Diawali dengan kepulangan 441 jemaah haji asal DKI Jakarta pada pukul 04.55 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan Saudi Airlines SP5298. Disusul 441 jemaah haji asal Jawa Barat pada pukul 07.20 waktu Indonesia Barat pagi tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5304. Kemudian pukul 16.55 waktu Indonesia Barat petang tadi, sebanyak 389 jemaah haji asal DKI Jakarta menggunakan Garuda Indonesia GIA7619. Salah satu jemaah haji asal Banten, Aisyah, mengatakan alhamdulillah ya dapat kembali ke tanah air dan dapat berkumpul kembali dengan pihak keluarga.
20: Ini selama ini sih insya Allah tidak ada kendala. Kita kan tidak ada kegiatan, jadi kita ngambil kegiatan gitu.
19: Diketahui untuk seluruh fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta melayani kedatangan 84 kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali ke tanah air mulai dari 1 Juni secara bertahap hingga 30 Juni 2026 mendatang. jumlah tersebut terdiri dari 8.701 haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 haji debarkasi Banten, dan 4.964 haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu darah NRI Republik 3, terus mengudara untuk Indonesia. Demikian.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Perdana Menteri Inggris Keir Starmer mengumumkan pemilihan ketua baru Partai Buruh akan dimulai pada 9 Juli dan berakhir sebelum Parlemen Inggris kembali bersidang pada September mendatang. Starmer akan tetap menjabat sebagai Perdana Menteri Inggris hingga proses pemilihan itu selesai, serta memastikan serah terima kekuasaan akan berlangsung dengan tertib. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Nonton bareng atau nobar pertandingan Piala Dunia 2026 di halaman stasiun TVRI Kalimantan Barat bukan hanya menjadi ajang hiburan masyarakat, tetapi juga menjadi momen bagi pelaku UMKM penjual jersey atau baju bola. Berikut laporannya bersama dengan William Van Heren.
1: Momen nonton bareng atau nobar pertandingan sepak bola Piala Dunia 2026 di halaman TVRI Kalimantan Barat tidak hanya menjadi ajang berkumpulnya para pecinta sepak bola, tetapi juga dimanfaatkan pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM untuk meraih keuntungan. Salah satunya adalah Adit, penjual jersey bola yang membuka lapak di lokasi nobar. Ia sengaja memanfaatkan tingginya antusiasme masyarakat terhadap perhelatan sepak bola dunia untuk menawarkan berbagai produk jersey kepada pengunjung. Adit juga mengatakan dirinya baru sekitar 1 tahun menjalani usaha penjualan jersey bola.
2: Karena momennya pas buat Piala Dunia kayak gini, seperti ini, banyak dicari sama orang. Momennya pas, baru 1 tahunan di sini. Jualan di sini awalnya ya, awalnya tahu dari internet kalau ada nomor di sini, jadi chat, komunikasi sama orang di sini kalau bisa jualan. Sekarang ya jualan bisa, karena udah buat warga Pontianak nomor di TVRI karena rame dan seru, ada door prize-nya juga.
1: Penjualan jersey tak lengkap jika tanpa penonton setia sepak bola. Salah satu penonton dalam nobar bola gembira, Ria, juga turut hanyut dalam keseruan Piala Dunia 2026. Dirinya pun mengajak serta teman-temannya untuk nobar Piala Dunia di tengah aktivitasnya sebagai mahasiswa.
3: Di tahun ini
4: seru banget, karena tuh banyak hal-hal baru gitu. Tambah lagi kan saya belum lama ini, baru-baru ini nonton bola gitu. Sebelumnya kan enggak, nambah pengetahuan, terus nambah relasi, karena kan di sini ramai, ketemu orang baru gitu.
1: Kehadiran pengusaha UMKM menjadi warna tersendiri dalam pelaksanaan nobar Piala Dunia 2026. Selain menambah semarak suasana, kegiatan ini juga membuka peluang ekonomi bagi masyarakat di tengah tingginya minat terhadap pertandingan sepak bola. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, William Van Heren, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, saya baru saja membaca berita yang menggembirakan, karena ini tentang langkah dan tindakan yang inspiratif dari para pelajar kita. Jadi, di Bekasi, ada siswa dan siswi dari SMK YPM 8 Bekasi yang dengan semangat turun ke sungai, membersihkan sungai, mengangkati sampah yang mengotori sungai, membuat sungai itu kemudian kembali menjadi bersih. Tindakan seperti ini juga dilakukan di tempat-tempat lain, antara lain di SMK YPM 7 Sidoarjo. Mereka melakukan hal yang sama seperti teman-temannya di Bekasi. Tentu saja, di luar yang viral, tindakan-tindakan atau aksi-aksi seperti ini juga dilakukan oleh pelajar-pelajar lain di berbagai daerah. Yang hendak kita garis bawahi adalah memang kita membutuhkan keteladanan. Kita membutuhkan patriotisme yang nyata di dalam keseharian. Kita membutuhkan anak-anak muda yang bisa memberikan solusi atas segala masalah yang nyata. Dan tentu saja, inilah contoh nyata dari pengamalan Pancasila dalam keseharian. Ketika kita berpancasila, menghayati sila-silanya, tentu saja kita tidak bisa hanya bicara tentang hal-hal yang bagus tanpa kita mempraktekannya. Tidak bisa pula kita hanya sibuk mengkritik pemerintah tanpa kita berbuat sesuatu yang nyata dalam rangka memberi solusi terhadap permasalahan yang ada di sekitar kita. Bangsa kita saat ini sungguh-sungguh membutuhkan yang namanya keteladanan, membutuhkan kontribusi yang nyata dari segenap warganya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, ketika semakin banyak orang yang mau memberikan yang terbaik untuk Ibu Pertiwi ini, tentu saja kita punya harapan bangsa ini kembali kepada keadaannya yang harmoni, yang selaras, yang gemah ripah loh jinami, tata tentrem ketara haja. Mereka yang mau menjadi orang-orang yang patriotik, yang mau memberikan solusi atas masalah yang nyata di negeri ini, tentu saja tutup berjasa membuat Pancasila ini menjadi sesuatu yang nyata dan teraplikasikan. Mari perbanyak keberadaan orang-orang yang mau berbakti secara tulus buat negeri ini.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih ingat loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.
2: Herianto, 17 tahun, pelajar SMA.
3: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
2: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
4: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
2: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
5: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
2: Selfie, 44 tahun, karyawan swasta.
6: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
2: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
7: Seandainya dulu tewek terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah etek dan jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, kalian kan?

0: terlewatkan Singa Raja malam ini? Yuk dengerin lagi cuplikannya.
1: Cara efektif ya melakukan personal branding melalui aktivitas komunitas. Yang pertama, pilih komunitas yang relevan, kemudian berkontribusi aktif. Terus yang ketiga, jaga konsistensi dan etika. Yang keempat, dokumentasi dan amplifikasi digital. Nah, jadi buat Anda semuanya penting juga ya untuk mengetahui cara efektif melakukan personal branding melalui aktivitas komunitas.
0: Dengerin Singa Raja malam ini jam 8 sampai jam 12 malam.

0: terlewatkan Singa Raja malam ini, yuk dengerin lagi cuplikannya.
1: Jadi buat Anda yang mungkin bertanya-tanya, seberapa penting sih peran media sosial dalam perkembangan komunitas? Jadi media sosial kini menjadi salah satu ya kekuatan utama dalam membangun dan mengembangkan komunitas. Kehadirannya tidak hanya mempermudah komunikasi, tetapi juga membuka peluang besar untuk kolaborasi dan pertumbuhan. Salah satu perannya yaitu mempermudah komunikasi dan koordinasi, membangun jaringan yang lebih luas, sarana promosi kegiatan komunitas, wadah

0: pada suatu ketika.
1: Ya, masuk.
2: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
1: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau gak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
0: Beberapa hari kemudian.
1: Dek, kamu bisa gak kalau muter lagu Jangan Kenceng-Kenceng? Lagian lagu apa itu? Gak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
2: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
0: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Lagi sibuk ya?
1: Iya nih, lagi cari tempat buat acara pernikahan teman dan untuk acara workshop kantor. Tapi bingung mau di mana?
0: Kenapa nggak di Wantilan RRI Singaraja?
1: Oh, emang cocok?
0: Cocok banget. Tempatnya nyaman, fasilitas memadai, bisa buat upacara adat, rapat, pameran, sampai kegiatan masyarakat.
1: Wah, lengkap ya?
0: Lengkap dong, dan lokasinya strategis. Acaranya jadi lebih tertata dan berkesan.
1: Kalau mau sewa?
0: Langsung aja datang ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 081-558-364-729. Wantilan RRI Singaraja, tempat nyaman untuk berbagai acara.

0: 1 RRI Singaraja.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pendengar Pro 1 RRI Singaraja dimanapun Anda berada, beredar unggahan video di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan sekolah di Indonesia harus belajar memainkan game Dota. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari kompas.com setelah dilakukan penelusuran menggunakan teknik reverse image search dengan memasukkan tangkapan layar, hasilnya mengarah ke unggahan dari kanal YouTube milik Sekretariat Presiden berjudul Live, upacara penyambutan resmi kenegaraan Presiden Prabowo di Republik Prancis pada 28 Mei 2026. Video itu adalah momen Presiden Prabowo berpidato dalam kunjungan kenegaraan ke Prancis pada 28 Mei 2026. Dalam video aslinya, Presiden Prabowo mengatakan bahwa ia akan menginstruksikan sekolah di Indonesia untuk belajar bahasa Prancis.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Pendengar Pro 1 RRI Singaraja dimanapun Anda berada, saatnya kita dengarkan drama radio mini dengan judul Lantai 3 Lorong Kanan, produksi RRI Antikong.

Ada kamar di lantai 3, lorong kanan. Tak istimewa kecuali oleh siapa yang mengisinya. Empat perempuan, empat latar, empat kepala dengan cara pandang masing-masing. Dan satu kamar yang entah cukup atau terlalu sempit untuk semuanya.

0: Akhirnya dapet juga nih kamar. Lumayan lah, aslinya gak pura-pura hidup.
1: Alhamdulillah, mbak-mbak semua sudah masuk ya. Saya Saras dari Jogja, mohon bimbingannya kalau keliru.
2: Halo semua, nama saya Zulaiha, saya asal Pontianak. Datang bertamu tak bawa roti, hanya senyum pengganti hati.
3: Halo, saya Dayu dari Barito, Provinsi Kalimantan Tengah. Wah, kamarnya menghadap barat ya. Bagus, kita bisa lihat matahari terbenam nih.
0: Aduh, kamar kos kok rasa puisi. Tapi seru juga sih.
4: Tidak semua pertemuan dimulai dengan saling paham. Kadang cukup saling hadir. Dapur ini tempat paling jujur. Bumbu tidak bisa berpura-pura. Dan manusia biasanya lebih mudah terbaca di antara wajan dan juga kompor.
1: Mbak-mbak, ini saya masak gudeg. Mungkin agak manis ya, kayak kenangan yang susah dilupakan.
2: Yailah, saya buat laksa. Bumbunya banyak sekali, tapi mau sabar mengolahnya. Macam hati yang agak jatuh cinta.
3: Kalau saya hanya mengukus ubi dan jagung saja nih. Biasalah makanan hutan. Tapi jangan salah, makanan inilah yang bikin kami kuat untuk menempuh sungai.
0: Kalau gue sih bawa ayam geprek. Tapi beli sih, tapi cabenya gue bikin sendiri loh.
1: Mbak-mbak, yang penting itu bukan siapa yang masaknya, tapi dengan siapa kita makannya.

0: Hari itu, nasi tidak hanya menyatukan rasa, tapi juga menghangatkan jarak. Kadang bukan badai yang menghancurkan kapal, tapi retak halus di lambungnya. Dan retak itu datang bukan karena niat, tapi karena beda cara melihat.
1: Aduh, gue gak ngerti nih, kenapa sih lomba pentas budaya kampus harus pakai adat-adat kayak gini? Kenapa gak pakai sesuatu yang umum aja? Casual kek? Yang bisa chill aja gitu bajunya?
2: Karena adat tuh bukan sekadar pakaian, itu tuh lambang, dan itu napas sejarah.
3: Ya, betul itu mbak. Pentas budaya itu bukan untuk menunjukkan siapa yang paling tradisional, tapi siapa yang tidak lupa dari mana ia berasal.
4: Kalau baju adat kami dibuat dari daun dan serat, dipakai bukan untuk bergaya, tapi untuk mengingat ketika kami berada di kampung halaman.
1: Ih, tapi gue gak ngerti. Kayak outsider aja gitu, kayak gak ngerti dunia kalian.

0: yang merasa asing belum tentu ingin menjauh. Kadang, ia hanya belum tahu cara mendekat. Ada hal-hal yang tidak bisa diselesaikan dengan kata-kata, tapi bisa dipahami lewat keheningan bersama. Malam itu mereka tidak berbicara soal budaya, mereka berbicara sebagai manusia.
1: Dulu, aku duduk bersama nenekku di tepi sungai. Kami tak saling bicara, tapi yang pastinya aku tahu, dia percaya padaku.
2: Nenekku juga bilang, ora kabeh kudu dijelaske, kadang cukup dirasake.
3: Saya jadi rindu emak pula. Tapi mungkin di kamar ini saya agak belajar. Kalau rumah bukan selalu tempat, kadang ia adalah rasa yang dibagi.
4: Gua pikir kalau beda harus berisik, harus lawan juga. Tapi ternyata kadang cukup dengerin aja ya, Mbak.

Di bawah langit yang sama, mereka melihat hal yang berbeda. Tapi malam itu mereka mendengar hal-hal yang sama, bahwa tidak semua perbedaan butuh penjelasan. Kadang hanya cukup pengertian.

0: Pagi datang seperti biasa, tapi tidak semua hal kembali seperti semula. Perbedaan mereka tidak hilang, tapi kini tak lagi jadi jarak, melainkan jembatan yang mereka bangun pelan-pelan dengan tawa, air mata, dan sedikit rasa malu.
1: Gue masih gak ngerti sih cara pakai selendang ini. Tapi gue ngerti sekarang, kenapa lo pada pakai semua?
2: Mbak, aku ngerti. Kadang orang yang gak butuh nasihat, cuma butuh didengarkan.
3: Kalau kita duduk semeja, tak perlu tahulah semua lagu. Asal kita bisa ikut dengar. Dah cukup tuh.
1: Di hutan, semua suara mempunyai tempat. Bahkan suara yang paling pelan pun dapat didengar oleh semesta.
0: Lantai 3, lorong kanan. Kamar itu mungkin sudah kosong hari ini, tapi ada yang tertinggal di dindingnya. Bukan cat, tapi cerita akan saling menghargai perbedaan.

0: Jebak Jejak Bali Kini.
1: FM Pro 1 RRI Singaraja, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Om Swastiastu, Rahayu Wengi Semeton Pro 1 RRI Singaraja Jari di Jaman Pemengena Muali Niki GNI Nyari Semeton Sari Mangkin Ring Acara Jebak Jejak Balik Kini Durusan Niki Semeton Nidia Sarasami Sari Arse Jagi Nunas Semang Pak Bali Utawi Megatre Dados Ring 0362 24644 Utawi Ring WhatsApp Pro 1 Ring 0811 3999790. Ege Bina Sopointa Sari Nyari Ini 24644 Yang Sangra Dumun Om Swastiastu, Rahayu Wengi Jebak
1: Om Swastiastu, Rajeng Wangi, Jepang Bali.
0: Inggi, sarang siapa nih kita yang?
1: Pan Lare 3 wase.
0: Inggi, napi temangnya nih Pan Lare?
1: Yanse.
0: Yanse, sana napi?
1: Mamunce, kalian transmigrasi.
0: Kalian transmigrasi. Inggi, durus begitu terus jadi sih deh.
1: Jawa, Taman Negara, Arif Meru, Arif BC, dan semua pennya.
0: Inggi.
1: Sarang sirip juga tinggi.
0: Niki sarang Eni.
1: Ini.
0: Inggi.
1: Ya, sarang Eni, selamat tugas, makasih Eni.
0: Inggi, sesama wali Pan Lare, ring undangan tiga wase, sesama Niki, sampun. Presiden nyaringin ge ring ungi mangkin. Engge semanten ditiang sareng sami kanton niki Eni Sangremuali sira niki sane arse jagi nyaringin ring 24644 niki ge tiang Sangremuali niki Om Swastiastu Rahayu Wengi Jebak.
2: Halo Om Swastiastu Rahayu Wengi Mbak Eni.
0: Inggi Rahayu Wengi Muali Mbak Eni.
2: Napi gater mak.
0: Gater beci ni ke?
2: Iya temangnya dumun.
0: Napi temangnya ni?
2: Temangnya beli nengah.
0: Beli nengah dek ulik ni. Ini jantas. Durus, durus, durus.
2: Majang yang beli biji di Tokyo, Pak Setelajur, Pak Tawan, majang yang Pak Setelah Ajus, Bu Resmi, Ingin Es, Cara Hajang Mengi, sami pen dumun mak.
0: Inggi.
2: Rahajang tugas mak ini.
0: Inggi.
2: Selalu.
0: Suksema, majari mbok Yeni, rewidangan tiga wase nikingge, suksema dahat sampun presiden nyaringin. Malik adiri anik sangre, Om Swastiastu Rahayu Wengi juga.
3: Swastiastu Rahayu Wengi.
0: Inggi, sarang sire.
3: Sarang si Wondo.
0: Pak Banu, apa? Apa kabar Pak Banu?
3: Alhamdulillah baik.
0: Baik, lagunya apa Pak Banu?
3: Lagunya Petali apa setail ampas tebu
0: yang ampas tebu
3: apa setail apa setali
0: sekadi ampas tebu
3: oh setadi
0: kadi sekadi
3: setadi
0: nih yang punyanya Dian apa Putulina
3: yang perempuan
0: ya. Perempuan iya dua-duanya perempuan yang Putulina ya
3: ada sembarang bawanya
0: nih siap salamnya buat siapa Pak Banu silakan
3: barisan yang muda ada Bu Yani ada bisa apa lagi?
0: Tadi ada Pan Lare.
3: Pak Lare ya?
0: Iya, Pan Lare, oh, Pak Lare ada, boleh.
3: Ada Beli Wade.
0: Beli Madi,
3: Beli Widi.
0: Beli Widi Madi.
3: Mas Wawan, Dek Tambang.
0: Nggih.
3: Eli Buyi. Bu Bunga, Bu Kartika Kartini. Bu Resmi, Bu Budi, Bu Bu Meni ada lagi Bu Desa, Bu Yuda, Bu Manda, ada Bu Ketut, Bu Ketut,
0: yeah.
3: Ada Sukrajos, ada Pak Inggris, ada lagi Penaruk Bapak Dimas, ada lagi itu di Banyuwangi Pacip Yomelong semuanya sudah baik ini
0: iya siap
3: nanti kalau bisa masuk lagi
0: oke
3: cuma ini
0: iya
3: makasih waktunya
0: oke sesuai muali majari Pak Banu situ bondo sesuai sama nyaringin sobat tadi yang diri menelpon sama Neni Sangre jebos nggih ke Sangre Muali rahajangwi nalar aturang tiang majang ring beli widi madi ring tek, ring Tokyo nalar Ibu Janura talar si remalih niki Pak Nyoman tetap salam samian mantan bagi Eni Engge sesuai Ibu Janura talar niki rahajang wengi aturang tiang sesumedahat niki talar si remalih niki wenten Bu Ari Beti talar niki rahajang wengi Bu Ari Semeru Mas Wawan talar niki Papa Dimas pun apigatren niki suwi sampun enten nyarengi dumugi setelah kena rahai rahajang semoga ini yang sarang sami durus piragi tiga tembang dumun sanewo sampun ke arse wenten yat sekalian transmigrasi deuli beli nengah talar putulina sekadi ampas tebu durus piragi sarang-sarang.

0: Beli made. Adi nusante gati nganggur dirurungi. Singaturang bakti nih. Rainan jani beli Rainan.
1: Bah, si Nawang nak cuci mata nih. Mebali bajang-bajang nyun banten pang semangatan bayu nih lo. Eh, kamu semua malunan jalan. Nyanan beli menyusul.
0: Eh, beli. Sing badi gitu, mai sube pegang sarin kepura, apang barang-barang muspojak keluarga. Anaknya merantau dogen sube padu teke. Nih beli, ane ngoyong jumah, nu malas kekini.
1: Nah, antos malu sep, beli lakar manjus malu.
2: Om Swastiastu, Majeng Umat Hindu Sedharma, Rajeng Raine Galungan Lan Kuningan, Dumogi Rahayu Sareng Sami. Om Santi, Santi, Santi, Santi Om.

0: kalau mau usaha dikenal luas di Buleleng dan sekitarnya, paling efektif lewat apa ya?
1: Kalau lewat radio yang dipercaya masyarakat, ya RRI Singaraja.
0: Oh, bisa pasang iklan di RRI?
1: Bisa dong. Di Pro 1, iklan kita bisa dijangkau pendengar setia dari berbagai kalangan.
0: Format iklannya seperti apa?
1: Lengkap, ada spot iklan, adlibs, talk show. Selain itu, coverage area RRI Singaraja bukan hanya di Buleleng. Di Kabupaten Bangli dan Kabupaten Jemberana juga terjangkau. Jadi pesan usaha kita disampaikan jelas dan tepat sasaran.
0: Kalau mau pasang iklan,
1: langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 08155836-4729. RRI Singaraja, media terpercaya untuk promosi usaha Anda. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Aing geus mah na pro satu RRI Singaraja ring di jaman mangga moal ini kinge tiang sangkre tiga diri penelpon iki ring 24644 sampun mentas aning nyarengin Om Sosiastu rahayong ing jeba
1: Om Sosiastu jeba Bali.
0: Inge sareng sira niki.
1: Iki yang ketul lacur ye.
0: Sira?
1: Ketul lacur.
0: Oh, beli ketul lacur ring kali asem ye.
1: Kira di Kimba ini.
0: Inge yak ti. Jadi baik, beli ketul penapi niki.
1: Kecil-kecil
0: Napi temannya nih?
1: Resne Uya Abu.
0: Resne Uya Abu.
1: Bentar.
0: Coba tiang rara dumu niki nge. Yan mus nge.
1: Nge
0: yang tos.
1: Aku kasih majes ibu hari 1-2. Dan Papa Dima Taler Widi Madi Mas Ramadan Ibu Jenny Ibu Kartika Ibu Kartini Bentar. Beritahuan
0: nih.
1: Pak Ci, ini mengkesan dan perlakuan ini.
0: Baik.
1: Ini lanturan kegasi.
0: Suk semua muali, beli ketua lacur yang kali asam. Suk semua sampun nyaring ini. Kini dek tambang nalah penapi getre Raja Wungi terang tiang. Om Sosiastu Raja Wungi jeba.
2: Om Sosiastu Raja Wungi jeba.
0: Ini lo ayu nge. Ini penapi getre geng. Napi tambangnya nih.
2: Putri bulan.
0: Sani napi.
2: Sani
0: kesam sam. Kesam sam. Inge jantos. Maga terus maju di sini lo hayu terus.
2: Karena raja ngerem mak mini. Mak mini raja. Mak mini raja mongi.
0: Inge.
2: Raja ngerem muari raja mongi. Mas Peru Raja Mungi Mas Wawan selamat malam. Majang Mungi ke samping Raja Mungi ke Banten. Majang Kaini Raja Mungi ke semua.
0: Inge so semua niki majang ring loh ayu niki inge so semua sampai nyaringin. Malah diri niki ring WhatsApp yang sangre dulu niki Om Sosiastu Raja Mungi jebak.
3: Ok, Sosiastu, Rajang Wangi, jebak Mbok Eni.
0: Inge, beli gus, penapi yatre.
3: Baca, Mbok Eni penapi.
0: Sehat lah, napi temannya ini beli gus.
3: Tiga siluman astung karang ngendeng,
0: Tiga siluman astung karang ngendeng, hentan. Inge, ini rarah dumun, bagai termajirin sira.
3: Sani wawu sira nih ke?
0: Sani wawu hentan loh ayu ring taman sari.
3: Rajang Wangi.
0: Mm-mm.
3: Utu wira mas Sandi wentan wira iskani wira nggak pastawa. Udah sak badung wentan bapak Liong S wentan butu wira mas Sandi. Puni ketara wentan niki Kak Tiara Pak Made Gunawan Bangi. Jutat sarang sab niki mo Iren punapi gatra sarang niki mo Irna tarangi. Jutat sarang samin sang kompa mesawi tuan niki mo Eni. Majang Mbok Eni, Raja Tugas Ngantos Puput, Dumogi, Raya Sang Samingi. Om Santi, Santi, Santi, Om.
0: Hai, nge. So, semua beli gus bawa, Niki. Hari Widangan Batu Bulan, so, semua dahat, Niki, nge. Sampun Presiden nyaringin. Sama tahun ampura, Niki, Sani Arsa jagi nyaringin. Terun Presiden yang sangar sandukan ke Bandar Duk Galah. Kari Wentan, Niki, tembak, Sani jagi aturang tia. Wentan, Yan Mus, terus, Nuh, Uya Abu, Putri Bulan, Kesem-sem, Sarang, Tiga, Siluman, Astung, Karangende, Niki, Sani bawa, sampun ke Arsa. Sarang sematan plus satu RRI Singaraja. Komang Diawati, Raja Wengi, Mbok Eni. Sani tetap ngoling Diawati suksama. Inge suksama muali, Raja Wengi. Raja ngumpul sarang keluarga tercinta. Sani dorong presiden nyarangin ring acara jebak. Jumlah dados niki sarangin ke ini nge. Ring acara ruang rindu. Sematan sarang sami, sampunang ilah-ilah, sampunang pindah frekuensi. Tetap setia ring plus satu RRI Singaraja.

0: Hari Raya Kuningan yang dirayakan umat Hindu 10 hari setelah Hari Raya Galungan ditandai dengan ciri khas sejumlah sarana seperti tamyang. Tamyang bentuknya bulat seperti perisai, dirajut dengan indah dari bahan daun kelapa muda atau janur, dimaknai sebagai simbol perlindungan diri. Bentuknya yang bulat dipahami juga sebagai lambang Dewata Nawasanga yang merupakan penguasa 9 arah mata angin. Tamyang juga diartikan sebagai roda alam atau cakraning manggilingan yang dipahami sebagai roda kehidupan yang selalu berputar. Tamyang dipasang di pojok-pojok rumah dan di pelinggih-pelinggih. Semuanya menjadi warisan budaya Hindu yang terjaga dengan baik, yang berkaitan dengan kehidupan beragama di Pulau Dewata Bali.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Setiap hari jam 10 sampai jam 11 malam di Pro 1 RRI Singaraja. Dan hari Rabu ada Ruang Rindu berjaringan nasional.

0: 97.9 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Singaraja dimanapun Anda berada. Masih bersama ini malam hari ini di Singaraja malam ini. Dan saatnya kita di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Melodi lewat lagu. Silakan untuk Anda semuanya yang ingin request lagu kenangan favoritnya, yang mau bernostalgia malam ini, ini tunggu di 24644 atau di WhatsApp kami di 0811-399-9790. Baik pendengar, 24644 sudah ada yang bergabung. Ini sapa dulu, selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Dari Muncar Baini
0: Pak Cip.
1: Oke.
0: Iya, lagunya apa Pak Cip?
1: Lagunya Lumpur dan Berlian.
0: Lumpur
1: dan Berlian.
0: Lumpur dan Berlian kita.
1: Iya.
0: Dari Ipang ya.
1: Iya.
0: Oke, siap. Salamnya buat siapa silakan?
1: Salamnya terutama buat Pak Banu, buat Pak Bambang, Kitawan, Blimade, juga Pak Wawan, juga Pak Dimas, juga Anwar, juga ada Nyoman Negara, Nyoman Astawa, Nyoman Dewantara, tak ada Bu Resmi, Mbak Yeni, Bu Janora, Mbak Mimi, Bu Kartika, Bu Kartini, Bu Arif, Cik Eli, dan kesemuanya.
0: Baik.
1: Tanpa terkecuali.
0: Siap.
1: Lagi menunggu acara Ruang Rindu di malam ini. Selamat sehat, selamat bersaudara.
0: Baik.
1: RRI Singaraja. Dan Pak Eningnya selamat bertugas.
0: Oke.
1: Okay. Sehat selalu, ceria, bahagia. Gitu aja ya, tak tunggu lagunya.
0: Iya, terima kasih Pak Cip.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Cip di Muncar, selalu setia mendengarkan Pro 1. Ini sapa lagi 24644 Ruang Rindu, selamat malam.
2: Selamat malam, lalu ketemu lagi Pak ini.
0: Akhirnya masuk lagi nih Pak Banu.
2: Betul, betul lagunya Pak ini.
0: Apa lagunya?
2: Lagunya Di Balik Cahaya Ada Dia.
0: Di balik cahaya ada dia.
2: Iya.
0: Ayo ini cari dulu.
2: Lady Habisa.
0: Oke, ini cari dulu ya.
2: Iya, salamnya barusan yang tukang nendang itu. Pak Cip itu. Ada yang tadi belum disentil di jebak.
0: Iya.
2: Ada Mas Alvin, Bang Benny, Chris Bispati. Ada Iwantara, Iwantara, Panjuan Negara, ada lagi Pak Dagu, Pak Inggris, ada lagi Bu Ari, Ari belum tadi lupa, ada lagunya Bu Ari?
0: Ada, ditunggu, ada.
2: Oh ya ada lagunya, kalau ada kesemuanya sudah tanpa terkecuali.
0: Ya.
2: Untuk Bu Ani. Terima kasih waktunya.
0: Iya, terima kasih kembali buat Pak Banu di Situ Bondo. Terima kasih sudah bergabung. Ini sapa satu menelpon lagi. Ruang Rindu, selamat malam.
3: Ruang Rindu, selamat malam, Mbak.
0: Iya, dengan siapa? Di mana?
3: Dengan Kartini, Jalan Linggi.
0: Inggi, apa kabar Ibu?
3: Baik-baik aja. Pak gimana ya?
0: Sehat juga. Lagunya apa Ibu?
3: Lagunya Katakan Salahku Padamu.
0: Katakan Salahku Padamu.
3: Iya.
0: Baik, salamnya buat siapa?
3: Bentar,
0: ini cari dulu Bu ya.
3: Ya, Katakan Salahku Padamu. Nyalam dulu ya.
0: Iya, silakan.
3: Ada Pak Cip, ada Pak Banu, terima kasih telinganya. Ya, ada Pak Pak Mahmud, ada juga Pak Wawan, ya. Ada juga Suka Agus, Pak Nyoman Dewantara, ya. Ada juga Ketik Lace, ya. Semuanya terima kasih kelihatannya. Ada juga Sudesmi, Bu Manda, Bu Mimi, ya. Bu Bunga, Bu Ari kedua-duanya, ya. Bu Kartika, ya semuanya dan Mbak, ya.
0: Ibu, mohon maaf ini lagunya belum masuk di playlist, Bu. Mau diganti sama lagu apa?
3: Ada ya.
0: Mm-mm.
3: Gunung tinggi seribu janji.
0: Apa Bu?
3: Gunung Tinggi Seribu Janji.
0: Gunung Tinggi Seribu Janji gitu.
3: Ya.
0: Sebentar Bu ya, ini cari dulu.
3: Terima kasih ya Mbak ya, semuanya nama ya. Ada juga Mas Tawon ya. Tawon lagi tanya tuh, Tawon ya terima kasih.
0: Ibu yang ini yang nyanyi siapa Bu? Lagunya?
3: Ya, ya. Berapa ya? Orang laki.
0: Orang laki.
3: Ya.
0: Gunung Tinggi Seribu Janji Bu ya. Miliknya dari Mus Mulyadi ya? Apa Bob Tutupoli? Ini ada dua Bu.
3: Saya kopanya. Aja tahu Seribu.
0: Ini
3: Gunung Tinggi Seribu Janji.
0: Ya kalau ada itu dah boleh. Bukan Gunung Tinggi sih judulnya, Tinggi Gunung Seribu Janji kebalik Bu. Iya.
3: Oh,
0: iya, ya, ini ada punyanya Mus Mulyadi ya. Sama punya ya, ya. Yang Mus Mulyadi apa yang Bob Tutupoli Bu?
3: Bob Tutupoli.
0: Bob Tutupoli, baik, ditunggu Bu ya.
3: Iya,
0: iya, iya, siap. Inggih, Rahayu Wali, Ibu Kartini, Ringlingge, terima kasih sudah bergabung. Gak apa-apa Bu ya, kebalik-balik dikit, yang penting ujungnya benar. Baik, pendengar Pro 1, tiga penelpon sudah ini sapa. Yang mau bergabung nanti ya, disapa kembali Mbak Mini yang ada di kawasan Bubunan. Selamat malam juga masih setia monitor Pro 1. Kita dengarkan tiga lagu dulu. Ada lagu dari Ipang, Lumpur dan Berlian, kemudian Lady Avisa, Di Balik Cahaya Ada Dia, dan Bob Tutupoli, Tinggi Gunung Seribu Janji.

0: Bu Sari, sekarang jualannya makin banyak nih. Rame juga ya pembelinya?
1: Alhamdulillah, Bu Andi. Sejak mulai serius mengembangkan usaha kecil ini, penghasilan keluarga juga ikut terbantu.
0: Bener juga ya. Ternyata usaha kecil seperti ini punya peran besar untuk ekonomi.
1: Betul, UMKM bisa membuka lapangan kerja dan membantu perekonomian masyarakat sekitar.
0: Jadi, kalau punya ide usaha, jangan ragu untuk mulai, gitu kan?
1: Dan buat kita semua, jangan lupa dukung produk lokal dan UMKM di sekitar kita.
2: Mari bersama mendorong kewirausahaan dan mendukung UMKM, karena dari usaha kecil bisa lahir perubahan besar bagi masyarakat.

0: lagi sibuk ya?
1: Iya nih, lagi cari tempat buat acara pernikahan teman dan untuk acara workshop kantor. Tapi bingung mau di mana?
0: Kenapa nggak di Wantilan RRI Singaraja?
1: Oh, emang cocok?
0: Cocok banget. Tempatnya nyaman, fasilitas memadai, bisa buat upacara adat, rapat, pameran, sampai kegiatan masyarakat.
1: Wah, lengkap ya?
0: Lengkap dong, dan lokasinya strategis. Acaranya jadi lebih tertata dan berkesan.
1: Kalau mau sewa?
0: Langsung aja datang ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 081-558-364-729. Wantilan RRI Singaraja, tempat nyaman untuk berbagai acara.
2: Singaraja malam ini.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Pendengar Pro 1 RRI Singaraja dimanapun Anda berada, kembali ya. Ini siapa 3 penelpon lagi yang ingin bergabung di 24644 dan di WhatsApp kami. Ada siapa? Ruang Rindu, selamat malam.
1: Halo, Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Iya, dengan siapa, di mana?
1: Dengan Mas di Selatan.
0: Siapa?
1: Pasar Buleleng.
0: Mas Wawan.
1: Iya, betul.
0: Yes, lagunya apa, Mas?
1: Bukan lagu dulu, Pak, ya.
0: Iya, apa lagunya?
1: Lagunya lewat pantun ini.
0: Lewat pantun?
1: Di waktu malam hujan gerimis, banyak burung kutilang di atas batu karang. Duduk diam sambil menangis, pacarku hilang diambil orang. Ada.
0: Terus judul lagunya Pacarku Hilang?
1: Iya.
0: Pacarku Hilang itu kayaknya
1: lah. Diambil orang lah.
0: Iya, ngerti. Tapi ini kan lagunya lebih ke kenangan, ke ya, yang agak jadulan lah.
1: Nggak ada ya?
0: Jadi lagunya itu nggak masuk di Ruang Rindu, Mas.
1: Gitu, gitu,
0: dia masuknya di Lovina.
1: Iya, Bukit Berbunga ya.
0: Bukit Berbunga. Ya. Baik, salamnya buat siapa, Mas?
1: Salamnya buat Bu Kartini, Bu Kartika, Pak Bango, Pak Cip ya.
0: Iya.
1: Juga ada Marwati, juga ada Ari... apa tuh Ayu Suramati ya, juga ada Bu Nyoman, Bu Eli, juga ada siapa lagi nih?
0: Siapa lagi?
1: Oh iya Pak, pokoknya ini Pak siapa ya, Pak Sumping ya, Pak Sumping, pokoknya ada semua semuanya Mbak.
0: Ya.
1: Nah ini ada pantun buat Ayu Suramati ya. Begini pantunnya, buah silek banyak bijinya, dalmiana di atas gelas, dalmiana di dalam gelas. Sungguh baik hati budinya, bagaimana kita akan membalas untuk Mbak Emi.
0: Iya.
1: Selamat tugas yang rapi. Ya. Terima kasih.
0: Terima kasih kembali Mas Wawan si Raja Pantun yang ada di Pasar Buleleng sana. Terima kasih sudah bergabung. 24644 ini siapa lagi? Oke. Terima kasih. Silakan pendengar Pro 1 yang mau bergabung lagi, yang mau request lagu kenangan favoritnya bisa di 24644. Ini mohon maaf ya. Jadi ini siapa lagi? Sudah ada yang bergabung. Ruang Rindu, selamat malam.
2: Ruang Rindu, selamat malam.
0: Iya, selamat ya, malam juga Komang Diawati di Dua Saya.
2: Iya, apa ya, kabar Mbak Eni?
0: Kabar baik, volume radio dikecilin dikit ya.
2: Bentar dulu Mbak Eni ya.
0: Gigi.
2: Dapat lagu nih Mbak Eni.
0: Iya, lagunya apa Mbak?
2: Lagunya yang dari Happy Mesa aja deh Mbak Eni yang
0: Obi Maisak.
2: Iya, apa aja boleh Mbak Eni.
0: Oh, yang penting Obi Maisak ya.
2: Iya.
0: Baik, salamnya buat siapa Mo? Silakan.
2: Iya, kirim salam ya buat Komang Piung yang lagi bergadang ya, dengerin Mbak Eni lagi siaran, selamat malam. Juga buat yang tadi Mas Wawan ya.
0: Benar.
2: Selamat malam Ibu Janura, Pak Widi Made di Tokyo, Pak Cip gitu ya. Pak Banu juga, Ibu Arik, Pak Arik ya.
0: Iya.
2: Pak Tetlacer, Pak Komang Lare ya. Untuk ke semuanya deh Mbak Eni ya.
0: Iya, siap.
2: Selamat malam. Dan masih tetap nguling Diawati. Terima kasih banyak buat Mbak Eni. Terima kasih waktunya. Selamat malam.
0: Iya, terima kasih. Selamat malam juga buat Komang Diawati yang ada di Tiga Sesana. 24644 disapa lagi. Ruang Rindu, selamat malam.
3: Halo.
0: Halo.
3: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Nemoli lewat lagu.
0: Dengan siapa?
3: Ketemu lagi Mbak Eni.
0: Oh, Mbak Eni ya?
3: Iya.
0: Oke. Okay.
3: Lagunya dong.
0: Lagunya apa dong?
3: Semalam di Cianjur, yang menyanyikan adalah...
0: Iya, tahu.
3: Asian gitu.
0: Oke, okay, siap. Salamnya buat siapa?
3: Ya, biar nak buang-buang waktu, Mak.
0: Iya, oke. Okay.
3: Salam dulu.
0: Silakan.
3: Ada Bangkit, kemudian untuk Mas Banunya juga, Bang Kerespati, kemudian untuk Bang Linya juga, Mas Ramadan, Bang Mahmud, selamat malam, kemudian untuk Pak Tetamongnya juga. Okay. Ya untuk kesemuanya dulu, Mak.
0: Baik.
3: Selamat bertugas, Mak Eni. Makasih waktunya. Bye-bye.
0: Oke, okay. Terima kasih. Bye-bye juga, Mbak Eni, ada di kawasan di kawasan sana. Bu Janura juga, selamat malam. Pendengar Pro 1, 3 penelpon sudah Eni sapa. Yang mau bergabung nanti ya, kalau masih ada waktu pasti bakal Eni sapa lagi. Untuk yang mau bergabung, kita dengarkan dulu 3 lagu tadi yang sudah sempat di request ya. Ada lagu miliknya Uci Wing Selamat, Bukit Berbunga, Obi Maisel, Kisah Kasih di Sekolah ya, Eni kasih buat Komang Diawati. Kemudian ada Alfian Nasution, Semalam di Cianjur.

HKI, hak kekayaan intelektual, adalah hak yang diberikan kepada seseorang atau kelompok atas karya yang dihasilkan dari ide dan kreativitasnya. Jadi, bukan hanya benda yang bisa dilindungi, tetapi juga gagasan yang sudah diwujudkan. HKI mencakup banyak hal seperti hak cipta untuk lagu, tulisan dan karya seni, merek untuk nama dan logo usaha, paten untuk inovasi teknologi, hingga desain industri dan indikasi geografis. Dengan mendaftarkan HKI, karya kita punya perlindungan hukum, lebih bernilai dan lebih aman dari penyalahgunaan. Intinya, HKI membantu kreator dan pelaku usaha berkarya dengan tenang dan berkembang lebih jauh. Jadi, kalau punya karya, ide, atau produk khas, jangan ragu untuk melindunginya. Karena karya lokal layak untuk dihargai dan dijaga.

0: jangan sampai kena sanksi.
1: Wajib kita mengenal dan mengetahui tentang narkoba, tapi jangan coba-coba mencoba gitu. Karena kalau kita nggak tahu, kita nggak kenal, bagaimana kita bisa menghindar kan?
2: Paling populer nih 27 ayat A Undang-Undang ITE tentang pencemaran nama baik. Terus pasal 28 ayat 1 tentang hoax di Undang-Undang ITE juga diatur. Terus ada juga Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi di pasal 65 ayat 3 tuh tentang penggunaan data tanpa izin. Itu kan bisa dikenakan kan, karena wajah itu juga tergolong data.
3: Berupaya untuk menertibkan, memberikan pelayanan yang baik bagi mereka, menciptakan rasa aman bagi mereka. Walaupun mereka sudah terpidana, sudah inkrah, tapi kan tetap kita memberikan pelayanan kepada mereka sebagai warga masyarakat.
0: Saatnya Anda dengar, pahami, dan taati aturan bersama kami dalam program Sanksi. Program edukatif yang membahas hukum, aturan, dan sanksi dengan bahasa ringan dan mudah dipahami. Jangan lupa dengarkan setiap hari Rabu jam 11 siang hanya di Pro 1 RRI Singaraja.

0: Dengar aja dimanapun Anda berada, masih bersama ini ya. Malam hari ini kita di Ruang Rindu. Ini kasih kesempatan satu penelpon terakhir ya di 24644 Ruang Rindu. Selamat malam.
1: Malam Ruang Rindu.
0: Iya, malam dengan
1: di mana, Bu?
0: Dengan siapa di mana?
1: Pak Ketut, Mbak ini.
0: Pak Ketut di? Pak Ketut Lacur. Iya, lagunya apa Pak Ketut?
1: Rindu sampai mati.
0: Rindu sampai mati?
1: Yang dari kalau tidak salah Ita Purnamasari
0: tuh. Ita Purnamasari, rindu sampai mati ya. Cobain cari dulu salamnya buat siapa?
1: Ya salamnya buat semuanya aja deh. Buat Mbak Eni hanya kebagian, terima kasih.
0: Oke, terima kasih kembali buat Beli Ketut Lacur yang ada di kawasan Kaliasem sana. Terima kasih untuk lagu Ita Purnamasari bareng Yang Son ya. Rindu sampai mati ditunggu. Dan sekaligus nanti akan menjadi lagu terakhir ya di segmennya Ruang Rindu untuk malam hari ini. Jadi mohon maaf pendengar Pro 1 yang lainnya gak bisa ini sapa lagi karena waktu sudah sangat terbatas. Selamat malam juga buat Ibu Janura, katanya kirim salam buat Mbak Pipit, Bu Resmi, Bu Desa Redini, Bu Arik Biti, Bu Aris Meru, Bu Mini S, Tacik Eliana, Jero Mangku Ribawa, Mangku Maliarse, Mangku Darmo Wangse, Pak Nyoman Netep, Pak Nyoman Astawa, Kak Olala, Pak Grodak, Pak Widi, Susuma, Mbak Eni, salam bahagia. Ingin terima kasih. Kemudian ada beritawan juga di Tembok Tejukule, malam Mbak Eni, salam buat semuanya ya, makasih. Ingin terima kasih kembali, salamnya disampaikan. Kemudian ada Mbak Mini, ruang rindu, selamat malam Eni, selamat bertugas, sehat selalu. Mbak Mini, request lagu Pesan Merah, salam buat semuanya, makasih Eni, makasih kembali. Lagunya digabung dulu ya Mbak Mini, terima kasih banyak. Dan pendengar Pro 1 RRI Singaraja dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana ya. Karena nanti selepas pukul 23 waktu Indonesia Tengah, kita akan ikuti siaran budaya dengan judul Arje Lili Gundi bagian 4A. Dan dilanjutkan dengan renungan malam ya di menit ke-50 lepas dari pukul 23 dengan topik Begawan Kita bab 2 sloka 62. Jadi buat Anda semuanya, jangan kemana-mana. Terima kasih yang sudah bergabung di Ruang Rindu malam hari ini bersama Eni. Jadi buat Anda semua, jangan kemana-mana, jangan pindah frekuensi, tetap di Pro 1 RRI Singaraja karena Eni masih menemani Anda 1 jam ke depan hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah.

Ensiklopedia Budaya ke Indonesia. Tari baris pendek. Tari baris pendek adalah jenis tari baris yang para penarinya tampil tanpa membawa senjata perang, melainkan sesaji atau canang sari. Tarian ini ditarikan dalam upacara dewayatnya di desa Tanjung Buka dan Pasar. Pada saat dipentaskan, penari tari baris pendek membawa canang yang disebut canang oyor. Pada bagian akhir tarian, para penari menari menggunakan kipas sambil mengaras-arasan atau bersukaria.

idewe ngale bibit bibit sebat jak teke sing man ulian paling ngale bibitnya jeng sap kanti kapining tugas pelengan jani heh iya mencelap ke kamar mandi nyiramin asue asiki ane mepesengan iluki jak mareng angsorang jak ada telpon uli luar daerah uli Jawa Jawi jiru gede itu idel lu ngeje makin dija sampun nih mekelut yang ngantosan itu isin telpon nih aduh nen rejani cara munyin tualen sekuati nen limo sedang menggemes isin sampun ini adinya rame adik temen telkaruan munyin sawar itu iya kan sospek sawar gede pancoran gitu petang pengkerenang deh gitu agak kulu emang sawaran ini gue pindah di pancoran misi musuhin tundun ah bekerja ngabingnya bakat kosot tadi cara kulit kebo nanti ngangkin niki tugas elingan gitu bah maru mesepan-sepan kaplak ke lantasan dini jak luwung sajaan penyuk nih berat bingung pan ngelingan nih linggo tangan nih gitu rangkap kuda deh gitu nggak saro ledang nah mungguin rangkap nih niko kan tenjo banget gitu yang penting kan pas anu itu rumput nih kita nominal nih toleh buat timpale buat deh warato galak-galak saja nih ada nage nyelengkat ada nage ngemplongin nah dah kau tahu kan boleh kekudiang men munyi gen bin kanti mereren memantat kanti muya timpal lengan nih kang wang nyerah kalau merut toleh kunyang jenar-jenar timpale sebangnya kita boleh naboh pemulai suling sing dingah tukang kendang sing dingah munyin ceng-ceng kalingan sing dingah jek MPP gen dingah ane tepak kende dingah munyin nang-nang jek tenang-tenang dimbala gitu apa ya makrana selah selik-selik ini padonyang mahan subuh wah nih kerana aduh buku sengake orang mungkin kapeng asal subuh balas hujannya becica cek-cegah kalau ada dengar rasa becica hujanan gitu jak sing kewangan petau anak mula jak onyang pada gitu apa buin ngap gumi cara jani mungkin jaman syukuri suk semang napi cani desang yang widi batu buku cari dewek lantasan didi memarkan madan di jagat wano bare syukur Pak Kulunido Sang Prabu Raden Tunyang Langit para bidane bah luar biasa pekayungan pidab-dab idane di kalaning nginterang jagat di nimadan di Tunjang Langit dia diastun mekelu subuh keberbakan jak tetap ide kingkin carane uli dijau dek ngalih abang idangnya masyarakatnya batak hidup ya diastun sing berkelebihan da batak atap cara impuse batak ngetel de usahakan ide mawinan panjak-panjaknya jiak luar biasa masih subakti niring linggih idane sing adol akar pani ngopat kadi linggih ide mawinan buku idewek lantasan subo sido ngerasa yang di sejeroning pasuwecan idane ngutamang tuwi-tuah ane madan masyarakat nih maro madan pemimpin cara pengangon ngangon apa je
pasti penganggung ini utama ini angon-angon iya ngangon bebek-bebek ini utama ngerasakan bami ngalian mama damekan namak istilahnya bo mandamekan bebek ini utawi sampe ini utawi siap ini maro iya kena batas yeh kuot itu lantasan dirapubuin lah galan ada kuot-kuot pengangon istilahnya sing jawaya sing jauh muda temadan pengangon buat dadi seluh nah batak dar asibak bo mekletak bayunya gitu dia nak pida-pida ngerawasan sing buka cara pemimpin nilainan meri suka ning awak tonton laraning mitra darwaka ya yang sebuah payu ya nyalen ya ke kengken kaden kapua gitu cobinane mawinan ya diastun dana abu kokito ide sang prabu kesugian ide jak abucu sing ada geming mapan subuh ketah kebawah nyin ya demen mayatnya medana mapunia kedasaran banane madan ikhlas las carya subuh pasti ke sing jelakar nguangin kapindingan madan kaderwe paderwean nyane mawawah-wawah lakar ngeliungang penekan gitu keyakinan.

bahasa kita nya. Pesawat onya nya. Lu bawa pesawat. Nya do ya coba kita kan adung anu teh jani jauh ngecak malu nih. Ngetes bayu. Ah ngetes

0: Nya! Aji kudoyo cak edot kayang ne. Kayang nganten bin poker ngale cakar. Yen malbuong. Yen tak mudah ker ngale. Sik! Aji sekat, bah, dah mudah. Pedalam ngabocak hotel, angkut ban motor terak suun ngajang bias. Bisi bangkas, oh yang ngajang bias sudah diang suun ngabo sampi keberingkit. Tukang solengnya di dia karena nelayan menjakan sana bos muda tau kesedihan Bali bos muda singkangon dan angkat bin tak tak ji aji satak mudah no men bin pendekang bedek pendekang. Aji satak nu mudah tu, ngedo majat dasa man padon dua ngasat tadi je ya man, luang je. Jut. Jut. Ji. Ya berdarah dalam berdalam wajan. Sudah kotor. Mana lagi? Apa ya? Kenak dan gede. Nagi nyilih bro. Nagi melikes sanggen bata nyuling muntuh kan bro. Arah. Aji 1 juta ya. Cocok.
1: Pro 4, ensiklopedia budaya keindonesiaan.
0: Dom majak dasa man padom santos ongkos teraknya tewa hidupan. Waduh. Menjalan. Gamelan sih ngabo bibikin gitu. Bukan kau bodohnya kayak. Oh kan misi pamor. Auto tuh. Pamor beli aja daso paling ngeji 500 rupiah. Jangan gambir nah. Pucuk bang, ada ngide, pisago, ada ngimpok. Aduh gitu demen hati yang subuh. Iraga umur kita geletak-geletakang umur cari dewek bo lebih kan sekat benam dasa kudian banjan ini ten ini dupi habisik cara ya nae ngalap utawi ngempo apa je lewire ane ada tegah bedur de pesan yang kanti bas keras nyujuh apa buen bin misi ngalih landasan tungguan dampar utawi betako lah karanggon tumbuhan pengidang nyujuk ane berduur tung ideolas do pesan gitu ang dewe mapan bayu sing kena ban bati saja kena kena pesubut jok sajaan mimpas yen pidan dugas ni umur muda jak awak ngentungang batis saya bertepas manuman kena ke yen jani kena ke bebenek mengentungang batis unage asibak bisa bakat anu nyakin nyerot ulung sing bedek nanti ulung ulian menek tangga apa buen lakar secara orang idewek busan lakar ngalak bunga berdua lata sebeh dewa ratu ngalih dampar ragon tumbuhan yang nyelempoh megedabiok bunga sing bakat lain diriga ke rumah sakit nih mawinan amungkin jeng idang iraga nyujuk amun tu alih buka petapan Dewi Anjani mesemeton sarang ketiga, de bagus bang, de bagus kuning, Dewi Anjani, dugas pastuna ken ajine, merebut animadan cucupu manik. Dewi Anjani miasa ditukade, apa adana itu, meleb-leban, mememan, ngalih ajeng-ajengan antengan tangan. Amungkin jen tengan tangan idane, ada puo ken ajeng-ajengannya, apa jemuk. Kita aja ngang. Jadi yang pikir-pikir dewe nyak antengan tangan antengan limo artinya ragu ngelah limo harus anteng anteng itu kekang yat nain ngabom musuhi oh tiok puntul bawang angin sesikepan anteng. Ane madan anteng ada da dua tegasne. Anteng rajin. Yang sebuah rajin pasti mempikulih. Kewalau yang sing jangin anteng ini nomor dua artinya ane madan disiplin. Apa mawinan anteng temadan disiplin? Mapan dikalani ngirago ketedon, ngirago tangkil ke puri, mapan ngirago di Bali nung ngangakane madan sur singe, ulu tebene jalanang. Tuh dari ngambak selempot mantang, tuh madan nak disiplin. Yen subo rajin disiplin, pasti bo, maksimal kepikulihan nilakar mulu abdi yang ngirago. Apa yang disiplin keuang rajin sing benar, apa yang rajin keuang disiplin masih sing benar banyak mencepuk disiplin dan rajin patuh buku ngerausang wayan awak subuh umur 6 dasar lebih do pesan cepuk kongan imadan susah payah ya do ngurin gitu ane madan susah tuh tui tuah pikiran ane madan payah bisik kenyal yang ngidang ya diastun fisik ke payah apa fisik ke payah pikirannya deh bangun susah yang pikirannya susah deh bangun fisik ke payah kenyal mapan yang mencepuk tuh dan disubane umur-umur cari rago buriskan sajan ngewetuang ane madan tusing luwung utawi sengkale sing jebede kanake jani jak ngurto binjapne subo ngalin dikengkene kita masih aja mekedekan megegonjakan babe babe kokake kokake dikedek nih langsung mebangkas langsung ngalain nak tuituah leka hidup mati kuala mati subo pasti sing kena ban bin pidan kaden kengken kaden jalarane kuala mekejang tut tuah ngalik ane madan alasan mawinan betaruh kresna mebawas jangankan manusia sedangkan sekelai daun pun jatuh itu ada alasannya kita bawas maroman pasal 16 len len bisi masih najak yang siapa ku onyang ku kayak yang tandak nih ya nih sepalan dan untung joh mangku pak didin untungin adam

0: itu tut karta le aden beli bangunan-bangunan DBC ini tut mapan subel nungang aca le desang yang baska di pati bangseng kalah karena kapining siapa itu semengan baru kedas tanah natah subel yang aliang panak ne itu ngamamamaan tu cik nu memung cik memung kles aman deh.
1: Tuh, beli punta, beli jak sepan nanti yang masaut. Onen, berasa ngenah ngendong saput dulu. Nggak sana nombor jangkut, jak saget subuh. Ngeneplak, anak buku. Lidong kantosan, nyamun malu.
0: Duh, bangu kanti med, kanti puas.
2: Oke,
0: cara. Sedang apa, cara buku nak ngajengan, cara beli cahaya medaran. Duh, bangu kanti warag sajan. Mungkin dek sedang jenis udin.
1: Makanlah sebelum lapar. Gitu. Makanlah sebelum lapar. Makan konek-konek lagu pang seduk san. Pang bos seduk jan makan bedik lu. Lepas warak jan.
0: Dan jangan berhenti sebelum sampai kenyang.
1: Apa kenyang?
0: Bahasa Indonesia kenyang sih. Maksudnya sing bas kati mematu kita cara siapa mematu
1: ada ten mematu kita
0: pang sing kati kita sudah
1: ten yang ngomong mematu ten begitu mematu bas cane nasi
0: begitu
1: kenapa njak sing ndang orang apo tu tahu tak
0: belok sih pang sing yang utah tu kati mekutang ke amerte ya dia tu utah telat nasi benah tu mencelup ke basang ki itu jadi pang sing kati kita yang bo mematu alian sinduk ane cian anggo nyemak nasi busang. Sindukin basangnya, Bin. Oh, percaya, tidak percaya, believe or not.
1: Believe or not.
0: Believe or not. Cijak ngatan, cik, or not. Believe or not.
1: Nice.
0: Keren.
1: Bawang. Kedurak. Balik aja lah, kunjak sebatik-sebatik. Entung sebatikin liangnya. Ke kamar mandi, melayap. Liang. Ubat ada kan bagi. Tuh, tiga balik. Nak mula yang berbahagia, nasib tadi saya mengelitnya itu.
0: Nak mula kita.
1: Bubun ras ngantos, entas. Ada ni kalau antiang-antiang ni itu.
0: Mahawinan, ni lekat nik-niki jani kapiling pindah kan lain. Yang coroh beli, yang jahit kan beda. Yang jahit kan lekat di galungan ni. Yang cang lantasan ngantosang nasi tulen di 6 bulan jepok. Amat tu beda, waduh cari cicing ngantosang segahan. Gitu. Agi ges mengkrisikan di ragu bumi. Siap berjalan yen jani kan bujuk tiap hari narasi tulen.
1: Oke tau.
0: Megeneng nah yang nyatu.
1: Nah tuh nyatu aja beli cebancang mendadak malu.
0: Oke tau.
1: Tau.
0: Bangun. Megeneng tur ngigel.
1: Ngigel.
0: Mende.
1: Si agam. Mekandang tangki.
0: Agam
1: harus ada tuh. Kalau ada lebihan agam tuh gitu. Nah.

0: Nanti perlu pidet MPP nak mangku pusah peguyangan jengai ngai sanjai
1: naga mengigal ngejale tanjat uli dijak kata tekan sih yang percaya diri kena itu apa kena itu
2: Pro 4 ensiklopedia budaya ke Indonesia.
1: Yang coba hidup idealis, jangan menunggu kita itu.
0: Bahasa dia?
1: Ragu-ragu dalam bernyanyi, dalam bergambalan itu.
0: Oke, okay, itu.
1: Apa mandang gambal satu ambil itu?
0: Nen malu, nen. Uli joh, jadi bin mulai ditekan nih pelajaran ini.
1: Beli orang yang ragu ngelih SMP, SMP kalau ditekan.
0: Harus coba.
1: Konen mesti sekolah pot itu.
0: Sekolah apa dah?
1: Ini. Pada TK pada nepat.
0: Tuh,
1: oh, paut. Tuh.
0: Pendidikan usia dini. Yen usia ditu len kan usia dini gitu. Mendingkan
1: usia, usia ditu.
0: Usia ditu
1: usia dini.
0: Usia dini cara beli dah 6 dasa usia atau.
1: Ya udah 6
0: dasa lebih.
1: Cek mulu abro. Cek acren. Bas. Karo. Kau satu marah.
0: Ane gamadan arti gamelan itu tingkat.
1: Gamelan ni.
0: Gamel.
1: Tidak beli ngai. Tabu enam kembur kutus mat lot. Dan dia bangkai itu. Ya nawak enam kembur ni.
0: Yang tabu telu kembur ni.
1: Lungit.

0: Yang motor gending misi topeng, dah kari yang betul misi lah, misi gending yang mogi sang mogi tu,
1: ya
0: ken ya kan,
1: boh,
0: misi lantas menerapkan sahab ne,
1: tugas ne boh,
0: pengen
1: ya kedek hati beli,
0: ulian apa,
1: nak mencaru, dah beli kerja ni kadang nyamakan bas,
0: kerudo,
1: benar, jak pas dingi dingi lekan caru totongan, beli nang muru ada sini ya, tongos cenek kita, pas luka jokang ini ada sangat cucuk mele. Entah len kento aja di saru sih kita ya.
0: Benar len, tangan cucu kan ambil jualan pun sisa diri tau.
1: Sebelang bucu, pas bakano diturun nak bapak tunggu si mepet, ada pas rati banton tok dewa ratu gede nebun umur kira-kira ada 6 dasar.
0: Nah, gitu. Tengah mantan ni, begitu.
1: Begitu lantas, bakat puok.
0: Ini nuat pengen hari ya.
1: Sidak hari ya, pas sedang anusan. Sidak hari ya, muok. Begitu jaga. Apa orang ada bangci?
0: Apa?
1: Duen ragane orang. Ih, sini orang. Mi dewa ratu lacur. Mi dewa ratu.
0: Mi apa tau?
1: Tu barang duwe duwe ragane orang.
0: Oh, berawa.
1: Itu orang.
0: Berarti mau kesiap lagi mau masuk.
1: Mau kesiap tole ke coba sidok karya baru.
0: Aduh,
1: betaro betaro orang beli. Betaro na waktu di Tianapuro, di Tianak Latah betaro. Sing yo rungu tanpa rungu.
0: Lu dingahan.
1: Oh. Bodoh cukup ni anu pas dijau ya ni kecelen ni ada jadi senak lata makan selimpuk kat depan
0: kau satu lati kenal mana beliau proses atau perjalanan kan satu mana nak demen jadi yang sebuah man magnet misi lah ngigal mana tan mekepo man metaka cerita dia boh misi ngigal ngigal awak nikah awan eh waktu demen biar sing mana sih
1: tukang gamel wong
0: gak gamel wong Perginon,
1: subuh kita perginon, bayunya gede.
0: Ada penonton anda, pesu aja.
1: Yang subuh cara beli kene, maru pesu bu batise bu apa dana tu bu sakit, maafan.
0: Nok, kita nongora.
1: Nok bu sakit, ulian pegal, ulian asam urat eh. Kekudian tu akan kena kan gede.
0: Tapi kene anak orang merah, tongos, linggau lingi. Nak singidang ngerang batis ane bataan meden nakah ngigal munyi nuato.
1: Dong boyo
0: apa tu boyo dong belum saja ke kita kan?
1: Kena kisi penggambalnya luwong boy ngigal pengjak luwong si kita nyete batan. Tapi yang ni bumanu badli. Oi tradisi tradisi.
0: Apa ya dah? Panggilan batis nuk tu.
1: Batis
0: menu yang kepasan nuk dilah tu mamam
1: tu. Itu tetap melablaban. Jadi ado loloh.
0: Dah bangi.
1: Eh sekan beli beli bumukiang nih. Itu.
0: Nak masuk makan bangi deh.
1: Ubat asam urat secara tradisional apa dan itu dondona nane kita.
0: No tradisi itu.
1: Tradisi itu.
0: Dok. Soro-soro.
1: Artinya sing yo ke dokter dalam artian sing yo nganggon pil.
0: Sing medis sing modal.
1: Sing nganggon
0: kimia.
1: Kimia. Kata non kimia.
0: Non kimia.
1: Ado madan entik-entikan padang muluk-muluk. Itu si beli muluk-muluk dan itu.
0: Saya macam beli-beli macam cakap orang padang muluk-muluk.
1: Yang muluk kan lain. Terus padang muluk-muluk.
0: Ada padang muluk-muluk.
1: Ada orang yang panah. Neng mung ada padang muluk-muluk mu.
0: Ada muluk-muluk.
1: Terkaitan terlap-lap langsung ya ni minum sajian buah liang ada duang cekel kan panah.
0: Tawang.
1: Oh tawang. Oh begitu ya jang. Oh cuma ya rumah. Panah yang begedi maksudnya kita.
0: Benar.
1: Sebagai tu dadah-dadah kan yang bornang bodingin minum.
0: Minum.
1: Teko panah neng luang sajian men anu lumuh-lumuh padang muluk-muluk dijabakan. Itu digange kita kasih bertawang tepuk gange ngasih nang amanang.
0: Sudah mas.
1: Terbes-terbesan WC bisa gue di tuna. Dia nutakang boyo gelak anti dong.
0: Dong di tengah.
1: Mimpi di tengah mari ingat.
0: Siap siap siap. Wai bos bersihkan. Bersih WC.
1: Si orang gang jempirin gak ngapa orang sih itu.
0: Wai.
1: Tuh ali yang ngebut-but tau mungkin mana.
0: Tapi padahal kan benar tuh.
1: Benar.
0: Not.
1: Tuh nah. Dene. Nah pengalaman beli.
0: Iya pengalaman guru tama.
1: Astung karel.
0: Kan mau winang satu marian. Bijak raga man megede yang bin. Panada pada sang bang wang ratu. Dia sun raga pada mau dapak yang ada dua polen putih keluar silam. Kena anak sebuah suci.
1: Oh.
0: Apa men satu apa men gede yang megandu rasa. Dia tu liang.
1: Ya raga demen.
0: Di tu nah sebet raga udah ngabih yang megang sebet kemu.
1: Oh.
0: Maka dia raga liang.
1: Oh.
0: Salui dengan utama tunggu nurib ketuhin entau. Apa je gaya nak digumi mapan raga hidup akejap bersatuan beli mapan nak pengarah mati bakal sing ado. Beli jong orang pitung dino tu mungkin sakti dia mau wibawa magelar dadi ke kene dokter anu dadi profesor raja cuta pitung dino ke ketek urip yo mati.
2: Duar ada juru arah ngarahin deweke mati
0: sing ado beli nama pengarahin nang dada.

अस्तु ॐ अनुभद्रः क्रतौ यन्तु विश्वतः. Ya Tuhan, semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Umat Sedharma yang kami hormati dimanapun sedang berada, seperti biasa kami hadir dalam acara Renungan Dharma. Semoga umat Sedharma kami jumpai selalu dalam keadaan sehat bersama sanak keluarga. Pada saat ini kami akan menyampaikan Renungan Dharma yang kami kutip dari Kitab Suci Bhagavad Gita, yaitu Bab 2 Sloka 62 yang berbunyi,

yang artinya, selama seseorang merenungkan objek-objek indria-indria, ikatan terhadap objek-objek

Dan kalau indria-indria tidak digunakan dalam cinta bakti rohani kepada Tuhan, maka indria-indria pasti akan mencari kesibukan dalam pengabdian kepada keduniawian. Di dunia material, semua kepribadian, termasuk pula Dewa Siwa dan Brahma, apalagi dewa-dewa lainnya di planet-planet surga, mengalami pengaruh objek-objek indria. Dan satu-satunya cara untuk keluar dari teka-teki kehidupan material tersebut ialah menjadi sadar akan keberadaan Tuhan. Contohnya, Dewa Siwa bersemedi dengan kusuk, tetapi ketika Parwati menggoyahkan untuk kesenangan indria-indria, Dewa Siwa mengabulkan permintaan itu, dan sebagai akibatnya Dewa Kartikeya telah lahir. Kemudian contoh berikutnya, Haridasa Thakura, seorang penyembah Tuhan yang masih muda, juga digoda dengan cara yang serupa oleh penjelmaan Maya Dewi. Tetapi Haridasa lulus ujian tersebut dengan mudah karena baktinya yang murni kepada Tuhan. Sebagaimana digambarkan dalam sloka Sri Yamunacarya, yang disebutkan seorang penyembah Tuhan yang tulus ikhlas menghindari segala kenikmatan indria-indria material karena selera yang lebih tinggi dalam hatinya, yaitu untuk kenikmatan rohani berhubungan dengan Tuhan. Itulah rahasia sukses seorang penyembah Tuhan. Karena itu, orang yang tidak sadar akan Tuhan, biar bagaimanapun kekuatan dalam mengendalikan indria-indrianya dengan cara menekan secara tidak wajar, akhirnya pasti akan gagal. Sebab pikiran yang paling kecil sekalipun tentang kesenangan indria-indria akan menggoyahkan dirinya untuk memuaskan keinginannya. Pengendalian diri adalah kemampuan seseorang untuk melakukan pengendalian indria untuk menuju ke hal yang baik. Untuk dapat mengendalikan diri, seseorang hendaknya mengenal ajaran tentang Viveka atau Viveka Jenana. Yang dimaksud dengan Viveka adalah kemampuan untuk membedakan yang baik dan buruk, salah dan benar, yang patut dan tidak patut. Ini sangat berpengaruh dalam pergaulan kita sehari-hari. Umat Sedharma yang kami hormati, demikian yang dapat kami sampaikan dalam renungan Dharma pada saat ini. Semoga ada manfaatnya. Dan tak lupa kami mohon maaf apabila ada ucapan kata-kata kami yang tidak berkenan di hati pendengar sekalian. Sebagai akhir kata, renungan Dharma ini kami tutup dengan mengaturkan Paramasanti. Om Santi, Santi, Santi.

Saudara pendengar, dengan diputarnya lagu ini maka berakhirlah sudah tugas kami menghantarkan seluruh rangkaian acara melalui program 1 Radio Republik Indonesia Singaraja yang mengudara melalui frekuensi FM 97,9, 101,2, 106,2 MHz dan AM 1080 kHz. Dipancar luaskan dari Jalan Gajah Mada 144 Singaraja Bali. Kami berharap serangkaian acara yang kami persembahkan sepanjang hari ini berkenan di hati Anda. Dan kita akan bersua kembali esok pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Kami yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat, sekali di udara tetap di udara dan merdeka.

0: mematurkan puja Trisanje dan dilanjutkan dengan Warta Pagi. Anda tetap bisa mendengarkan siaran langsung pertandingan melalui Pro 3 Jakarta melalui RRI Digital. Dan nanti akan kami lanjutkan setelah Warta Pagi. Tetap di Pro 1 RRI Singaraja, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kepada umat Sedharma, kita hening sejenak menghaturkan puja Trisandya.

0: dari Studio Pro 1. Inilah Warta Pagi Radio Republik Indonesia Singaraja.
1: Kita berharap di Juli ini anak-anak itu sudah mendapatkan 5.600.
2: Jadi kami pada saat mereka mendaftar kembali, kami sudah minta, apakah kamu adalah generasi pertama yang masuk ke perguruan.

Selamat pagi pendengar. Itulah berita utama Warta Pagi edisi Selasa 23 Juni 2026. Di samping berita-berita penting lainnya, hasil liputan tim pemberitaan RRI Singaraja. Bersama saya Irnawati Giri, inilah berita selengkapnya.

0: Pendengar, Pemkab Buleleng mulai mendata sekitar 5.600 siswa calon penerima seragam sekolah gratis tahun ajaran 2026-2027. Program ini menyasar siswa dari keluarga kurang mampu untuk mendukung akses pendidikan dan menekan angka putus sekolah.
1: Kita berharap di Juli ini anak-anak itu sudah mendapatkan 5.600 siswa.
2: Pemerintah Kabupaten Buleleng mulai melakukan pendataan sekitar 5.600 siswa calon penerima bantuan seragam sekolah gratis untuk tahun ajaran 2026-2027. Program ini menyasar siswa dari keluarga kurang mampu sebagai upaya mendukung akses pendidikan dan menekan angka putus sekolah. Bupati Buleleng Inyoman Sujidre mengatakan pendataan dilakukan oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Disdikpora Buleleng. Pemerintah menargetkan bantuan dapat diterima siswa pada bulan Juli 2026 bertepatan dengan dimulainya tahun ajaran baru. Menurutnya jumlah penerima tahun ini diperkirakan mencapai lebih dari 5.600 siswa atau sedikit meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Meski demikian, kenaikan tersebut dinilai tidak terlalu signifikan.
1: Ya nanti, ya lanjut, ya kita berharap di Juli ini anak-anak itu sudah mendapatkan 5.600 lebih. Ada penambahan sedikit, orang biasa itu. Ada penambahan sedikit, tapi tidak terlalu banyak. Mungkin puluhan lah.
2: Sujidra menjelaskan program ini tetap diprioritaskan bagi siswa dari keluarga kurang mampu, termasuk anak yatim piatu yang masih bersekolah dan memenuhi kriteria tidak mampu. Hal ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam pemerataan akses pendidikan. Ia menambahkan evaluasi sektor pendidikan masih menemukan persoalan seperti angka putus sekolah yang perlu terus ditekan. Salah satu penyebabnya adalah keterbatasan perlengkapan sekolah yang membuat sebagian siswa kurang percaya diri untuk bersekolah.
1: Karena kemarin ada evaluasi, kemarin ada yang tidak bisa baca tulis, kemudian angka dropout tinggi, kita akan berusaha itu untuk meminimalisasi dari angka dropout. Paling tidak anak-anak yang malu ke sekolah karena tidak punya pakaian seragam, malu ke sekolah tidak karena tidak punya tas, dan malu ke sekolah karena tidak sepatu, itu kita bisa tangani. Paling tidak mereka itu dengan pemberian seragam ini bakal lebih bersemangat untuk datang ke sekolah.
2: Dalam program tersebut, setiap siswa penerima akan mendapatkan 2 paket seragam lengkap. Untuk jenjang PAUD, bantuan mencakup seragam batik dan seragam sesuai ketentuan sekolah, serta perlengkapan lain seperti tas, sepatu, ikat pinggang, dan topi. Pihaknya berharap program ini dapat meningkatkan motivasi belajar siswa, sekaligus memastikan anak dari keluarga kurang mampu memperoleh kesempatan pendidikan yang setara. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
0: Stasiun Geofisika dan Pasar merilis puluhan gempa bumi mengguncang Bali dan wilayah sekitarnya yang didominasi gempa dangkal. Puluhan gempa bumi yang terjadi pada periode minggu kedua bulan Juni ini berasosiasi dengan subduksi Indo-Australia Eurasia dan aktivitas sesar aktif.
3: Stasiun Geofisika Denpasar mencatat 67 kejadian gempa bumi dan tidak terdapat gempa bumi dirasakan di wilayah Bali dan sekitarnya.
4: Puluhan gempa bumi yang didominasi gempa bumi dangkal kembali mengguncang Pulau Dewata dan wilayah sekitarnya pada periode minggu kedua bulan Juni 2026. Berdasarkan data Stasiun Geofisika Denpasar daerah Bali dan sekitarnya, dilanda 67 kejadian gempa bumi dengan magnitudo bervariasi mulai dari 1,7 sampai 4,1. PMG ahli pertama Stasiun Geofisika Denpasar Muhammad Asani Haris kepada RRI di Denpasar mengatakan, dari puluhan gempa bumi tersebut didominasi gempa dengan magnitudo kurang dari 3, sebanyak 56 kejadian atau 83% dari total kejadian gempa bumi. Sedangkan gempa bermagnitudo 3 sampai kurang dari 5 sejumlah 11 kejadian atau 16% dari total kejadian gempa bumi dan nihil gempa bumi dengan magnitudo lebih dari 5.
3: Kejadian gempa bumi didominasi 56 kejadian gempa bumi dengan magnitudo kecil di bawah 3 dan 11 kejadian gempa bumi magnitudo menengah dengan magnitudo maksimal 4,1.
4: Sementara berdasarkan kedalaman gempa, Asani Haris mengungkapkan gempa bumi yang mendominasi merupakan gempa bumi dangkal kurang dari 60 km sebanyak 76% dari total kejadian gempa bumi. Ia menjelaskan gempa bumi dangkal sebanyak 51 kejadian, 16 kejadian gempa bumi dengan kedalaman menengah antara 60 120 hingga 300 km atau 23% dari total kejadian gempa bumi dan nihil gempa bumi dengan kedalaman lebih dari 300 km. Selama periode ini tidak terdapat kejadian gempa bumi yang dirasakan masyarakat di wilayah Bali dan sekitarnya.
3: Berdasarkan kedalaman, didominasi gempa bumi dangkal kurang dari 60 km sebanyak 51 kejadian dan gempa bumi kedalaman menengah 16 kejadian.
4: Stasiun Geofisika Denpasar juga mencatat sumber terjadinya puluhan gempa bumi dangkal sepanjang periode minggu kedua bulan Juni 2026. Sebanyak 38 kejadian gempa bumi terjadi di selatan Pulau Jawa, Bali dan Lombok yang berasosiasi dengan subduksi Indo-Australia Eurasia, serta 29 kejadian gempa bumi menyebar di wilayah Pulau Bali dan Lombok yang berkaitan dengan sesar di belakang busur Flores dan aktivitas sesar aktif. Masyarakat diimbau mengupdate informasi dari sumber terpercaya, karena hingga kini gempa bumi belum bisa diprediksi. Karena itu diperlukan sosialisasi dan simulasi untuk menghadapi gempa bumi untuk meminimalisir kerugian material dan korban jiwa. Reporter RRI Denpasar, Ayurini melaporkan.
0: Undiksa menyatakan dukungan terhadap program Satu Keluarga, Satu Sarjana yang dilaksanakan di Provinsi Bali. Program ini telah berjalan dan memberikan akses pendidikan tinggi bagi mahasiswa dari keluarga kurang mampu.
5: Jadi kami pada saat mereka mendaftar kembali, kami sudah minta, apakah kamu adalah generasi pertama yang masuk ke perguruan tinggi.
2: Universitas Pendidikan Ganesha Undiksa terus mendukung pelaksanaan program Satu Keluarga Satu Sarjana yang digagas oleh pemerintah Provinsi Bali dan sejumlah pemerintah kabupaten. Program tersebut telah berjalan sejak tahun 2025 dan menyasar mahasiswa dari keluarga kurang mampu yang menjadi generasi pertama menempuh pendidikan tinggi. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Undiksa Profesor Dr. Gede Rasbedantas mengatakan pada tahun pertama pelaksanaan program, Undiksa mengirimkan data calon penerima kepada pemerintah daerah untuk diverifikasi lebih lanjut. Dari proses tersebut, sebanyak 14 mahasiswa akhirnya menerima bantuan melalui program tersebut. Menurutnya jumlah penerima yang tidak terlalu banyak bukan karena keterbatasan kuota, melainkan adanya calon penerima yang tetap memilih menggunakan skema bantuan lain seperti Kartu Indonesia Pintar atau KIP Kuliah.
5: Data yang kami kirim itu sekitar mungkin 14 orang. Mungkin saja mereka mau nggak dapat satu keluarga satu sarjana, nah, saya mau di KIP Kuliah mungkin aja seperti itu. Sehingga yang sekarang, yang tahun lalu mendapatkan satu keluarga satu sarjana itu cuma 14. Sekarang juga sama. Jadi kami pada saat mereka mendaftar kembali, kami sudah minta, apakah kamu adalah generasi pertama yang masuk ke perguruan tinggi.
2: Ia menjelaskan program tersebut diperuntukkan bagi mahasiswa yang menjadi orang pertama di keluarganya yang berhasil melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Selain itu, penerima juga harus memenuhi persyaratan ekonomi sesuai ketentuan yang ditetapkan pemerintah. Ia menilai program tersebut memberikan manfaat yang cukup besar bagi mahasiswa. Selain membantu biaya pendidikan, sejumlah penerima bantuan dari pemerintah daerah juga memperoleh dukungan tambahan berupa fasilitas penunjang perkuliahan. Untuk penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027, Undiksa kembali melakukan pendataan calon mahasiswa yang berpotensi menjadi penerima program. Data tersebut akan dihimpun melalui proses pendaftaran ulang mahasiswa baru.
5: Kalau provinsi memberikan kuota cukup banyak deh. Jadi kami pun mengirimkan data cukup banyak. Tetapi yang lolos seleksi sekian. Jadi mungkin saja yang lolos seleksi 20. Kemudian setelah 20 orang ini dikonfirmasi, enggak, saya pinginnya di KIP Kuliah gitu. Jadi enggak ngambil. Jadi kami akan mengirimkan data yang di UKT 1 dan 2. Kenapa? Karena ini sosial ekonominya yang kurang mampu. Ngapain saya harus ngirimin data yang UKT-nya tinggi-tinggi?
2: Melalui program Satu Keluarga Satu Sarjana, pihaknya berharap semakin banyak generasi muda Bali dapat mengakses pendidikan tinggi dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia di daerah. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
6: Anda masih mengikuti Warta Pagi RRI Singaraja. RRI, Radio Publik Milik Bangsa.
7: 3. Persatuan Indonesia. 4. Oka, apa lagi sila keempat Pancasila?
8: Yang kudu tanya saya, saya lagi mendownload hari ini lagu dangdut terbaru.
7: Apakah itu, Kak? Lagu dangdut terus kau urus. Kasih topi dulu saya itu sila keempat.
8: Sila keempat itu, Sana kau dulu. Belum selesai ini sama mendownload.
7: Bilang saja kak, kalau kau tidak hafal itu Pancasila.
8: Bisanya itu saya tidak hafal, kasihan. Hanya saya lupa mi.
7: Sama gitu kak, kau cerdas hanya kau kurang pintar.
9: Pancasila adalah sarana pemersatu bangsa. Pancasila butuh tindakan nyata dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara.

0: Berita selanjutnya, kepulangan jemaah haji asal Kabupaten Jemberana dan maksud kami kepulangan jemaah haji asal Kabupaten Jemberana dari Tanah Suci disambut haru dan penuh rasa syukur oleh keluarga serta pemerintah daerah di Masjid Baitul Muhtarifin Polres Jemberana setelah seluruh rangkaian ibadah haji berhasil ditunaikan dengan selamat.
1: Suasana haru dan penuh rasa syukur menyertai kepulangan jemaah haji asal Kabupaten Jemberana yang tiba kembali dari Tanah Suci pada Sabtu 20 Juni 2026 disambut keluarga yang telah menanti dengan penuh kerinduan. Penyambutan jemaah haji berlangsung di Masjid Baitul Muhtarifin, Polres Jemberana, di mana sejak pagi hari ratusan keluarga telah memadati lokasi untuk menjemput kepulangan para tamu Allah tersebut. Momen pertemuan kembali antara jemaah dan keluarga berlangsung penuh kehangatan setelah menuntaskan rangkaian ibadah haji. Wakil Bupati Jemberana Igede Ngurah Patriana Krisna bersama Kapolres Jemberana AKBP Kadek Citra Dewi Suparwati turut hadir dalam penyambutan tersebut. Keduanya menyampaikan apresiasi dan rasa syukur atas kepulangan sejumlah jemaah dalam kondisi sehat serta lancar menjalankan ibadah di Tanah Suci. Selain itu, pemerintah daerah juga memberikan penghargaan kepada petugas haji, tenaga kesehatan, serta pendamping yang telah berperan dalam memastikan pelayanan dan pendampingan jemaah sejak keberangkatan hingga kembali ke daerah berjalan aman dan tertib.
0: Semangat inklusivitas mewarnai Pesta Kesenian Bali tahun 2026 ketika ratusan siswa sekolah luar biasa SLB se-Bali tampil memukau melalui pertunjukan tari dan tabuh, membuktikan bahwa keterbatasan bukan menghalang untuk berkarya dan melestarikan budaya Bali.
2: Dari masyarakat ya, pentasnya di PKB.
1: Pesta Kesenian Bali PKB ke-48 tahun 2026 kembali membuktikan diri bukan sekedar panggung hiburan budaya, melainkan ruang edukasi yang mengajarkan nilai inklusivitas, pelestarian tradisi, dan kepedulian sosial. Salah satu penampilan yang menyita perhatian publik adalah pentas siswa-siswi sekolah luar biasa atau SLB dari Kabupaten dan Kota se-Bali di Taman Budaya Art Center Jumat 19 Juni 2026. Para pelajar penyandang disabilitas tampil penuh percaya diri membawakan berbagai seni tari dan tabuh Bali. Dengan mengenakan busana adat yang khas, mereka memainkan alat musik tradisional dan menampilkan gerak tari yang memukau penonton. Penampilan tersebut menjadi bukti bahwa keterbatasan fisik tidak menghalangi seseorang untuk berkarya dan melestarikan budaya Bali. Guru sekaligus pembina tari SLB Negeri 1 Bangli, Pandey Nyoman Sunarte, mengatakan keterlibatan para siswa dalam PKB memiliki nilai pendidikan yang sangat penting. Menurutnya, proses latihan hingga tampil di panggung besar menjadi sarana membangun mental, keberanian, serta kedisiplinan para peserta didik.
2: Kalau dia dilebarkan, dia semakin apa? Dia bisa melihat teman-temannya yang lain itu dan sekolah-sekolah lain itu. Dia bisa apa? Bertemu dengan teman-temannya, dia bergaul, dia senang dia.
1: Kehadiran para pelajar disabilitas di panggung PKB juga mengirim pesan kuat bahwa seni budaya Bali adalah milik semua kalangan tanpa terkecuali. Panggung kesenian terbesar di Pulau Dewata tersebut kini semakin membuka ruang partisipasi yang setara bagi kelompok disabilitas, sekaligus menegaskan bahwa inklusivitas menjadi bagian penting dalam pembangunan kebudayaan Bali.
2: Kami berharap nih dari masyarakat ya, dengan pentasnya di PKB ini, masyarakat tidak memandang sebelah mata dengan anak-anak seperti ini disabilitas.
1: Salah seorang peserta didik dari sekolah luar biasa SLB juga mengaku bangga dan terharu karena mendapat kesempatan tampil di ajang Pesta Kesenian Bali atau PKB ke-48 tahun 2026. Baginya, kesempatan tampil di panggung kesenian terbesar di Bali tersebut menjadi pengalaman yang tidak akan terlupakan karena dapat menunjukkan kemampuan yang dimiliki di hadapan ribuan penonton. Dari Singaraja Bali, Rizka Desiantra melaporkan.
0: Penampilan memukau gong kebiar wanita Sanggar Mada Janu Mukti dari Kecamatan Busungbiu Kabupaten Buleleng berhasil mencuri perhatian penonton dalam ajang Pesta Kesenian Bali tahun 2026 melalui sajian seni yang energik dan syarat pesan pelestarian budaya lokal.
3: Penampilan gong kebiar wanita atau GKW Sanggar Made Janu Mukti Kecamatan Busungbiu Kabupaten Buleleng sukses mencuri perhatian penonton pada ajang Pesta Kesenian Bali atau PKB ke-48 tahun 2026. Tampil di panggung terbuka Arda Chandra Taman Budaya Bali, kelompok seni ini menghadirkan pertunjukan yang energik dan syarat makna. Para penabuh wanita tampil berwibawa dengan balutan busana serba hitam yang kontras dengan kostum para penari yang berwarna cerah. Kekompakan penabuh dan penari menciptakan penampilan yang megah dan harmonis sehingga mendapat sambutan meriah dari penonton. Pembina sekaligus konseptor pertunjukan, Tu Putra, mengatakan pagelaran tersebut melibatkan 35 penabuh wanita dan puluhan penari. Mereka membawakan tiga materi utama, yakni tabuh kreasi Pekak Aji, Tari Janur Stawe, dan Sandia Gita berjudul Ibu Lupangi yang mengangkat nilai budaya dan kearifan lokal Buleleng. Menurut Tu Putra, konsep pertunjukan tidak hanya menghadirkan hiburan, tetapi juga menjadi media edukasi budaya bagi generasi muda. Melalui karya yang ditampilkan, pihaknya ingin mengajak generasi muda kembali mengenal dan menghargai tradisi yang diwariskan para leluhur. Penampilan Gong Kebiar Wanita Sanggar Made Janumukti di PKB ke-48 2026 menjadi bukti bahwa seni tradisi Buleleng terus berkembang dan mampu tampil memukau di panggung seni terbesar di Bali. Kreativitas para seniman juga menunjukkan eksistensi Buleleng sebagai daerah yang kaya akan tradisi dan inovasi seni budaya. Reporter Sukasa Bratawinangun melaporkan.
0: Penyelenggaraan Musabaqoh Tilawatil Quran, MTQ, dan Festival Seni Budaya Islami FSBI tingkat Provinsi Bali tahun 2026 di Kabupaten Jemberana dimanfaatkan sebagai ajang memperkenalkan potensi wisata kuliner serta budaya lokal kepada ratusan peserta dan tamu dari seluruh kabupaten kota di Bali.
4: MTQ 31 dan Festival Seni Budaya Islami atau FSBI tingkat Provinsi Bali tahun 2026 resmi dibuka di Gedung Kesenian Insinyur Soekarno Jemberana. Pembukaan dilakukan oleh Bupati Jemberana I. Made Kembang Hartawan yang menyambut kehadiran 478 peserta beserta pendamping dari seluruh kabupaten atau kota di Bali. Dalam sambutannya, Bupati Kembang mengajak seluruh kafilah memanfaatkan waktu luang untuk menikmati berbagai destinasi wisata dan mencicipi kuliner khas Jemberana. Menurutnya, kegiatan keagamaan tersebut juga menjadi momentum memperkenalkan potensi daerah kepada para tamu yang datang dari berbagai wilayah. Bupati Kembang juga menegaskan MTQ dan FSBI bukan hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga sarana mempererat silaturahmi, memperkuat persatuan, serta menumbuhkan semangat kebersamaan di tengah keberagaman masyarakat Bali. Sementara itu, Ketua Panitia Pelaksana Haji Muhammad Yunus mengapresiasi dukungan pemerintah Kabupaten Jemberana terhadap penyelenggaraan kegiatan yang berlangsung selama 19 hingga 20 Juni 2026. Sebanyak 6 cabang lomba yang terbagi dalam 18 golongan pertandingan dengan mengusung tema menguatkan syiar Al-Quran dalam bingkai kerukunan dan kebinekaan menuju masyarakat Bali yang toleran dan harmoni. Melalui kegiatan ini, Jemberana diharapkan semakin dikenal sebagai daerah yang tidak hanya menjadi pusat Syiar Islam, tetapi juga memiliki potensi wisata, budaya, dan ekonomi lokal yang menarik. Tika Utami melaporkan.
0: Polres Buleleng menggelar Fun Run dalam rangka Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026 yang melibatkan masyarakat dari berbagai kalangan.
5: Namun di luar, kita melaksanakan pasar murah UMKM juga.
3: Polres Buleleng menggelar Fun Run dalam rangka Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026 yang melibatkan masyarakat dari berbagai kalangan di Mapolres Buleleng. Kegiatan ini tidak hanya menghadirkan olahraga bersama, tetapi juga dirangkai dengan pasar murah UMKM, bakti sosial, serta layanan kesehatan bagi masyarakat. Acara tersebut mendapat dukungan dari berbagai instansi, sponsor, pelaku UMKM, rumah sakit, dan PMI. Kapolres Buleleng AKBP Ruzi Gusman mengatakan, kegiatan dipusatkan di Mapolres Buleleng agar masyarakat lebih dekat dengan institusi kepolisian dan merasa memiliki Polres Buleleng.
5: Namun di luar, kita melaksanakan pasar murah UMKM juga. Selain melaksanakan pasar murah, kami juga melaksanakan bakti sosial dan bakti kesehatan bagi para peserta dan seluruh masyarakat yang hari ini bersedia dan berkenan untuk dicek kesehatannya. Silakan datang ke booth-booth, ke tenan-tenan yang telah kami siapkan.
3: AKBP Rusi Gusman menyampaikan bahwa rangkaian kegiatan Hari Bayangkara ke-80 bertujuan mempererat hubungan Polri dan masyarakat serta mendekatkan pelayanan kepada publik. Ia meminta dukungan dan masukan masyarakat agar Polri semakin profesional dan dipercaya karena tidak dapat bekerja sendiri tanpa partisipasi semua pihak. Kapolres berharap peserta Fun Run dapat mengikuti kegiatan dengan gembira dan tetap menjaga kesehatan dengan layanan medis yang telah disiapkan panitia. Ia menegaskan kegiatan ini diharapkan memperkuat kebersamaan Polri dan masyarakat demi Buleleng yang aman, nyaman, dan sejahtera. Reporter Sukasa Bratawinangun melaporkan.
0: Pendengar maraknya jajanan viral dengan cita rasa manis, gurih, dan beragam topping menarik perlu disikapi secara bijak. Masyarakat diimbau tidak mengonsumsi jajanan kekinian secara berlebihan karena berisiko meningkatkan asupan gula, garam, dan lemak yang berdampak pada kesehatan.
6: Kita sebagai masyarakat harusnya lebih cerdas untuk memilih makanan.
4: Maraknya jajanan viral dengan cita rasa manis, gurih, dan beragam topping menarik perlu disikapi secara bijak. Ahli gizi Putu Indah Gita Pramesti mengatakan tren jajanan viral memang semakin diminati masyarakat, terutama anak muda. Namun sebagian besar jajanan kini mengandung gula, garam, dan lemak dalam jumlah tinggi, sehingga perlu dikonsumsi secara bijak agar tidak memicu berbagai penyakit di kemudian hari.
6: Jadi di era globalisasi dan arus modernisasi yang sangat cepat ini, ya, kita sebagai masyarakat harusnya lebih cerdas untuk memilih makanan. Memang viral gitu, pingin nyoba bolehlah ya, sekali, tapi tidak berulang. Karena kita tahu kandungan gula, garam, dan lemak itu harus kita batasi untuk hidup yang lebih sehat.
4: Dia menegaskan masyarakat tidak perlu menghindari seluruh jajanan yang sedang tren. Namun konsumsi makanan kekinian sebaiknya dibatasi baik dari segi frekuensi maupun porsinya, serta diimbangi dengan penerapan pola hidup sehat setiap hari.
6: Mungkin gini ya, jadi kalau sekarang kita gak ikut tren tuh kayaknya ketinggalan banget ya. Jadi ada klepon cake, harus coba gimana rasanya. Ya gak apa-apa, itu tadi maksudnya boleh, tapi porsinya kecil dan durasinya dalam misalnya 1 minggu 1 kali. Terus kita bayarnya pakai apa? Pakai hidup yang dari misalnya hari Senin kita makan klepon cake, hidup yang Selasa sampai Minggu itu harus hidup sehat dong. Makan sayur, makan buah, minum air putih yang cukup, terus ada olahraga, bergerak, nyapu, ngepel, itu juga bergerak. Jadi jangan Senin makan klepon cake, Selasa makan seblak dan sebagainya gitu. Jadi ya kita bayar itu pakai hidup sehat yang lebih banyak.
4: Menurutnya, menjaga pola makan harus diimbangi dengan gaya hidup sehat seperti rutin berolahraga, mencukupi waktu tidur, serta membatasi konsumsi makanan tinggi gula, garam, dan lemak. Dengan langkah tersebut, masyarakat tetap dapat menikmati tren kuliner tanpa mengorbankan kesehatan dalam jangka panjang. Dari Singaraja Bali, Tika Utami melaporkan.
7: Demikian sajian Warta Pagi RRI Singaraja. Dari Studio Pro 1, sampai jumpa.

0: Baik, pendengar Pro 1 RRI Singaraja, kita akan kembali ikuti lanjutan siaran langsung pertandingan Piala Dunia 2026 dari Stadion Philadelphia antara Perancis versus Irak Relay dari Pro 3 Jakarta.
1: Juga salah satu opsi yang lebih masuk akal untuk meladeni tim seperti Perancis yang memiliki kecepatan di semua lini.